0: kepada sektor pelancongan setempat. Rangka Perak Woman yang berusia kira-kira 8,000 tahun ditemukan pada 2004 di Gua Teluk Kelawar di Lenggong, dengan wanita tersebut dipercayai meninggal dunia pada usia sekitar 40 tahun serta mempunyai ketinggian kira-kira 148 cm. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: Pada tahun 1937, Lembaga Kebersihan Taiping telah menamakan kolam renang pertama di Tanah Melayu dengan nama Kolam Renang Kemahkotaan atau Coronation Swimming Pool. Penamaan kolam renang tersebut adalah sempena memperingati sambutan pertabalan King George VI pada hari ini, 12 hari bulan Mei dalam tahun 1937. Kolam renang yang terletak di Taiping itu mula dibina dalam tahun 1870 dan dibuka pada tahun 1880. Uniknya, air kolam renang ini bersumberkan air dari bukit larut yang sangat bersih. Punca air ini menjadi tarikan utama kepada British untuk membina kolam renang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Farid 95.6 MHz.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM, untuk koma aja.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama di jam yang ketiga.
2: Ya, apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat-sihat. 8.28 minit pagi sekarang ni, 12 Mei 2026. Mimrik dan juga
3: memperkenalkan ya, kepada anda
2: 174 pound from east,
3: from the blue corner
2: dan defeated
3: Apid Wan Lebar.
2: Ya. Oi, ai, awe dah kena balon.
4: Ada bunyi cekik.
2: Ingat tak, Bi? Ha, kalau perkenalkan wrestling zaman bukan wrestling tu.
4: Wrestling
2: ke? Dah wrestling, wrestling ah.
4: Ha, wrestling ah.
2: Wrestling. Dah ada bunyi ah. Aduh,
1: okay, pagi ni kita bersama dengan Apid. Abang Wahid ada hal lah.
2: Ada hal sikit.
1: Tapi dia tak pun apa, tak nak kita. Abang Wahid.
2: Jangan, dia tengah dengar kita ni. Dia kata orang ambil abang nak dengar pagi ni.
4: dia dah kerja.
1: Dia kerja. Sebab Apid jawab dengan sompan dan santun lah.
4: Dah lama dah ni rasanya tak ada dengan Min dengan Nazrian. 16 tahun ke 17? Masa 17 lah.
2: 18.
4: 18 tahun dah.
2: 18
4: tahun dah.
2: Masa tu Apid renik lagi.
1: Apid masa tu jalan pun tak habis. Tatih lagi.
4: Pampers lagi.
2: Pampers penuh masa tu. Sampai lutut. Maafkan saya, Abid.
1: Abid, terima kasih, Abid. Sudi bersama dengan kami pagi ni. Seperti biasalah, di jam yang ketiga ni kita ada topik Borak Gegar Pagi.
2: Kita juga bersiaran secara langsung dekat TikTok kita. Nanti korang tengok, kita akan buka live kita dekat situ. Kita nak sembang mengenai topik pagi kita untuk hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, hari ni 12 Mei 2026. Hari ni juga, Apid, merupakan Hari Jururawat Sedunia. Hari Jururawat Sedunia, Apid. Apid pernah tak bercinta dengan jururawat?
1: Soalan tu macam dia kena, dia tanya Apid tapi macam nak tanya awak pun ada.
4: Soalan tu yang bahaya sebenarnya. Itu soalan tu kena tanya dengan Nasrid.
1: Alhamdulillah, Awak dah
4: bercinta
1: dia, pemaisuri hati awak.
4: Jururawat, ya?
1: Jururawat.
4: Jarang muka macam ni bercinta dengan jururawat.
2: Ya, boy. Kenapa muka jururawat ada muka-muka pasien dia?
1: Ini jodoh, ini jodoh.
4: Biasa muka orang sakit-sakit. Tapi ini muka handsome sangat.
2: Handsome sangat.
4: Rasa macam
2: dia kena tapi, dengan jururawat yang cantik.
4: Kena lah, kena. Tapi kita faham lah, jururawat. Merawat kadang-kadang tu bukan merawat
2: luka.
4: Tapi hati. Dikala bercinta merawat hati. Itu sebab Nasrid boleh kekal sampai sekarang. Kita kena faham satu benda tu, Min.
2: Ya, betul. Kita nampak kan dia. Nak bahagianya.
4: Dulu saya ada cerita juga nak bercinta dengan jururawat.
2: Eh, pula. Tapi maksudnya Apid tak pernah bercinta dengan jururawat sebelum ni?
4: Tak pernah. Saya terpaksa bercinta dengan Ayama. Dresser.
1: Tersilap. Ada bau-bau juga.
4: Masalahnya biasanya yang dresser Ayama ni lelaki. Jadi tersilap.
1: Jangan, Bid.
4: Tak ada partner sini menjadilah.
1: Undang-undang tu. Okey, hari ini merupakan Hari Jururawat. Selamat Hari Jururawat yang kepada mereka yang bergelar jururawat, yang merawat mereka-mereka ataupun kami yang pernah berada dalam kesusahan, berada dalam kesakitan. Dan sebenarnya kita tahulah tahun 2020, petugas-petugas kesihatan ni mereka adalah frontliner bagi menangani ataupun mengubati kita.
4: Ya, betul ya.
1: Ketika wabak COVID.
4: Ya, dia orang lah yang tengkul umur ni. Kalau ikutkan, dia orang lah yang ada kat depan yang patut dikenangkan jasanya.
2: Benar.
4: Bila dah tak ada penyakit, dah
1: tak kenang.
4: Dah tak kenang. Marah pula lagi balik. Kadang-kadang tu bila kadang-kadang pergi hospital klinik kan, dia orang tu pun bekerja.
2: Kan? Kita kena faham lah.
4: Sabar kan. Sabar. Orang dah cakap dah. Memang kita faham kamu sakit. Tapi sabar. Kadang-kadang tu, cik, saya punya nombor ni berapa kan? kan. Kamu berbaring untuk beli makanan viral panjang berhujan, kamu boleh tahan pula. Ya,
2: kena kau marah ni. Hari ni mesti kena kau.
4: Dekat klinik pergi.
2: Bagikan lagi, Bit.
4: Dekat klinik pergi kadang tiba-tiba kamu nak marah nurse tu. Nurse tu pun ada tanggungjawab dekat rumah. Datang-datang kamu nak marah dia lagi kan. Dia pun manusia juga. Cuba kau orang yang duduk dekat tempat nurse tu. Macam mana rupa rasa? Jangan abaikan benda macam tu. Kesian. Dia pun manusia. Berbaring kalau beli makanan viral kaya. Hujan, Min.
2: Patah kaki pun sampai.
4: Hujan dukung anak. Relax, steady. Berbaring baru 5 minit dekat hospital, Min. Menangis, Min. Cik, nombor 9, cik. Nombor 9. Kamu datang bangun lambat. Datang hospital makan nurse. Nurse tak tahu apa-apa pun. Dia pun terpinga-pinga kadang tu. Saya kesian sebab saya baru-baru ni selalu pergi ke hospital. Sebab anak saya accident cuci luka dia kan. Selalu kerap dengan jumpa dengan
2: orang. Jadi Apit tengok macam-macam.
4: Macam-macam kan.
2: Ragam macam
4: semua. Kita faham kamu sakit kan. Tapi nurse ni patutlah dia jadi nurse. Patutlah dia jadi jururawat.
2: Sebab?
4: Sebab dia walaupun orang yang marah macam mana pun dia mampu handle lagi situasi. Betul. Kalau aku yang jadi nurse.
1: Elbow drop lah.
4: Pakai mask skirt. Aku biasa dia pakai skirt kan. Go
1: to the table lah.
4: Angkat skirt. Geram je pasal, Min.
2: Geram pasal. Kilih ke belakang?
4: Ha? Kilih.
1: Okay, kalau cerita mengenai tanggungjawab nurse ni, cerita tanggungjawab mereka amatlah berat. Yang mana mereka melaksanakan tugas perawatan dan penjagaan pesakit, pendidikan dan promosi kesihatan, pengawalan dan keselamatan pesakit. Itulah antara skop-skop tugas mereka. Dan saya nak betulkan lagi, sebenarnya saya bukan saja berkahwin dengan jurawat.
4: Bercinta?
1: Bukan, ibu saya juga merupakan seorang jurawat.
2: Umat nasi.
4: Lupa. Nasri tak satu orang kalau kita tengok daripada sudut ilmiah dia. Dia memang memilih, dia tahu dah. Ibu dia macam mana kan. Jadi kalau aku dah bersuara esok, aku akan berkahwin dengan jurawat.
2: Sebab aku tengok dah ibu aku macam mana.
4: Dia tak akan berkahwin dengan siapa-siapa lagi.
2: DJ ke apa tak mau.
4: Dia tak mau.
2: Tak mau.
4: Walaupun macam mana cantik macam mana pun, jururawat. Sebab itu, idola.
2: Jodoh semua tu.
4: Sebab dia dah tengok dah idola mak dia sendiri. Macam mana jaga
2: kan. Mak dia handle family macam mana. Mak dia kerja macam mana. Tapi okey kat rumah lagi apa semua. Maksudnya kena cari jururawat.
4: Macam mak aku, sebab mak aku suri rumah. Aku terpaksa cari suri rumah.
1: Bagus, Bin.
2: Sama saya.
4: Sama.
2: Jadi kita nampak dah suri rumah ni, dia boleh handle rumah.
4: Boleh handle rumah. Tapi kelebihan jururawat lagi lebih lah. Lagi lebih. Di hospital dia boleh handle.
2: Di rumah
4: dia boleh handle.
2: Penat. Penat.
4: Maknanya dengan orang ramai pun dia boleh handle. Apatah lagi.
2: Apatah lagi nasi.
4: Kamulah. Sakit di hati dapat ku rawat. Apatah lagi sakit di dalam dadamu.
1: Okey, kejap kita sama balik. Cerita kita mengenai rawat. Kamu pernah tak ada pengalaman
2: merawat?
1: Merawat ke menyelamatkan nyawa ke? Ada situasi sebegitu
2: ataupun macam Apik cakap tadi, kamu sedang merawat orang yang sakit.
4: Iyalah, macam macam
2: jaga mak,
4: orang bapa yang dah uzur.
2: Ada pengalaman?
4: Ada pengalaman tak macam tu? Apa benda yang betul yang yang seronok dan yang tak seronok dalam merawat tu?
1: Kongsikan
2: 54 macam macam cerita pasal rawat.
1: 59.
2: Jadi tu FM.
4: Tu komen aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. 8.43 minit pagi ketika ini. Selamat pagi koma.
1: Ya.
2: Ya.
1: Kan? Betul. Sama.
2: Sama. Pernah masuk hospital.
0: Tadi kita gaduh lah. Cerita mengenai Dresa ni.
2: Ya.
0: Apik cakap Dresa tu apa, Pit? Doktor.
2: Doktor nak? Ni kira nurse. Tapi dia panggil Dresa. Betul ke tak betul tu? Sebab kalau nurse, kalau takkan lelaki nak panggil nurse kan. Kamu kerja apa nurse? Orang tengok atas bawah. Nama apa? Nama Jamal kan? Takkan malam Jamal ni lah.
1: Jamal
2: itu bahaya
0: tu. Jangan bawah, jangan bawah. Ada perspektif macam tu
2: ya, ada, ada,
0: sebab betul. Nurse pun ada lelaki sekarang ni. Dan kalau kita lihat di hospital-hospital sekarang ni, ada lelaki-lelaki yang bekerja sebagai jurawat. Tapi mereka taklah pakai macam apik kabur tu, yang pakai atas apa kepala tu,
2: kerawang-kerawang apa ke panggil tu, tanjak tu ke apa ke.
1: Tapi kalau buat tanjak smart apa?
2: Tapi itu yang kita nak tahu tu kan. Untuk lelaki, nurse tu dipanggil apa? Ada yang cakap tadi, ada kita cakap Dresa.
1: Dresa.
2: Ada kata MA. Tapi macam Awi Celuk cakap.
1: Awi Celuk.
2: Ni. Dia cakap MA tu medical assistant. Maknanya bawah doktor.
1: Pembantu doktor
2: kata. Pembantu doktor. Tapi apa sebenarnya spesifik yang harus dibagi nama kepada seorang lelaki
1: yang jadi nurse?
2: Yang nurse.
1: Tapi memang ada lelaki nurse lah. Saya tak dah nampak, tak tahu lah.
2: Ada.
1: Ada kan?
0: Ada. Bersempena dengan Hari Jurawat pada hari ini, kita meraihkanlah khususnya kepada mereka, petugas-petugas kesihatan. Dan kita juga nak tahu juga, koma mungkin ada pengalaman bertugas sebagai jurawat.
2: Dresor.
0: Dan pernah menyelamatkan nyawa walaupun koma bukan seorang petugas kesihatan. Nak kongsikan 545-8559.
1: Habis pernah,
2: atau
1: Habis pernah menyelamatkan orang ada accident ke?
2: Tak pernah.
1: Tak ada peluang ah. Ke lalu saja.
2: Lalu tengok nak buat lagi.
0: Sentu
2: dia. Tengoklah. Saya tak berani Anak saya accident depan mata kan. Tak berani nak pegang. Sebab tengok kaki dah terkulai ya. Orang cakap jangan ini kaki.
1: Ada tak orang yang tiba-tiba datang bantu masa tu?
2: Sebab dia masa tu kejadian tu terjadi hari raya. Saudara mara ramai datang.
1: Ramai.
2: Secara kebetulan pula saudara saya dua doktor pakar yang ada beraya kat situ.
1: Oi, apa ada saudara doktor pakar?
2: Ya kan.
0: Alah, tengok Akib macam ni tak ada
2: kali dah aku tu doktor lebih sikit.
0: Doktor.
1: Yuk 08 apa?
2: Doktor bakar. Itu uji kaji.
1: Uji kaji. Dia faham uji kaji.
2: Itu kadang-kadang tu bila jadi situasi tu kita tak ada kepakaran.
0: Ya.
2: Ada orang yang lebih pakar dalam itu. Itu yang dia boleh buat tu kan.
1: Jadi tapi sekurang-kurangnya kita perlu ada ilmu sedikit. Betul
2: tak? Macam Min pernah.
1: Saya pernah.
2: Tolong.
1: Tanya nasi yang masa tak adalah cerita tapi masa
0: ada pengalaman lah di sini.
1: Pengalaman di sini.
0: Pernah terjadi satu situasi yang agak orang kata
1: mendebarkanlah.
0: Mendebarkanlah. Dan boleh saya kata sahabat saya ni Mimirawan ni dia membantu jugalah. Memberikan CPR.
1: CPR bang.
2: Wow.
1: Bukan CPR.
2: CPR
1: apa nama? CPR. Itu bukan bang. itu bukan.
2: Itu apa?
1: Mulut ke mulut orang panggil apa?
2: CPR. CPR. Sistem.
1: Respirasi.
0: CPR ni prosedur kecemasan. Dia termasuklah dengan ni. Jangan anggap CPR ni hanya.
1: Hanya cemolak.
2: Kadang-kadang kita kita sering ke arah tu kan.
0: Awak-awak ni lah. Ke arah tu lah.
1: Tapi alhamdulillah lah. Apa yang saya dapat belajar sikit apa daripada mana Facebook itu tak diajar sikit cara-cara untuk kalau jadi benda cemasan macam tu, apa yang perlu kita buat. Jangan panik lah. Itu yang saya dapat. Sebab itu yang benda tu kan kat dada tu.
2: Benda tekan. Tapi jadi.
0: Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dalam masa itu berjaya lah.
2: Sebab kadang-kadang takut buat kan. Elok orang tu boleh sihat dalam tu tak sihat. Pak. Ni Min punya pasal.
0: Tak, sebab kalau kita telefon 99, dia akan tanyalah situasi kita macam mana.
1: Dia akan bagi tipu kita. Okey, buat apa yang perlu kita buat sih. Masa tu dia masa tu saya cakap dengan dia lah. Okey, cari yang dua bawah ulu hati.
0: Dia akan cuba bantu kita.
1: Dia akan tekan cara tekan.
0: Sementara petugas kesihatan datang.
1: Kita bagi yang boleh dalam kawalan pemantauan dia.
2: Menyelamatkan
1: juga
2: lah.
1: Menyelamatkan juga.
2: Kita takut itu lah. Elok boleh diselamatkan. Langsung tak boleh diselamat. Kita takut itu. Pak tekan pak. Apa kan? tulang rusuk pula patah, kepasang kuat. Tembak.
0: No, no.
2: Oh, betul. Jadi itulah kadang-kadang tu pengalaman. Tapi macam Min, Nasri ada pengalaman tu, mungkin dah boleh dah lepas ni kan. Kalau ada situasi boleh. Macam saya tak berani. Tengok orang accident, rasa macam takut.
1: Oh,
2: memang muka ganas tapi
0: ada perasaan takut.
2: Ada perasaan takut. Bukan sebarang orang boleh. Anak sendiri accident pun aku tak boleh buat apa. Tengok saja je kan. Tapi kadang-kadang bila kita ada dekat hospital, kita tengok situasi kan. Memang sebenarnya situlah tempat healing yang terbaik.
0: Wah, maksudnya Bik,
1: kita keinsafan tempat baik untuk insaf lah Bik.
2: Insaf.
1: Untuk taubat.
2: Dua tempat ni memang betul-betul tempat yang betul-betul healing untuk kita merubah kehidupan kita daripada tak apa nak elok boleh jadi elok. Saya sarankan lah pergi ke kubur dengan ke hospital. Sebab hospital kita tengok kadang bila hantar anak tu kan, kita tengok kan, aku alhamdulillah hari ni Allah selamatkan aku, tapi ada insan-insan lain yang dalam keadaan hari raya, macam anak aku dah tak dapat beraya. Ada orang tu, apa hal makcik? Lampau makan gula, dah kau tinggi naik. Siapa suruh makan? Jarih naik tu, kalau naik batu dua. Tapi kita dapat keinsafan daripada situ. Kita tengok situasi. Itu sebabnya orang yang bekerja jururawat ni, bukan sahaja merawat orang sakit, tapi dapat jiwa, merawat jiwa orang.
1: Jiwa sebenarnya tu. Dia nak sabar ke orang. Bukan senang sih.
0: Lain macam perspektif Hafid
1: ni. Betul Nazik, yeah. Macam Hafid cakap, bila kita selalu duduk hospital, kita akan rasa banyak benda lah, bersyukur. Banyak benda kita akan dapat rasa. Yalah,
2: jangan duduk hospital tak, bahagia je lah.
1: Bahagia Hafid tu.
0: Bahagia Hafid.
2: Tapi bahagia mungkin kita pun akan jerumus.
0: Okay, ada ucapan daripada Ayub Bahari Ghazali ni di mana? TikTok kita. Katanya selamat menyambut jururawat, hari jururawat, misi puteri, misi Misi Limah, Misi Rose, Misi Mira yang bertugas di HRPB Ipoh. Dan ada juga ni yang hantar di Rumah Hijau kita. Antaranya kita ada Nur Azizah.
2: Azizah.
0: Ataupun Zah Jamil. Mengucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat teristimewa buat anak Nurul Amiza Jamil yang bertugas di HRPB Ipoh.
1: Anaknya kerja di HRPB.
2: Bangga.
1: Ni Kak Munar Rahim dari Ulu Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum. Jaga kacok lagi bergaya. Saya pergi buat kampung Ulu, apa, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat-sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, family tersayang, saudara mara semualah. Dan untuk jerawat-jerawat, selamat menyambut Hari Jerawat Sedunia.
2: Terima kasih.
1: Dia tulis tu, our nurse, our future, empower nurse, save life.
0: Itu tema lah.
2: Tagline. Bukan tagline, tema. Tagline lain.
0: Tema untuk sambutan Hari Jerawat. Okay, Yom Marhamah pun ada, selamat tugas. Dan juga kita ada Abang Pendi Jelapang.
2: Dia apa katanya?
0: Dia kongsi pengalaman. Saya pernah merawat ibu saya yang terlantar sakit.
2: Alhamdulillah.
0: Akibat terjatuh dalam bilik air. Yang mana tulang pinggangnya patah. Dia terpaksa menghabiskan sisa-sisa hidupnya di atas kursi roda. Dengan bantuan isteri kami merawat ibu sehinggalah dia meninggal dunia. Saya merawat ibu selama 6 tahun. Mandi, dimandikan bila ibu buang air besar. Isteri saya yang mencucinya. Kini ibu telah pun meninggal dunia. Dah 8 tahun. Al-Fatihah. Buat ibu. Terima kasih. Abang Fendi je lah, bang.
2: Surga sempat. Jaga mak ni.
1: Pahala besar. Lubuk, bang.
2: Serupa juga macam jururawat ni. Kalau kita tengok kan, kita jangan cakap apalah. Kadang-kadang tu, kita nak cuci najis. Selain daripada ahli keluarga.
0: Betul. Anak pun
2: tak mahu. Tiba-tiba
1: anak pun pakai kaki mak saya. Macam ni
2: apatah lagi. Tapi kalau nurse tu berhari berdepan berdepan dengan sentiasa
1: betul lah kan. Mereka tak nak buat.
2: Macam tiba-tiba nurse apa ni minta tu kan, macam main ke apa. Pik, aku tangan tak apa. Boleh tolong
1: Pik, tolong Pik. Tapi Pik, kalau Pik saya buat.
0: Dah.
1: Saya Min. Tapi ada cuci apa-apa.
2: Tapi itulah keistimewaannya Min. Jururawat. Orang lain punya. Tak semua orang boleh macam tu. Kadang-kadang tu kita tahu orang sakit ni bukan mampu. Nak pergi nak buat air kecil, air besar tak mampu. Jadi inilah jururawat. Bukan sekadar merawat. Mencuci segala kotoran yang ada kat badan kita. Orang yang tak pernah dikenali. Bayangkanlah itu segala kadang-kadang tu kita respect tengok kan. Walaupun kerja dia tak begitu popular macam kerja orang-orang lain. Kamu kerja apa? Bukan nak pelekeh kan? Arkitek. Engineer.
1: Magistrate.
2: Magistrate. Ahli music.
0: Ahli music.
2: Tapi nurse ni, jururawat, satu kerja yang paling mulia. kan, merawat bagi orang yang tengah marah pun. Siapa bear?
1: Awak marah tu.
2: Alah bear, hari ni sihat. Sihat man. tak cukup man lah. Piramdi pun dah tunjuk dah benda tu kan. Benarnya penting. Jangan kita tinggalkan satu pekerjaan ni kerana kita tak nampak pun. Alah, setakat nurse je pun. Try tengok jadi boleh tak? Satu hari je minta pension tu.
0: Okay. Boy PJ ada kongsikan. Salam semua, kalau sakit pening memang digalakkan jumpa jurawat dan doktor, makan ubat. Tak gitu Apit?
2: Ya.
0: Tetapi kalau hati resah gundah gulana,
2: alamak,
0: emosi tak menentu, ubatnya adalah senyuman.
1: Wah, senyuman tu?
0: Sentuhan. Dan kata-kata lembut penuh semangat. Terutamanya buat orang rumah tersayang. Selamat bertugas untuk orang rumah teman di bahagian perubatan. Di angkatan pertahanan awam APM Helio Perak.
1: Mantap.
0: Dalam APM sendiri pun ada unit-unit perubatan.
2: Sebab ada. Tu sebab kadang-kadang tu
1: kita kat TM tak ada unit perubatan.
2: Patut kena ada.
1: Kena ada.
2: Kena ada.
1: Kena.
2: Ha. Awak tu cakap senyuman, kata-kata. Tak semua orang boleh macam tu. Hai dekat rumah ada lagi, Min. Malam tadi baru bertekak dengan suami.
1: Ha.
2: Datang.
1: Kerja 7 pagi ni.
2: Kerja 7 pagi. Masuk-masuk patient pula. Cik, patient cakap apa.
1: Patient. Dia memang panggil patient.
2: Patient. Buat hai pula. Tapi macam mana dengan dia boleh tukar, dia boleh twist. Dia
1: punya emosi, karakter dia. Emosi, karakter.
2: Pakcik, sabar cik. Sehat cik. Pakcik nak makan?
1: Walaupun muka pakcik tu macam muka lelaki dia.
2: Ya. Masih terasa lagi.
1: Terasa panas lagi ni.
2: Tapi dia boleh ubah. Nasib relax.
0: Tak terasa pun. Okay, kejap lagi kalau koma nak kongsikan, jangan lupa untuk telefon 545-8559.
1: Ya, boleh kongsikan juga di WhatsApp kami di 0102007055.
2: Kongsikan sama ada pernah duduk di hospital, dirawat, merawat.
1: Kita sembang je pasal jurawat hari ni, okay?
0: Terus kekal
1: Jalan FM.
2: Untuk koma je.

0: 30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapa lah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
2: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
3: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Timur FM informasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kerana kekal di jam yang keempat bertemankan kami bertiga.
1: Ya, yeah, Mimri dan juga Apit.
2: Ya, hari ini.
1: Biasa sebut Abang Wahid, hari ini Apit dengan ini.
2: Sebab dia ganti ke Abang Wahid. Yeah. Oh, ada. Jadi hari ini.
1: Tapi tak apa, Apit pun sempat steady.
2: Boleh lah, Ming. Ini dia benar.
0: Boleh lah, Ming. Okey, kita bersama dengan Apit Wah Lebar.
2: Yeah. Eh, wow. Lebar sekarang.
1: Kemo lah, kita KL lah.
2: KL. Apit Wah Lebar.
0: Apit dah international sekarang. Dia tak boleh lebar lah.
1: Tadi lebar. Tengok Emily dah WhatsApp Apit.
2: Emily. Dia Shuldi. Apa?
1: Kuda.
2: Kita boleh lah faham lah sikit-sikit. Jadi kita kisah kita hari ini jururawat.
0: Sempena dengan sambutan Hari Jururawat sedunia. Tahukah koma, pekerjaan jururawat ni merupakan antara pekerjaan tertua di dunia.
1: Oh, serius cik?
0: Okey, kalau ikutkan sejarahnya lah kan.
2: Bukan Noreh
0: ke? Noreh. Tak, di antara.
1: Di antara. 10 tadi. Noreh nombor 2.
0: Bukan yang pertama.
1: Neh mungkin nombor 6, 7.
2: Ya, ya, di antara lah.
1: Di antara.
0: Okey, yang Apit kata apa, kerawang-kerawang kepala tu kan. Okey, aksesori kepala atau nurse cap diinspirasikan daripada aksesori birawati yang dikenakan untuk menjaga rambut agar tidak berselera.
1: Oh, dan menarik satu lagi nasib ni, istilah nurse tu berasal daripada perkataan Norris yang bermaksud the one who Norris, yang memberi khasiat.
2: Itu sejarah dia tu. Tahun berapa tu sejarah tu?
0: Sekolah kejururawatan pertama di dunia. Di India. Ditubuhkan bukan di Bendang Kerin ya.
1: Bukan.
2: Bendang Kerin tak ada.
1: Bendang Kerin tak ada
0: sini. Di India, saya ulangi. Yeah, ditubuhkan pada 250 sebelum Masihi lagi.
1: Weh, lama Pip.
2: Awak pun tak pandai alam lagi masa tu.
1: Mana halik
2: lama lah sejarah ni. Maknanya memang dia satu pekerjaan yang tertua lah. Yang terlama, yang terotai.
0: Dan 12 Mei dipilih sebagai Hari Jururawat juga. Merupakan tarikh kelahiran seorang ikon kejururawatan moden yang bernama Florence Nightingale.
1: Nightingale.
0: Yang pernah bertugas kabarnya jururawat selama 3 tahun.
2: 3 tahun je.
0: Dan selain daripada itu, ada lagi ikon-ikon jururawat ni. Antaranya Lucretia Lester. Kalau awak salah tu, maafkan awak ni nyebutnya.
1: Dahsyat sih. Dia katanya dia ni membantu kelahiran 1300 bayi. Dua je yang tak berjaya.
2: Lain semua
1: 1298 berjaya.
2: Maknanya bayi-bayi tu sekarang ni pergi cari dia balik. Ucap terima kasih. Tak pada hala dah sekarang ni.
0: Okey, dan fakta yang menarik juga ni, 1/3 daripada jururawat dalam Angkatan Tentera Amerika Syarikat adalah lelaki.
2: Sekali tak ada
0: macam tu. Kira 41% daripada jumlah jurawat lelaki bertugas sebagai nurse ataupun jurawat yang bertanggungjawab dalam menguruskan adalah penyakit, antaranya anestesia. Itu antara fakta yang kita boleh kongsikan lah.
2: Bahaya.
1: Maksudnya lelaki adalah.
2: Lelaki ada. Tak ada lelaki. Maknanya kerja perempuan lelaki pun boleh buat lah. Come on lah.
1: Semua kita boleh buat lah.
2: Kita boleh buat.
0: Hari Iban saja. Kabarnya nak buat ucapan untuk isteri yang tersayang. Yang juga bertugas sebagai seorang jurawat.
2: Apa ucapannya tu?
0: Ucapan untuk isteriku.
2: Sama suara tu.
0: Zakiah Awang Nur. Dan semua jurawat di Malaysia. Selamat Hari Jurawat. Jangan boyo-boyo.
2: Dan Abang Ari Bancaja. Jangan ucapan yang terakhirnya. Abang sayang awak sentiasa. Ingatku di mana anda berada.
0: Nasibie cakap sayang awak ni kan. Sayang semuanya.
2: Menjawab. Saya sayang semua jururawat yang ada.
1: Sudah.
2: Tapi kita boleh pesik, lain balik.
1: Macam
2: kalau balik kan. Tadi awak kat radio awak cakap awak sayang semua jururawat. Jururawat tak semestinya perempuan. Ada lelaki. Takkan kita ada perasaan yang sayang tak bererti
1: mencintai.
2: Mencintai. Mencintai tak semestinya memiliki.
0: Okey, apa cerita koma kalau kamu nak kongsikan lah. Apa cerita mengenai perawat ke, koma pernah dirawat ke? Boleh kongsikan 545-8559.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan pemanggil kita pagi ni.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apik Walaibah.
2: Ya.
3: Min dan Ray.
2: Ya.
3: Selamat berkonti.
0: Terima kasih, Mbian.
3: Ya.
2: Pernah jadi jururawat, Mbian?
3: jadi rujawat, jadi
2: jururawat.
3: Tak pernah, tapi menjaga anak dalam bersunat ada.
2: Ah, itu memang kita punya favorite adalah.
1: Itu favorite saya.
2: Favorite, ambil tempurung ketuk lutut ya.
3: Tak suara dia. Dia bersunat apa ramai-ramai 18 orang di dewan. Malam tu kita tak boleh tidur.
2: Pasal anak yang bersunat mempian tak boleh tidur ni.
3: Iyalah, dia kalau dah tidur dia tak ingat dunia, pusing sana pusing sini. Ha, kita risau takut dia luka.
1: Lepas bersunat tu lah.
3: Ah, lepas bersunat
2: dapat bentan dia.
1: Ya.
3: Dapat bentan. Sebab dia kalau budak-budak kalau tidur dia tak kira.
1: Yalah, kami okey lah.
0: Masa tu umur dia berapa mempian?
3: Masa itu umur dia baru rasanya dalam 10 tahun.
1: Bersorak,
3: bersorak. 10 tahun. Abang Pian tak boleh nak tidur terlentang, tidur bersandar kat dinding.
2: Pengorbanan tu? Pengorbanan?
3: Pengorbanan.
2: Kalau saya tidur je.
3: Bila kita tengok dia bergerak je, kita dah terjaga.
1: Bagus Abang Pian ni.
2: Bagus Abang Pian.
3: Yelah, takut dia gesi-gesi. Tidur berderet ramai-ramai. Takut orang ni tindih dia tindih orang tu, kita takut itu lah.
2: Anak ramai-ramai tidur? Ramai-ramai tidur?
3: Tidur dalam dewan tu 18 orang.
1: Bukan
3: ramai-ramai.
1: Bukan kat rumah dia duduk dalam dewan rumah. Lagi
3: Kat dewan lagi. Masa siang tu bersunat. Malam tu kena tidur kat dewan.
1: Okey, faham kita.
3: Besok paginya baru kita boleh balik.
2: Abang Pian jaga 18-18 orang tu?
3: Tak adalah, masing-masing keluarga lah. Kita jaga anak kita.
2: Ya, 18-18
0: je. Sekarang ni anak umur.
3: Kalau kita jaga, mati lah.
2: Ya, mak kita balik bentan dia.
0: Umur anak berpian sekarang berapa?
1: Anak berpian sekarang umur apa?
3: Sekarang dah umur 16 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Saya harap lepas ni setiap kali dia nak mandi,
0: dia kena ingat lah. Jandor kat dinding tu.
2: Dah elok cantum dah.
3: Dia orang kalau dah bersunat manja.
1: Dah macam kucing.
3: Segala benda tak boleh nak, masa nak balik ke rumah, nak pergi kereta, ke kereta pun
0: sakit. Abang
3: kita yang memapah dia.
2: Itu adalah pengalaman lelaki yang pertama yang menyakitkan. Memang sakit. Kalau minta kali kedua,
1: tidak.
2: Kalau anda kata ada orang cakap apit sunat kali kedua, tak apa. Kamu sunatlah dulu.
1: Jalan dulu.
2: Saya tak apa.
1: Biarlah. I'm okay.
3: Kalau kali kedua tu nak sunat apa lagi?
2: Yalah, itulah kamu. Kalau ada lah contoh lah, kalau dalam dunia ni ada untuk kali kedua kan?
1: Tidaklah.
2: Mungkin taklah. Biarlah sekali.
3: Itulah kita anak lelaki yang kita paling apa kena jaga kan, masa bersunat tu lah.
2: Yalah, itu je lah pun.
3: Masa kita
2: Tak tahu.
3: Tak, masa kita dulu, mak bapak kita tak manjakan kita.
2: Ambil sawang bubur sendiri.
3: Pandai-pandai sendiri lah.
2: Saya sunat mempian, sendiri mempian. Bukan sendiri sunat. Rawat sunat sendiri.
3: Ada batang pisang.
2: Budak-budak sunat laser saya.
3: Ini dia orang pakai laser. Itu yang masalahnya, dia orang tak ada berbalut.
2: Biar terbongih orang itu lah.
3: Terbuka. Kalau macam ini cepat dia pun apa, sehat dia.
1: Ya, peranginan sempurna.
3: Dia cepat kering darah dia.
2: Okey. Mempian selamat tu, mempian selamat sunat tu.
1: Bukan
2: mempian anak dia. Okey.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Pian pun kalau kita tahu nak sunat sekali lagi. Tidak.
0: Sanggup sandor kat dinding lagi.
1: Sanggup sandor dinding 2 hari tak apa.
2: Biar aku bersandor tak apa. Jangan komun unit kat aku katanya. Memang mana ada orang sanggup.
1: Itulah anak dia kena balas jasa.
0: Pengorbanan seorang ayah tu.
1: Merawat anaknya ketika dia sunat.
2: Itu yang kita nampak tu. Yang jururawat yang ada dekat hospital tu.
1: Itu baru sehari yang cik menyandor di dinding. Masa PKP tu. Berapa lama kita tengok doktor menyandor, doktor tidur di lantai.
2: Tidur di lantai, tidur berdiri. Pernah tidur berdiri yang mana cik?
1: Tak pernah. Tidur duduk pernah.
0: Pensan berdiri pernah.
1: Pensan berdiri.
2: Mana ada orang tidur berdiri. Tapi frontliner kita hari tu yang ada kat depan tu memang berdiri tidur.
1: Hebat
2: mereka. Ingatkan diri apa? Rupanya tidur.
0: Ada ucapan ni sempena hari jururawat sedunia. Pengalaman tak ada sebab Chu ni penakut sikit.
2: Alamak,
0: kalau ada apa-apa pun depan mata Chu, ada gak yang berlaku depan mata Chu, memang tak boleh lah nak nolongnya.
1: Tengok aja lah.
0: Cuma bagi tahu je nak buat apa-apa sementara yang bulan datang.
1: Dia datang kamu sabar lagi sekejap lagi ya. Kamu sabar lagi 2 minit lagi ambulans sampai ya. Kamu cakap belum mana? Kamu mana kamu ni?
2: Ajak sampai. Ajak dia sampai. Jangan bagi dia tidur.
1: Jangan bagi dia tidur. Jangan bagi dia tidur. Dia kata aku tolong bagi dengan tidur. Ya. Kamu orang mana kamu?
2: Lama orang tu sakit. Kenapa sakit tu? Saya dengar akak tu bercakap. Boleh sakit. Boleh teriak elok. Tolong ke tepi kakak. Jauhkan dia daripada saya.
0: Tapi Cu ni memang cukup hati-hati bab keselamatan ni. Tapi katanya tugas misi-misi ni memang cukup mencabar. Demo kadang-kadang kes yang serius pun demo buat selamba je. Cu pengalaman misi-misi yang baik-baik pada misi-misi yang ada bertugas di Hospital Taipin, Hospital Ipoh, anak Cu 2 orang je. Jurawat memang kerja yang muni. Selamat air jurawat sedunia. Terima kasih Cu.
2: Jangan kita lupa kan. Kau pun kena ingat jurawat ni. Kau pun gebor pinggir kan.
1: Ya.
2: Kadang tu pergi time sakit. Time sakit je kita jumpa jurawat. Time sehat je jumpa jurawat. Tak ada. Tapi nasib sehat jumpa jurawat.
1: Apa hidup?
2: Bau je tak jumpa. Gila tak jumpa.
0: Rumah terbakar dah. Nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu.
2: Ya.
0: Terus kekal di Pera FM.
1: Cukup aja.
2: Yahoo.

tak kenalan yang ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: 9.35 minit pagi bertemankan Rip Mim dan juga Apik Wan Lebar kat sini.
1: Yeah. Sebenarnya hari jurawat sedunia 12 Mei 2026 hari inilah bertemakan awareness. Awal apa benda tadi kan? Aku ingat I nak awareness our future.
2: Maksudnya?
1: Nurse kita, masa depan kita.
0: Itu
1: ada lagi tu.
0: Kerana jurawat merupakan tonggak penting dalam sistem kesihatan negara kita. Itu menurut Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang mana Perdana Menteri merakamkan penghargaan khususnya kepada petugas-petugas kesihatan. Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan jurawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit.
1: Our nurse, our future, the economic power of care.
2: Cakap putih.
0: Come on, Apik. Kita kan international, Apik. Apik orang lebar.
2: Ya, lebar.
1: Ya, lebar, man.
2: Ya, kalau buat AI punya lagu lah. Haru.
0: Okay, kamu juga boleh kongsikan cerita kamu. Sama ada kamu ada pengalaman ke, kamu pernah bertugas sebagai seorang jurawat.
2: Jurawat ke, merawat ke. Kalau tak ada kerja jurawat pun tak apa. Jadi merawat.
0: Pernah dirawat.
2: Rawat ni kita punya konteks hari ni bukannya dalam kesakitan. Hati yang sakit pun perlu dirawat. Hati yang disakiti perlu dirawat. Kadang-kadang tu kita tak tahu hati kita disakiti. Perlu dirawat. Siapakah yang selalu merawat hati yang sakit? Kalau macam saya, ibu saya.
0: Ibu saya.
2: Kalau hati sakit, saya akan cerita kan.
1: Dia jurawat bagi Apik.
2: Dia jurawat. Sebab daripada kecil
1: Sampai besar
2: kita kena ketik nyamuk sikit pun. Marah nyamuk. Nyamuk ni kita terserandung kan. Itulah jururawat yang paling istimewa dalam hidup seseorang hamba. Bukan orang lain.
1: Ibu dia.
2: Ibu kita. Jadi hargailah ibu seperti mana ibu menjaga kita daripada dalam perut sampailah kita besar.
0: Bagus pesanan Apik ni.
2: Jaga-jaga.
0: Okey, ada perkongsian dari Kak Azila kita.
1: Selamat hari jurawat. Buat jurawat frontliner di seluruh Malaysia, Kak Azila, pada duduk hospital. Time mengandung anak bongsu katanya. Dapat pula nurse yang baik, pengamah, doktor yang handsome comel macam Apik Wan Lebar. Waktu dah hospital Putrajaya pada tahun 2011 yang terakhir keluar masuk hospital di Teluk Intan tahun 1999. 4 hari di hospital tahun 2004, seminggu di hospital di Johor pun dapat doktor yang baik, nurse yang cantik, yang tak tahan kena cucuk masuk ayo lah katanya. Pengalaman paling lama di hospital, sekarang dapat menantu yang kerja hospital. Kesihatan anak pun dipantau juga.
2: Itu dia tu. Hasil dukilan daripada
1: Kak Azila.
2: Kak Azila kita.
1: Dia pun tak berapa kali telah dimasukkan ke hospital, dia tak tahan masuk ayo je.
2: Setakat makan ubat sedosis itu tak ada masalah bagi dia.
1: Saya telan je.
2: Telan yang pahit itu adalah
1: ubat.
2: Yang manis itu
1: adalah
2: penyacun.
0: Sudah cukup. Antara yang boleh kita kongsikan juga adakah Azizah Seron. Dengan ucapan selamat hari jurawat buat semua jurawat. Tak kira di mana berada, pengorbanan jurawat semua untuk para pesakit amat berharga. Aku nak ceritalah pengalaman membantu orang insiden. Masa tu dalam perjalanan balik dari Tapah ke Batu Gajah. Hari hujan pada masa itu. Tapi taklah lebat sangat. Tiba-tiba satu tempat jalan menghala ke Batu Gajah, nampak kereta insiden. Cakap dengan anak, berhenti, ada orang insiden. Masa tu tengok ada orang dah dekat kereta tu. Kami pun datang. Seorang perempuan berbangsa India dengan 3 orang anaknya. Dia tersepit. Kami pun datang. Seorang mungkin bawa laju. Kami bantu selamatkan anaknya dulu. Sementara tunggu ambulans datang. Yang bestnya kan, tak pernah jaga jalan untuk orang lalu. Kami jaga jalan dengan orang yang mula tolong tadi. Lagi yang tolong semua perempuan. Dalam hujan-hujan tu kami tolong jaga jalan.
1: Bagus. Pengalaman
0: dia. Tak lama lepas tu baru je suaminya datang. Selesai semua, kami gerak balik dengan lenjun baju kena hujan. Ah, masa nak tolong kereta tu kan, masa nak nolong tu dalam hati kata janganlah teruk. Sebab apa kalau karang tengok darah banyak, ya kan? Ah, alhamdulillah. Darah juga kat badan dia tapi tak banyak.
1: Saya pernah ni kalau macam insiden ni saya biasa tolong juga. Langgar traffic light.
2: Ah.
1: Boom. Saya ada kat situ masa tengok oi apa dia tu. Saya pun masuk tengok-tengok tengah insiden. Oh. Dia cakap apa? Dia minta tani. Tani.
2: Air.
1: Dia nak air. India masa tu. Saya tak bagi lah sebab saya tahu prosedur tu agak bahaya. Jangan bagi, kita panggil ambulans dulu. Saya call dia minta apa-apa
0: bagi dia. Sampai terus.
1: Tani sudah sampai.
2: Tani. Saya pun berasa agak begitu juga. Nampaknya dia meminta air kepada saya setelah melanggar lampu traffic light di situ.
0: Oh, itu antara pengalaman lah eh.
2: Antara pengalaman.
0: Okey, juga ada perkongsian dari
1: Wak Ketari kita.
0: Pertama kali sambut birthday dekat hospital katanya.
2: Oh, pasal apa tu?
1: Cherry berry.
2: Alamak.
0: 3 hari di hospital.
2: Cirat.
0: Jadi nurse pun baik-baik. Siap wish birthday malam tu.
2: Oh.
0: Saya masa tu pun dah lupa birthday saya. Sebab yelah sakit perut.
2: Sakit
0: kan?
2: Perut. Banyak benda lain nak diingat.
0: Terima kasih kepada nurse-nurse hospital pantai. Semoga berkhidmat dengan cemerlang dan terbilang.
2: Ya, sakit perut yang buat pasal. Oh, cirat. Jangan buat pasal cirat.
1: Cirat nama dia.
2: Cirat.
0: Okay, kejap ni kita mungkin nak ambil panggilan kita.
2: Ya.
0: Yang terakhir pada pagi ni.
1: Ya. Jadi terus saya pada FM.

0: satu orang Perak. Tentunya Perak FM bertemankan Rick, Mim dan juga Apit dekat sini.
1: Ya.
2: Cerita mengenai dengan jurawat. Selamat hari jurawat untuk jurawat-jurawat yang sedang bertugas sekarang ini dan juga yang sedang berehat di rumah lah. Demo kerja sampai malam.
1: Kita
2: asyik kan?
1: Dia 4 jam.
0: 8
1: jam. 8 jam. Shift lah.
0: Antara shiftnya yang awak ingat lah kan.
2: Shift pagi, shift petang.
0: Pukul 7 sampai pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 9. 9 sampai pukul 6 pagi esok, 7 pagi esok.
1: Mana ada rotation?
0: Rotation lah situ.
1: Ya, takkan apa.
0: Takkan saya ada 3 shift lah.
1: 3 shift?
0: Pagi, petang, malam.
1: Seminggu-seminggu
2: Tak ada off hour?
0: Tak ada. 5? Kalau mungkin kalau di jurawat di tempat lain, klinik-klinik kesihatan mungkin.
1: Mungkin lah 8-5 kan. Sebab kadang klinik kesihatan yang desa pun kan. Latam kelima dah tutup, makcik.
2: Esok lah, makcik.
1: Esok lah.
2: Ubat makcik habis macam mana?
1: Tohor lah dulu. Esok lah.
2: Ni.
0: Okay, boleh kongsikan juga di rumah hijau kita. Ramai je ni. Yang mana tahu ucapan ni?
1: Ramai. Okay, okay.
2: Sekitar ada Zu Yang. Assalamualaikum. Selamat pagi semua warga Perak. Selamat hari jurawat untuk semua jurawat di Malaysia. Selamat hari jurawat untuk yang teristimewa untuk adikku Zanariah Muhammad Tajuddin yang bertugas di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Semoga semua jurawat selalu berada dalam rahmat Allah. Amin.
0: Ada amalan nama semua ya. Juga ada Abang Lee dari Bangan Datuk. Selamat hari jurawat.
2: Abang Boboy.
0: Sedunia jasamu dikenang. Macam tu je Abang Boboy bagi kan.
1: Padu tu.
2: Padu Abang Boboy.
0: Ringkas, padat.
2: Kak Zai Teping, kenangan Kak Zai masuk wad 21 hari. Raya dalam wad masa tu anak Kak Zai umur 7 tahun tinggal seorang-seorang kat rumah. Pandai-pandailah Kak Zai bila nak ke sekolah. Bila teringat sedih sangat-sangat.
0: Wow.
1: 21 hari ya. Apa? Sakitlah, tak apa, sihatlah.
2: Lama tu.
1: 21 hari dekat sebulan.
0: Umur 7 tahun pergi sekolah sendiri eh. Hebatlah. Dah besar gemuknya kan anak Kak Zai ni.
1: Okey.
0: 0458585559.
2: Ya, siapa tu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Siapa?
0: Mak Ha.
1: Mak Ha.
3: Pandai di komen neka ya.
1: Alhamdulillah. You'll see.
3: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa cerita Mak Ha dulu jururawat apa?
3: Mak Ha boleh katakan jadi jururawat lah pada kita bela pesakit kita lah yang jadi jururawat lah kan.
1: Ya, bela siapa tu? Siapa
3: sakit? Walaupun tidak diisytiharkan kan.
2: Yalah, betul tu.
1: Siapa orang yang jaga Mak Ha jaga tu?
3: Mak Ha jaga mak. Sampai habis hayat lah kiranya.
1: Yalah.
3: Lepas tu jaga suami sampai akhir hayat jugalah. Alhamdulillah kita rasa puas membela orang ni kan. Tapi ragamnya kata orang kita kena sabar.
1: Itu yalah, dia, kan?
3: Senjatanya sabar kan.
0: Kuncinya sabar ya.
3: Kalau ada kesabaran, insyaAllah.
1: Ini macam Mak Ha pun tahu kan, nak jaga orang sakit ni, sabar yang kita jaga tu ahli keluarga kita. Yang orang nurse yang dekat luar ke sana tu bukan ahli keluarga. Macam mana tahap kesabaran? Itu tahap gaban dia tu.
3: Yalah. Sebab apa kan dulu, masa Mak Ha ni kira macam sihat sikit lah. Yalah, Abang Nipa Mak Ha cakap kan. Mak dia cakap, kamu bela mak tu. Bela mak ni, dia lain pada yang lain
1: biasa
3: kan. Tapi Mak Ha ni masa tu kita tak ada fikir pun apa-apa kan. Kita kata apa, itu dah tanggungjawab kita kan. Kita kena bela juga mak kita.
1: Betul
3: je kan.
1: Yalah.
3: Tapi bila dah dia meninggal, baru Mak Ha dapat tahu kesan dia macam mana. Sebab kita rasa puas bela kan.
0: Macam kesan dia
3: juga lah. Mak Ha bela suami pun macam tu juga.
1: Ligakan
3: yang penting
1: kesan.
3: Kesabaran. Betul. Macam Mak Ha rasa bila yang dia pesan tu, macam Abang Mak Ha, Abang Ipah Mak Ha ni pun dah meninggal kan. Tapi Mak Ha ingat sampai sekarang lah apa yang dia cakap tu. Tapi kita kata kalau kita bela orang sakit ni, memang kita rasa puas hatilah. Berkat daripada kesabaran.
0: Alhamdulillah.
1: Kena sabar, banyak sabar lah kan. Nak jaga orang sakit memang macam tu.
3: Ya, betul. Hendaknya yang kuatnya mak kita lah. Sebab mak kita, kita tahulah kan, kadang-kadang ialah orang sakit, mana mahu yang kata macam nak gerak ke apa semua kan. Jadi di situlah kesabaran kita.
1: Tapi kesabaran ni banyak pada orang perempuan. Dia sebab kurang lelaki yang jadi jururawat. Orang lelaki ni kurang jadi jururawat sebab dia kurang sabar. Sebab ada satu pepatah tu kan, kalau kita nak tengok lelaki ni bagus ke tak waktu perempuan tu sakit. Tapi kalau kita nak tengok perempuan tu bagus pula waktu lelaki suami dia dalam keadaan kesusahan. Kalau kita boleh nilai nilai erti percintaan sesebuah institusi rumah tangga tu.
0: Masuk institusi.
3: Tapi itulah kata Maha pula dalam mati Maha kan, masa suami Maha sihat dulu. Kalau macam Maha demam, dia kuat pula. Dia bela kita kan.
1: Oh, mahu je.
3: Dia apa ni, malam-malam tu bila kita tidur. Maha sedar, tapi Maha buat
1: macam buat tidur lah.
2: Nak tengok akhirnya je.
3: Dia ambil jari dia, dia letak dekat hidung Maha.
1: Takut dah tak pergi. Takut dah tak ada dapat.
3: Tidaknya lepas Maha makan ubat, ubat tu ubat. Ubat kalau semua ke ubat macam mana ke? Tapi ubat tu memang kuat tidur kan. Jadi dia letak, Maha nak gelak pada, tapi Maha buat tak tahu je lah. Besoknya dia cerita, Maha kata Maha tak sedar. Daripada Maha sedar.
1: Kalau saya orang buat macam tu Maha, saya berhenti dapat.
3: Ya.
1: Yeah. Saya biar dia tengok saya tak rapai, biar dia teroyak nangis. Dah tak ada. Tu baru saya surprise. Tak boleh dia.
3: Kesian pula dia.
1: Ya, kesian pula. Dia sedih pula, nangis pula.
3: Perempuan kan ada bela kesian kan.
1: Okey. Okey, Maha.
2: Terima kasih.
1: Perkongsian yang cukup bersabar tu. Okey, jumpa lagi insyaAllah.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi daripada cerita Maha tu, kita tahu lah nurse ni dia memang ada sifat apa, sabar yang tinggi.
1: Sabar
2: Nak merawat orang ni bukan senang.
1: Ni sebenarnya kunci utama lah. Kalau kita tak pernah jadi nurse, tapi kita tahu dah,
2: mesti kena ada sabar.
1: Kena ada sabar. Orang yang baran tak boleh. Bayang kalau orang baran jadi nurse, macam mana? Pakai ubat? Tak nak. Tak nak kau pergi lantak kau lah. Kau kira kau je. Habis aku sakit hati aku, sakitnya tu di sini. Siapa orang tak tapi perlu sabar. Pakcik makan ubat, pakcik
2: tak nak.
1: Pakcik tak nak semua.
2: Tak nak.
1: Janganlah macam tu pakcik.
2: Nak nak juga.
1: Okey lah, saya suapkan pakcik.
2: Buat kapal terbang.
1: Kalau aku tak buat kapal terbang.
2: Ni
1: ini kau makan.
0: Ini perlu torpedo tu.
1: Tarik rambut.
2: Kesabaran.
0: Okey, itulah dapat yang kita kongsikan.
1: Ya.
0: Bersama dengan Koma pada pagi ni. Sebab kita pun dah di hujungnya. Sekejap lagi DJ Mas dan juga DJ yang baru.
2: Suara baru di RTM.
1: Siapakah beliau?
0: Suara baru dia. Suara FM. Siapakah beliau?
1: Siapakah dia nya? Nantikan sebentar sahaja lagi. Hanya beberapa minit dalam detik
2: akan
1: kiraan
2: berkumandang.
1: Macam pengumuman setuju.
0: Okey, Amit, ada kata-kata ke?
1: Jadi, sebelum saya akhiri, saya hari ini adalah ganti Wahid. Kalau
2: Banyak kali
1: ada kekurangan di sepanjang saya berimplementasikan
0: di institusi ni.
1: Di institusi ni, menggantikan Abang Wahid, saya mohon maaf lah. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang buruk tu mungkin daripada diri saya sendiri. Sepanjang pengurauan tu, percakapan tu, kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Sebab sebenarnya tujuannya hanyalah untuk menghiburkan. Jadi, kalau ada hati yang terluka, tak apa, pergilah ke klinik, jumpalah jururawat nurse. Selamat Hari Jururawat kepada semua nurse yang berada, yang mengenali diri ini.
2: Macam dalam buku apa, mangga kan?
1: Okey, sekian dulu. Buku tengah-tengah.
0: Dari kami.
2: Okey, saya Mimi Rawan.
0: Saya Eric.
1: Happy Wayabam. Bye.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejohanan Liga Perancis ke-14

serta mara kepeluangan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 아주. Okay, Yub Yong, sepuluh pagi hingga dua petang. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk Yub Yong yang dah pun mendengarkan Perak FM. Kalau dari tadi bersama dengan Mim dan juga Nasrik, begitu juga dengan selebriti kita, Apik Wan Lebo menerusi Borak Gegor Pagi. Okay, untuk seterusnya dari jam 10 pagi hingga 2 petang, menerusi segmen Yub Yong. Untuk tarikh hari ini, hari Selasa, tanggal 12 hari bulan Mei 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 24 Zulkaedah 1447 Hijriah, bertemankan saya Maslita Muhammad Lut dan teman tak kesorangan
1: Kak Mas. Kali ini akan bersama dengan Mira.
0: Mira sekali lagi, Alhamdulillah. Yeah. Mira sehat, Mira? Ya,
1: sehat,
0: pagi ni
1: sehat, tapi cuaca hari ni sejuk lah Kak Mas.
0: Iya ke?
1: Sejuk. Tapi tak hujan, Alhamdulillah. Hari ni cuaca baik,
0: redup je kan,
1: redup je, tapi tak hujan.
0: Okey. Jadi apa pun, moga semuanya baik-baik aja. Kita harapkan untuk untuk Yong kita. Ya, Mira. Kali ini masih lagi untuk mengetahui lebih lagi.
1: Ya, dalam proses pembelajaran lagi ni. Komo semua.
0: Jadi mana yang tu, siapakah gerangannya tu kan, bersama dengan Kak Mas kan. Okey Mira, jadi 10 pagi hingga 2 petang ni segmen Yong kita memang pastinya lagu-lagu hiburan.
1: Untuk
0: koma aja. Dan juga informasinya yang kita dapat kita kongsikan. Tapi selalu dia orang mesti bertanya, kenapa tak ada fit sihat hari ni?
1: Ha, betul. Kenapa tak ada? Tak sihat ke hari ni kan?
0: Okey, bukan apa. Hari ni kita tak dapat bersama dalam fit sihat. Mungkin minggu hadapan, insyaAllah.
1: Nantikan untuk episod minggu hadapan lah. Bagi yang menantikan.
0: Berkenaan dengan kesihatan lah, info-info kesihatan. Tapi apa pun, walaupun fizik kita tak ada, nanti di sudut kesihatan kita pun ada juga.
1: Kami akan kongsikan bersama anda. Nantikan petua daripada Amira dan Kak Mas.
0: Okey, seterusnya mungkin ini ada kata-kata positif yang boleh kita renungkan bersama. Ini berkenaan dengan sihat jugalah ni.
1: Betul.
0: Orang kata bukan sihat tubuh badan, ni mental emosi, kita pun emosi kita pun kena
1: sihat. Bukan hanya fizikal je. Sihat tidak bermaksud pada fizikal saja. Badan sihat, tapi kalau mental kita, emosi kita tak stabil pun tak boleh juga kan Kak Mas kan.
0: Okey, mungkin ada kata-kata perangsang untuk Mira kongsikan dengan pendengar kita.
1: Jadi hidup ini tanpa sakit, kita tak akan belajar jadi kuat. Dan tanpa rasa kecewa, kita tidak akan pernah jadi dewasa. Dan tanpa kehilangan, kita tidak akan belajar apa itu keikhlasan.
0: Jadi, gitu. Dalam hidup ni kita kena melalui lah fasa-fasa itu untuk kena mendewasakan kita juga kan.
1: Betul. Kena rasa sakit dulu, barulah rasa bahagia itu akan datang.
0: Cewa. Dan rupa macam pakar motivasi pula kita.
1: Bercehat pula hari ini Kak Mas.
0: Tak apalah, ini kata-kata yang boleh
1: kata-kata positif
0: memberikan kita untuk jadi lebih positif.
1: Kepada Yuk-Yuk yang kat luar sana tu, yang macam hari ini ada masalah ke, kan, kesedihan ke, kan. Inilah kata-kata untuk anda, pendengar-pendengar dan Yub Yong di luar sana.
0: Untuk diri kita sendiri juga lah.
1: Ya betul, kan? Untuk kita sendiri juga sebenarnya.
0: Baik, terus bersama di Vera FM.
1: Untuk koma.

0: को मिलिया जी।
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Ipuk ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
4: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
7: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: itu dia ekspresikan dirimu dengan lagu-lagu di Pera FM lah kan, Mira?
1: Yeah.
0: Okay, Mira, masih lagi untuk kita raikan santuni rakan-rakan pendengar kita yang sudi memilih siaran Pera FM ni kan?
1: Yeah, betul tu. Terima kasih kerana mendengar radio Pera FM.
0: Okay, Mira, jadi selain daripada lagu-lagu yang kita mengharapkan sangat agar dapat menghiburkan yong-yong kita ni di mana saja mereka berada,
1: yeah,
0: juga sedikit sebanyaklah info yang dapat kita kongsikan.
1: Ya, yeah. Ya, yeah, betul. Hari ni Mira nak pesan satu benda lah. Mungkin orang selalu ambil remeh dalam kehidupan seharian kita, terutamanya kita sendiri dan juga yong-yong di luar sana. Pernah tak kita ataupun Kak Amal sendiri rasa macam bila nak buat sesuatu ataupun bercakap mengenai seseorang ni, munculnya perasaan tak sedap hati? Pernah ada. Tak? Adalah kan? Mesti biasalah kan?
0: Adalah kalau kita ni orang kata selagi bagilah manusia.
1: Iya.
0: Memang kita manusia.
1: Iya, betul.
0: Dan semestinya kita melalui benda tu.
1: Ya, dan kita selalunya rasa macam, oh, perasaan je ni, kita abaikan je lah. Tak ada apa-apa pun. Tapi kalau semua nak tahu sekarang, buat semua pendengar Perak FM ketika ini, kajian sains ataupun research telah menunjukkan bahawa hati kita ni sebenarnya ada intellectual dia sendiri. Our heart has its own brain. Wah. Hebat kan? Ha, sebab hati kita sendiri adalah nadi kehidupan. Dan menghantar lebih banyak isyarat berbanding daripada kepada otak daripada diterima. Jadi hati kita ni sebenarnya bertindak lebih laju daripada otak kita berfungsi. Sebab itu wujudnya insting ataupun orang panggil gerak hati.
0: Gerak hati ataupun naluri eh.
1: Ya. Kalau bercakap pasal naluri ni berkait dengan apa?
0: Naluri ni berkait dengan, kalau Kak Mas lah,
1: seorang ibu kan, Kak Mas.
0: Ya, yeah.
1: Jadi kepada yong-yong di luar sana, kalaulah mak-mak kita bagi cakap macam ni lah, kau nak pergi sini, mak rasa macam tak sedap hati lah, mak rasa macam rasa something lah. Kita jangan abaikan. Sebab kadang-kadang ada di sebaliknya tu reason ataupun sebab. Dan juga kadang-kadang insting yong-yong kat luar sana tu, lagi-lagi mak ni kan, naluri mereka ni lagi tajam, lagi betul dan lagi tepat selalunya.
0: Kenapa? Sebab 9 bulan mengandung kan kita ni kan.
1: Dalam agama pun sebenarnya Kak Mas, niat tu penting. Dalam setiap tindakan kita, dan niat tu sebenarnya penting. Sebab niat ni adalah pilihan daripada hati. Jadi ada juga disebut dalam hadis, iaitu innamal a'malu binniyat, iaitu sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi janganlah kita remehkan apa yang hati kita rasa, tapi percayalah dan ikutlah apa jua naluri yang anda rasa. Jadi kepada yuk di luar sana tu, kalau lah isteri-isteri di luar di rumah cakap, abang nak pergi sini, saya rasa tak sedap hati lah, abang nak pergi sini, saya rasa macam berat dengan hati ni, Hajri, dengarlah rintihan yong-yong tu sebenarnya. Sebab mereka ni selalunya betul kan?
0: Gitulah kan. Ini satu perkongsian daripada Mira sendiri. Sebabnya tanya Mira apa yang kita nak kongsikan dengan para pendengar kita. Jadi Mira kata nak berkongsi,
1: nak
0: berkenaan hati, dengan hati.
1: Sebab research ni ada risu mengenai hati sebenarnya menghasilkan 40,000 neurons. Ialah sebab hari ni kan hari jururawat sedunia. Kita kaitkanlah dengan sains kan, Kak Mas kan.
0: Baik.
1: Kita belajar pasal sains pula hari ni.
0: Tapi kalau kita marah, jangan ikutkan hati.
1: Jangan ikutkan hati pula kan.
0: Orang kata ikut hati mati kan.
1: Binasa jadinya
0: kan. Jadi apapun, moga perkongsian dari Mira tu tadi sikit sebanyak dapatlah kita inputnya ataupun infonya. Dan percayalah, sama-sama kita renungkan.
1: Kalau ada gerak hati, okey, percaya.
0: Baik, waktu sekarang dah pun 10.46 minit pagi. Terima kasih buat koma. Kalau rasa-rasanya nak nyembang dengan Kak Mah dan juga Mira, boleh hantarkan?
1: Hantar kami ke WhatsApp 0102007055. Dan boleh call kami di talian
0: kita 5458559. Tapi itulah kita nak masuk jam yang kedua nanti, dan untuk jam yang kedua nanti banyak lagi kita nak kongsikan ya. Dan kalau rasa-rasanya kau nak buat ucapan ke ataupun perkongsian cerita daripada Yop Yong juga boleh aja kan Mira ya? Ya,
1: boleh kongsikan kepada kami. Kami sedia mendengar.
0: Okey, kita dah ada pun ni Yong Hafizah kita yang mendengarkan di Tapah.
1: Jauhnya. Dia kata assalamualaikum, selamat menyambut tugasan Kak Mas dan Mira. Terus ceria DJ baru. Lembut suaranya, terima kasih.
0: Baik, itu daripada Yong Hafizah kita. Terima kasih. Yong Hafizah kita salah seorang daripada pendengar setia Perak FM lah. Juga kita ada siapa lagi ni Mira?
1: Daripada Kak Liza. Dari kampung Cik Zainal Cemoh. Hadir mendengarkan radio Perak FM. Nombor satu orang Perak. Tak mandang yang lain janji eh. Tadi lah yang gogo pagi. Oh, terus bersama juga eh. Dia kata, selamat hari jururawat sedunia. Ucapan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, tak kira di mana pun anda berada. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Liza.
0: Hari ini hari jururawat sedunia kan?
1: Betul.
0: Jadi kepada para jururawat kita,
1: para misi kita, selamat hari jururawat sedunia diucapkan.
0: Selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sebab jururawat ni adalah petugas yang tak kira masa. Mereka bertugas
1: 24 jam pun ada.
0: 24 jam pun ada ya. Yalah di hospital, di klinik, mampu di mana sajalah ya mereka bertugas, dan mereka sentiasa menghadapi keadaan, boleh dikatakan kadang keadaan chaos. Kan dengan nak melayan pesakit.
1: The unsung hero orang
0: kata. Itulah Mira, tak didendang kita ni.
1: Mereka
0: kan.
1: Mereka lah menjadi tulang belakang kepada sistem kesihatan negara kita sebenarnya Kak Man.
0: Nampak tu. Okey, jadi terus bersama kami di Perak FM pastinya.
1: Untuk koma aja.
2: Kita buat koma tu yuk. Kita kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni. Koma tahu-tahu dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada. Informasi ada, hiburan ada.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Yuk yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk kamu

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Oh,
1: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10:30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mahabbah Film nanti 11.10 minit pagi sehingga jam 15 minit lepas 11.30 tu nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah kami akan putarkan segala permintaan lagu-lagu buat di semua pendengar kami yang kami sayang sekali.
0: Okay. Jadi itu antara rakan-rakan pendengar kita yang hadir ya di WhatsApp Perak FM ni. Mm-hmm. Kita ada siapa lagi ni?
1: Kita ada Kak Hasna. Assalamualaikum DJ Maslita dan Mira. Selamat Hari Jururawat dan selamat berkonti untuk DJ berdua. Terima kasih Kak Nah dari Lenggong.
0: Lenggong.
1: Boleh belanja lagu kerana terluka. Dari Nurul Kak Nah. Tujukan lagu ni untuk DJ yang bertugas dan untuk koma Aji yang tak mandang yang lain.
0: Baik, jadi lagu-lagu pilihan nantikan selepas rancangan tajaan kita lah ya Mira. Jadi terus bersama di Perak FM
1: untuk koma Aji.
0: Iya.

0: Ya, yeah, terus bersama di Pena FM Hiburan Berinformasi. 11.10 minit pagi dah ya. Yeah. Jadi kita nak beri laluan kepada rancangan yang dibawakan oleh Herbal Film Sundirian Berhad bersama dengan jurucakapnya. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Okey, silakan perkongsiannya dengan pendengar kita. Ya. Yeah.
1: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Anda masih bersama Kana daripada Herbal Film HQ. Pagi ini Kana sangat gembira kerana dapat bersama pendengar semua untuk berkongsi tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu tidur yang berkualiti dan keselesaan tubuh badan. Abang kakak, kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, urus keluarga dan jalani rutin harian sampai kita lupa satu perkara penting. Tubuh badan kita juga perlukan rehat yang betul. Kalau tidur tidak selesa, bangun pagi badan jadi letih, pinggang rasa berat, tengkuk tegang dan ada yang baru bangun tidur tapi badan masih rasa penat. Sebab tu kanak selalu cakap kesihatan bukan hanya bergantung pada makanan dan senaman sahaja. Tidur yang kita gunakan setiap malam juga memainkan peranan yang sangat besar terhadap keselesaan badan kita. Untuk pengantar semua pendengar, Herbal Film HQ merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Dan apa yang membezakan Herbal Film dengan yang lain ialah tirai yang kami keluarkan adalah penghasilan syarikat kami sendiri. Bukan sekadar ambil barang luar kemudian jual semula. Filem Herbal Film ini merupakan perbuatan tempatan dan dihasilkan sendiri oleh tenaga kerja tempatan dengan pemilih material yang berkualiti. Kami sendiri terlibat dalam memilih bahan dalaman filem dan tahap ketahanan supaya setiap filem yang sampai kepada pelanggan benar-benar memberi keselesaan dan sokongan badan yang lebih baik. Sebab tu ramai pelanggan yang sudah menggunakan filem Herbal Film bertahun-tahun masih mencari kami bila mau tukar tilam baru untuk rumah ataupun keluarga mereka. Baik pendengar semua, Kana nak mula dengan promosi pertama dari Herbal Film HQ. Untuk promosi pertama hari ini, Kana perkenalkan tilam Herbal Afia Besaiz Queen dengan ketebalan 8 inci. Tilam Herbal Afia ni sangat sesuai untuk golongan muda, pasangan baru berkahwin dan juga sangat sesuai dijadikan tilam untuk kegunaan homestay juga. Kadang-kadang bila kita beli tilam untuk homestay, kita terlalu fokus pada harga murah tapi tidak fikir tentang kualiti dan ketahanan. Kalau macam tu memang rugi tau. Sebab baru guna tilam, sekejap tilam sudah lembik dan rosak. Tilam Herbal Afia ni dibuat dari pada menggunakan kompres foam yang lebih padat dan tahan lama. Di bahagian atas pula terdapat satu lapisan memory foam untuk memberikan rasa tidur lebih selesa dan membantu badan merehat dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, tilam Herbal Afia ini juga digabungkan dengan tiga jenis herba membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan selesa. Sebab tu ramai pelanggan milih tilam ni untuk bilik anak-anak, rumah sendiri dan juga homestay. Jadi untuk tilam Herbal Afia ketebalan 8 inci harga asal RM1,399. Tapi hari ni kami bagi try-in juga. Ada tilam lama boleh tolak dan yang kita buat try-in potongan RM300 menjadikan harga hanya RM1,099. Najimat lagi tempah hari ni dapat diskaun tambahan RM300 lagi. Jadi cuma perlu bayar RM799 dapat 2 unit bantal secara percuma. Kalau nak ambil 7 inci hanya RM699 dan kalau ambil 6 inci pula hanya RM599 sahaja. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Nak dapatkan tilam Herbal, pastikan di talian 019-414-4288. 019-414-4288. 8. Baik, pendengar semua, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana selepas ni kami akan sambung lagi dengan dua promosi terbaik daripada Herbal Fame HQ. Kekal bersama kami, kita kembali selepas ni.

0: itu dia Haziq Rosbi, selingan lagu kita Zuraida menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Fame. Jadi kembali bersama dengan jurucakapnya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, silakan, berbaki berapa minit saja lagi perkongsiannya, ya. Silakan, ya.
1: Baik, saya nak kembali kepada semua pendengar. Anda masih bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Untuk mendapatkan tilam herbal, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. Kana nak tanya, berapa lama sebenarnya tilam di rumah abang kakak sudah digunakan? Kadang-kadang kita tukar sofa, kita tukar telefon, tapi tilam yang kita gunakan setiap malam masih tilam yang sama bertahun-tahun lamanya. Sedangkan badan kita berehat atas tilam setiap hari. Sebab tu bila tilam sudah terlalu lama digunakan, ia akan mula hilang sokongan, tilam jadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita. Ramai yang bukan bangun pagi dengan sakit belakang, pinggang dan badan terasa berat juga. Tapi sebenarnya puncanya datang daripada tilam yang sudah rosak dan tidak sesuai dengan keadaan badan sekarang. Jangan tunggu sampai badan semakin sakit baru nak bertindak. Lebih baik tukar awal untuk keselesaan jangka masa yang panjang. Baik pendengar semua, jom kita masuk ke promosi kedua. Tilam Premium Herbal Ayurvedic, ketebalan 8 inci bersaiz queen. Tilam ni sangat sesuai untuk mereka yang berumur 40-an ke atas. Mungkin ada yang yang tanya, Kana, perlu ke pilih tilam ikut umur? Jawapannya memang perlu. Sebab bila umur semakin meningkat, badan kita memerlukan sokongan dengan density tilam yang berbeza. Kalau salah pilih tilam, badan akan cepat sakit, cepat lenguh dan tidur pun jadi tidak selesa. Tilam Premium Herbal Ayurvedic ni dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan lebih stabil untuk menyokong tubuh badan dengan baik. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan kegunaan keluarga di rumah. Untuk tilam tilam Premium Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,600. Harga hari ni kita nak bagi trade-in juga, potongan RM300, beli satu tolak satu. Jadi harga akan potong RM300, jadi harga selepas trade-in hanya RM1,300 sahaja. Dan khas untuk pendengar yang lock tempahan hari ini, kami beri diskaun tambahan RM300 lagi. Maknanya harga hari yang perlu dibayar hanya RM1,000 sahaja. Memang sangat berbaloi. Dapatkan tilam Premium Herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci dengan harga promosi hanya RM1,000 sahaja. Dan anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Bayaran kita nak bagi COD dan pengantaran pun kami nak bagi percuma. Untuk bertempahan dan untuk pertanyaan, hubungi sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, dengan promosi ketiga, hari ini Kana memperkenalkan tilam Super Premium Herbal Sabut. Tilam ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam ni mempunyai pengudaran yang sangat baik, lebih kukuh, lebih tahan lama dan memberikan sokongan sangat baik kepada tulang belakang. Tilam Super Premium Herbal Sabut ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit saraf, slip disc, sakit belakang dan juga sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab sabut kelapa asli ni lebih kuat dan stabil untuk menyokong badan ketika tidur. Jadi untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699 selepas try-in. Potongan 300, harga menjadi RM1,399. Dan hari ini kami memberi diskaun tambahan juga RM300 lagi, menjadikan harga akhir hanya RM1,099 sahaja. Anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran pun COD sampai rumah. Terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Abang kakak yang tengah cari tilam bajet boleh ambilkan tilam Herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk 7 inci RM699 dan 6 inci RM599 sahaja. Manakala untuk tilam premium Herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci harga hanya RM1,000 sahaja. Dan promosi ketiga tilam super premium Herba Sabut bersaiz queen 6 inci harga hanya RM1,099 sahaja. Jangan lupa untuk mendapatkan diskaun tambahan RM300, anda perlu membuat tempahan hari ini. Setiap pembelian akan dapat 2 unit bantal percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kana daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengar pada pagi ini.

0: kalangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung. Perak
2: FM. Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
3: Okey, terus bersama di Perak FM, Yub dan juga Yung. Kalau tengokkan jam dah pun 11.31 minit pagi untuk kita terus bersama lah kan.
4: Dengan koma-koma semua, Yung semua.
3: Okey, kalau tadi kita dah bagi tahu kan, kalau rasanya ada lagu yang menjadi pilihan demo tu, bolehlah kita siarkan insyaAllah menerusi WhatsApp kita. Kan?
4: Kat sini dah pun ramai yang menghantarkan permintaan lagu. Yes, kita kami akan putarkan mengikut giliran lah.
3: Mana yang terpilih. Okey, yang pertamanya kita nampak ni Cik Intan kita lah ni, pendengar serta Vera FM kita kan.
4: Presiden tap-tap screen di TikTok.
3: Presiden tap-tap screen ya. Nanti merajuk lah pula kan. Kalau kita tak putarkan. Baik, apa katanya Mira?
4: Dia cakap, kita dah bacakan tadi Cik Intan ni Kak Mas. Kita akan bacakan daripada Kak Mona Rahim. Kak Mona Rahim daripada Kampung Ulu Cemoh. Katanya Assalamualaikum Double M.
3: Double M ya?
4: Double M.
3: Sebabnya Mira
4: Mas
3: kan?
4: Mas dan Mira. Pandai, kreatif lah Kak Mona Rahim ni.
3: Takut dia orang cakap Mira Filza ke? Mira Osman ke?
4: Bukan. Bukan Mira mana-mana. Nama saya Mira Maisara.
3: Mira Maisara. Okey.
4: Dia cakap selamat pagi buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat-sahabat, kelab sahabat Perak FM, family tersayang saudara mara dan juga semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana saja kau berada. Dan Kak Mona Rahim, kita nak request lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira.
3: Kenapa tu?
4: Ada apa-apa ke?
3: Itulah persoalan yang sama yang kita tanyakan pada Yung Mona Rahim. Tapi mungkin itu sekadar lagu kan?
4: Sekadar lagu lah. tak ada berkaitan daripada realiti kan?
3: Ya. Sayang orang yang sama kalau kepunyaan orang tu jauh-jauh kan?
4: Jauh-jauh kan lah. Takut pula kan? Kami tak ada masa campur lah.
3: Okey, Cik Intan tadi nak dengarkan lagu Dato' Ramli Sarip kan?
4: Ramli Sarip katanya. Okay.
3: Dua lagu untuk kita payungkan ya. Jadi terus hantarkan kiriman koma kan Mira dengan caranya.
4: Dengan caranya di WhatsApp 010-200-7055.
3: Okay. Terus bersama seleksi untuk siapa Mira?
4: Untuk para pendengar Perak FM. Untuk siapa lagi?
3: Untuk koma aja.

0: Saya Datuk Ramli Sarip dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk komen aja.
1: Anda berada dalam zon seleksi.

0: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
1: Anda berada dalam zon seleksi.
2: Saya kau jadi foto Tanya Wali. Saya nak ceritakan kepada sisi saya, Murni Nadri, yang tengah bekerja di aircon system river. Itu Lendo lah. Balik ke rumah tu bawa lah kereta Lendo.
3: Jadi selalu ke dengar Perak FM ni?
2: Oh, selalu. Kalau tak bekerja tu memang tengok lah selalu.
3: Okey, Perak FM untuk siapa je, Roslan?
2: Oh, Perak FM untuk semua je.

0: pendengar-pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk Mekoma aja.
1: Okey, 11.49 minit pagi untuk Yop dan juga Yung yang mendengarkan kita ni, Mira, kan?
2: Ya, itu kan tadi lagu Terluka daripada Nurul.
1: Ya. Yeah.
2: Permintaan daripada Kak Nah. Kita dah mainkan lagu untuk Kak Nah.
1: Kak Nah
2: terluka.
1: Mendengarkan dari Lenggong eh?
2: Ya. Yeah. Kenapa terluka tu Kak Nah?
1: Yalah Kak Nah, sekali terluka selamanya terasa ke? Kan, apapun itu mungkin sekadar lagu untuk hiburan, ya. Jadi moga terhibur hendaknya lah kan, Mira? Ya.
2: Yeah. Dan kami nak bagi informasi sikit lah untuk pada Yop Yong di luar sana. Perhatian kepada pengguna Lebuh Raya Plus arah utara. Terdapat sebuah lori rosak di kilometer 262 dari Ipoh Utara menghala ke terowong Menora. Ya. Buat masa ni, lorong kiri terhalang menyebabkan aliran trafik mula perlahan. Anda semua Yop Yong di luar sana dinasihatkan lah supaya berhati-hati ketika menghampiri lokasi.
1: Ya, itulah sama ada ke utara. Tadi tu lokasi kat mana tu? Dia terowong Menora.
2: Ya, ya, terowong Menora. Hati-hatilah kepada Yop Yong yang ialah bekerja kan. Pergi ulang-alik daripada lokasi tersebut. Berhati-hatilah ketika memandu.
1: Baik, itu sedikit perkembangannya trafik kita di Lebuh Raya. Dan seterusnya kita nak layan terus lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita. Sambil kita menantikan Warta Perak jam 12.30 hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Noor Shahana Kamrudin. Siapa agaknya pilihan lagu yang terpilih ni? Mira.
2: Kita akan memilih lagu daripada Haji Syahrudin. Katanya nak minta lagu Ikan Dalam Kolam.
1: Apa dia buat dalam kolam?
2: Entah. Kalau ikan dalam kolam tak kenyang lah kita ya, Mas Zain.
1: Kalau dalam kuali tak apa lah kan. Kalau dekat dalam kuali, sedap lah.
2: Tambah pula. Lepas dalam kuali, ngap. Masuk mulut pula kan. Nanti ikan dalam perut.
1: Yelah, sebab dekat tengah hari dah ni kan.
2: Itulah, perut pun dah berbunyi dah ni.
1: Okey, apa kata Tu Haji Syahrudin kita ni?
2: Dia kata, Assalamualaikum dan tengah hari pada DJ Mas Jamira serta semua pendengar setia Perak FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan kita ada juga daripada Kak Alawiyah yang bagi pantun.
1: Ya.
2: Wah. Kurang sihat bangun pun lewat, mulut pahit tak lalu makan. Sungguh mulia kerja jururawat, berbagai ragam pesakit mereka layankan. Eh, macam panjang je tu, macam tak kena je tu.
1: Okey, jadi ini sempena dengan Hari Jururawat Sedunia lah. Ya, hari ni yang kita sambut. Tapi dia minta juga lagu ni.
2: Daripada Datuk Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula.
1: Okey, jadi moga-moga terhiburlah ya semua Yop dan juga Yung yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Jom kita terus layan lagu-lagu demo ni.
2: Ya. Yeah.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Bangunan bahagian

0: Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan. Perjalanan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke negeri Perak sebagai perjalanan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke negeri Perak dan Rizwan.
1: Pagi, dua petang, yo-yo untuk koma aja.
2: Mohlah dengar yo.
1: Mohlah dengar yo. Perak FM untuk koma aja.
3: Anda berada dalam zon seleksi.

0: Okay, seram pula dengar. Okay, lagu daripada Michael Jackson, Thriller.
1: Daripada Kak Juliana, daripada Silly Bean.
0: Yang minta lagu tu lah tadi. Bukan Juliana yang nyanyi kan.
1: Okay. Bukan yang nyanyi lah. Daripada permintaan Kak Juliana.
0: Kak Juliana kita dari Silly Bean, ya. Yeah. Okey, jadi kita dah masuk jam yang ketiga ni untuk kita terus dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita lah kan. Mira, kita nak sambung lagi kan?
1: Ya. Yeah. Daripada Kak Norma, dia minta lagu Jururawat. Daripada Suriman Haji Arsyad.
0: Sempena dengan Hari Jururawat Sedunia hari ni lah.
1: Jururawat Sedunia hari ni. Kena dengan tema kita lah.
0: Okey, Kak Noh dari Lekir ataupun kita panggil Lekio.
1: Lekio. Berok panggil Lekio.
0: Yelah, sambil tengah hari ni kan. Kalau tadi dengar lagu Michael Jackson tadi, hulama.
1: Gitulah. Rasa nak menari je.
0: Tapi tu kalau tengah masak dah yoyong kita tu.
1: Berjoget lah sambil masak tu kan.
0: Jangan sampai angun dah lah. Kan?
1: Teleka. Syok sangat dengan lagu. Habis.
0: Okay. Seterusnya kita ada jugalah. Siapa lagi yang
1: daripada Kak Zira. Boleh ke belanja Kak Zira daripada Taman Seri Berjaya minta lagu Fairuz Misran, Baby Shima.
0: Okay.
1: Boleh-boleh. Nanti kami akan putarkan.
0: Lepas tu, seorang lagi.
1: Kita ada juga kita daripada Kak Kina. Daripada Kak Muntik. Okay, dia kata dah siap masak ni. Meh makan. Okay, siap-siap. Kami dengan Kak, saya dengan Kak Mas. On the way.
0: Okay, Kak Kina kita masak apa ramuannya tu? Dia mengantarkan gambar ni. Apa tu, Mira?
1: Macam tepung. Ya aja tu.
0: Masak lemak, masak lemak nenek ni.
1: Dengan ikan cencaru ke tu?
0: Ikan cencaru sumbat. Allahuakbar.
1: Ya Allah.
0: Udah terlihat dah teman dekat konti ni dengan Mira ni kan.
1: Jadi meriah menunya hari ni ya.
0: Okey, tu yong-yong kita kelentang-kelentung ni. Ni apa di dapur tu ya?
1: Kak Kina kita minta lagu Hindi. Okey. Kita tak putarkan lagu Hindi lagi setakat ni. Boleh.
0: Jadi nak memeriahkan lagi suasana koma kita tengah memasak.
1: Berbollywood sekejap lagi ya.
0: Baik, itu dia lagu-lagu yang akan kami siarkan. Jangan cakap kita tak payung ya. Okey, terus bersama di Perak FM.
1: Untuk koma aja.
0: Ya. Yeah.

0: Eh, Finas, dalam makanan harian kamu ada sayur tak?
1: Ish, kamu jangan tak tahu, Eli. Aku makan ikut piramid makanan. Ada buah-buahan, ikan, ayam, daging dan lain-lain. Tapi semua tu mengikut piramid makanan untuk kesihatan.
0: Oh, bagus ya apa itu. Makanan sihat, minda sihat.
2: Mohlah dengar, Yung.
3: Mohlah dengar, Yung. Tera FM untuk koma aja.
4: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Tera FM untuk koma aja.
5: Tera FM aja.

0: Raya antara lagu Hindustan. Siapa tak gemar lagu Hindustan ni?
1: Dah berbollywood dah Mira tadi. Ha?
0: Okey, lagu yang menjadi pilihan kepada dengar kita. Kinah tadi ya, dari Kemuntin. Boy lagi semangat dia. Itulah. Memasak tu kan Mira. Okay.
1: Dah habis masak nak makan tu. Feeling tu.
0: Okey, kalau mana yang ajanya gemar dengan lagu Hindustan ni, kita ada rancangan lagu-lagu Hindustan.
1: Iaitu Carta Calo.
0: Carta Calo dah habis tahun ni.
1: Hindi Hit. Mira tak up to date.
0: Dengan DJ Pretty Ellie. Pukul 10 pagi sampai 11 pagi hari Ahad.
1: Bolehlah tu weekend korang kan. Bolehlah dengar dengan DJ Pretty Ellie.
0: Okay. Jadi seterusnya, sambil tu juga kita nak kongsi kan, Mira. Apa yang Mira nak kongsikan dengan pendengar kita?
1: Mira ada dapat satu tips lah kan, kalau bobok koma yang yuk-yung tu, yang nak membeli belah barangan dapur, tapi tak ada idea nak beli apa. Selalunya kita macam dah beli tapi macam ada tertinggal je kan. So bolehlah koma gunakan tips 5-4-3-2-1 ketika membeli barang dapur.
0: Itu macam mengira ya.
1: Macam dah macam belajar mengira dah kat masa.
0: Menarik nak dikongsikan tu.
1: Ya, apa itu 5-4-3-2-1 tu? Ya, 5 adalah sayuran. 5 jenis sayuran. Kita nak beli barang tu pilihlah carrot ke, timun ke, kobis bunga ke. Janji dalam kita punya troli tu ada 5 jenis sayuran.
0: Mesti ada sayur kan?
1: Nanti tertinggal pula. Yelah, maklumlah kita kan tak suka sayur kan. Setengah tak suka sayur, kita masukkan diet.
0: Itulah, Kak Man nak cakap ni. Mana yang tak suka sayur ni, dia telah miss satu nikmat yang Allah kurniakan.
1: Tak tahu ke sayur tu banyak
0: khasiat dia, khasiat lagi dia, kan?
1: Kamu memang rugi lah.
0: Memang rugi. Rugi.
1: Okay, untuk empat. Apa pula empat tu? Okay, empat lah. Empat jenis protein. Kamu boleh pilih ikan ataupun ayam. Masukkan dalam diet kamu tu empat jenis protein. So tak adalah kamu tertinggal. Apa lagi lah macam tu. Boleh beli yogurt juga. Sebab tersenarai juga. Yogurt dalam tersenarai juga dalam jenis protein.
0: Jenis protein ya.
1: Seterusnya tiga. Tiga adalah buahan. Buah-buahan. Boleh pilih apple. Boleh pilih tembikat. Kamu jangan pula pilih durian. lain tu. Kau apa hal hari ni macam mahal benar ni. Mana taknya belinya durian. Bukan.
0: Dah musang king pula tu.
1: Musang king pula tu. Okay, yang seterusnya. Yang kedua. Dua jenis karbo. Bolehlah pilih roti ke, beras ke.
0: Yang ada terkandung karbohidrat lah.
1: Karbohidrat lah. Dan seterusnya yang nombor satu. Apa tu kawan-kawan kat mana rasa nombor satu tu?
0: Nombor satu.
1: Kalau kita dah ada sihat-sihat, satu tu apalah agaknya kan?
0: Satu tu makan lah.
1: Mestilah yang tak sihat kan kawan-kawan kan? Yang satu tu mestilah sweet treat orang kata.
0: Oh, yang manis-manis lah.
1: Manis lah, coklat ke. Satu je.
0: Dalam senarai 5-4-3-2-1. Satu je.
1: Coklat.
0: Tapi rasa yang itu yang 5.
1: Betul. Ya. Tanta satu tu sayur.
0: Satu tu sayur. Sebab apa? Ada seorang tu makan sayur tu kan. Okey, itu dia tips yang dikongsikan oleh Mira. Menarik Mira kan? Jadi sama-sama lah, bolehlah praktikkan.
1: Mira pun kena praktikkan lepas ni lah.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dalam mengira tu bolehlah kau mempraktikkan.
0: Okey, seterusnya kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita ni.
1: Daripada Yop Mus Sri Laut dari Kuala Sepetang, dia kata dia nak minta lagu kumpulan Gama yang bertajuk Kembang Terhalang. Dan seterusnya daripada Kak Azirul Ziyah daripada Simpang Bulan. Dekat je ni. Dekat je dengan rumah Mira.
0: Simpang Bulan ya.
1: Kita nak dengar lagu Salam Untuk Kekasih.
0: Bukan jiran ke?
1: Kan Kak Azir Razia.
0: Okay,
1: dia kata hiburan bersama anak Maisara. Nama saya pun Maisara.
0: Nur apa? Amira Maisara.
1: Okay, seterusnya daripada Makcik Pisah, Sri Aman Menglembu Ipoh. Dia kata nak minta lagu Datuk Siti Nurhaliza, judul lagu Patah Hati.
0: Kenapa Makcik Pisah dah patah hati? Patah hati pula
1: kan? Tengah-tengah hari.
0: Tapi lagu itu dinyanyikan semula oleh Datuk Siti lah. Kiranya sebab ni lagu lama.
1: Itulah,
0: jadi
1: lama.
0: Ini kira orang-orang lama, cita rasa orang-orang lama kan dia.
1: Mira pun tak pernah dengar lagu ni.
0: Dia nak dengarkan lagu-lagu yang mengembalikan nostalgia.
1: Gitu. Mengimbau masa lalu.
0: Mengimbau masa lalu. Mungkin bila dengar lagu tu, ya teringatlah kenangan kan. Jadi jangan lupa kalau setiap hari di Perak FM, menerusi Sik Memoge Bang. Dua petang hingga tiga petang kita ada
1: Selasa
0: lagu-lagu
1: Rabu, kan,
0: retro
1: kan,
0: kita ni. Ya, lagu-lagu retro kita.
1: Juga bersama DJ Ellie.
0: DJ Ellie. Selepas ini, koma.
1: Nantikan koma. Kalau koma nak lagu-lagu
0: lagu-lagu yang retro lah kiranya ya, 2 hingga 3 petang di Perak FM. Baik, terus dengan hiburan lagu-lagu dari rakan pendengar kita. Kalau ni ada masa lagi ni, mungkin ada yang baru je mendengar, dan koma boleh kirimkan lagu yang menjadi pilihan koma lah ya.
1: Hantarkan di WhatsApp kami 0102007055.
0: Jangan cakap kita tak
1: payung.
0: Okay, terus menghiburkan koma tengah hari ni.
1: Berhenti.

hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja. Bincanglah.

0: melalui Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
2: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
3: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
2: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
4: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Ya, itu dia pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM lah. Ya. Sebab apa? Skamer ni dia menanti je peluang untuk memperdaya kita.
2: Betul. Sekarang ni masih banyak lagi tau kes-kes skamer ni. Walaupun dah tak nampak sangat dekat social media, tapi sebenarnya ada je lagi di sekeliling kita sedang berlaku.
1: Jadi hati-hatilah semuanya ya. Baik, kalau tengokkan jam dah 12.50 minit tengah hari dah. Ya, kita
2: hampir
1: layan terus.
2: Hampir menutup tirai.
1: Ya. Kita layan terus lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita dan diharapkan setakat ini terhibur hendaknya. Ya,
2: sebab kita dah putarkan lagu permintaan korang ni kan.
1: Okey, rasanya ada sempat ke tiga lagu sebab lagi ni kan. Kita ada rakan pendengar kita yang minta lagu ni. Mira,
2: jom kita santuni daripada Yop Wan. Sedang berkonti dari Klang, Selangor. Nak dengar lagu Dato' M. Nasir, Raja Wali Terbang Tinggi.
1: Baik.
2: Buat Kak Mas dan DJ Mira sedang bertugas. Yeah. Terima kasih Abang Wan.
1: Okey, seterusnya kita ada
2: Abang Lee, Bagan Dato'. Okey, dia kata nak dengar lagu Cik Mac boleh. Kita bergoyang masa lagi kan. Bergoyang ya. Daripada Dato' Daud Kila. Okey. Itu juga kepada jururawat kita yang sedang bertugas. Tugas. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Terima kasih. Seterusnya daripada Kak Syarifah Zainab dari Taiping nak minta lagu Pergi Selamanya. Kami kasih. Lagu ini untuk pendengar yang dah kehilangan orang yang tersayang.
1: Okey. Jadi kalau sempat ya, kita putarkan lagu-lagunya. Apapun mana yang tak sempat kita nak putarkan sebab kita kesuntukan masa, hanya inilah pesanan kita.
3: Jangan marah.
2: Jangan marah tau.
1: Jangan marah tau.
2: Kita cuba.
1: Nanti hilang keseriusan macam.
2: Itulah. Nanti ada yang merajuk dengan PR FM.
1: Baik. Terima kasih banyak-banyak mana yang sudi bersama Yuk Yong dalam ruangan seleksi kita. Dan diharapkan moga tiba lah. Yuk Mira ya. Dan apa nak kata Mira? Untuk Yong-Yong kita ni, Yuk-Yuk kita.
2: Untuk semua Yuk-Yong di luar sana, hati-hati memandulah bagi yang nak keluar lunch lagi kan.
1: Sekejap je lagi
2: ya. Pastikan komers semua sentiasa mematuhi arahan ataupun peraturan di jalan raya. Macam itulah kita.
1: Jalan raya, lebuh raya, dikongsi bersama kan. Okey, terus dengan lagu ini. Dan jam 1 tengah hari pastinya kita akan sambung siaga ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 1 tengah hari.

0: Dan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicanangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dan kita tamat pelajaran sebenarnya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah, kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang samalah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuh kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan

0: apa yang Tuhan bagi kat kita.
1: Penerimaan profesion kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesion itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
2: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Sri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Remaja.
1: Yeah, dan juga Yom, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan Perak FM. Jam yang terakhir untuk saya, Maslita, dan juga
2: saya, Mira.
1: Okey, Mira, untuk jam yang terakhir ini pastinya kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu zuhur, ya. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat 1.15 minit tengah hari akan berkumandang azan, ya, menandakan masuknya waktu solat Zuhur bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio untuk koma aja.
1: Baik, dah pun 1.25 minit tengah hari. Sama menunaikan solat fardu zuhur yang masuk pada jam 1.15 minit tengah hari. Ya, Mira?
2: Ya, selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Okey, nampaknya tugasan kita pun dah sampai di ujung ni, Mira, kan?
2: Dah, almost menutup tirai dah. Lagi 5 minit je.
1: Sebab apa?
2: Lepas ni kita ada tausiah.
1: Jadi, kita punya tugas menemani Yop Yong semua dalam segmen Yop Yong lah kiranya akan berakhir jam 2 petang. Jadi, selepas 2 petang, kita bersama dengan siapa?
2: Dengan DJ Ellie untuk Moh Gebang.
1: 2 petang hingga
2: 7 malam.
1: 7 malam. Jadi hari ni untuk koma yang nak belajar bahasa Banjar, Ayu Hak Pesurahan juga tu.
2: Kan, jangan lupa nanti kan Moh Gebang. Ya, belajarlah bahasa Banjar kan dengan Abang Saiful.
1: DJ Apple kita.
2: DJ Apple.
1: Dan juga DJ Ellie lah. Kiranya menerusi Moh Gebang selepas ini 2 petang hingga ke 7 malam. Jadi ada kata-kata daripada Mira untuk pendengar kita.
2: Ya, Mira nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sudi berinteraksi, lagi-lagi yang hantar pesanan melalui WhatsApp kita tadi sebentar tadi. Dan ada yang juga setia menemani dari jam pukul jam 10 pagi tadi sampailah nak dekat pukul 2 dah ni Kak Mas kan.
1: Bukan saja 10 pagi tadi, demo dah awal-awal bila siaran Perak FM bermula. Dia orang dah
2: bangun pagi dah. Okey, dah hari ni nak dengar Perak FM. Sebab ada tadi yang Mira tengok dia dah bangun-bangun je jam 4 pagi terus on. Wah, terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan Perak FM.
1: Okey, 18 jam sehari menemani koma semualah kiranya. 6 pagi, seawal 6 pagi sehinggalah tamat siaran Perak FM 12 malam. Jadi kalau dah tengah dengar ni, lajakkan sampai 12 malam lah.
2: Ya, lepas tu sama esok pagi pula. Buat hari-hari.
1: Okey, begitulah. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Ya, Mira. Jadi, Mira.
2: Pesanan Mira. Okey. Mira ucapkanlah terima kasih lagi sekali kepada komen semua yang sudi mendengarkan Mira. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Tuhan, dan segala keburukan yang sebentar tadi semuanya datang daripada Mira sendiri. Dan tidak lupakan juga selamat Hari Jururawat Sedunia buat semua misi-misi, semua nurse-nurse dekat luar sana tu. Mira ucapkan.
1: Dan kalau orang dulu panggil misi.
2: Misi. Nak saja betul misi tu.
1: Baik, teruskan kesetiaan kau mau mendengarkan
2: Perak FM, sememangnya untuk kau aja.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan menekuni hadis nombor 38 dengan tajuk Jalan Untuk Bertaqarrub bersama Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam. Ya Allah, jadikanlah hari ini adalah hari yang dapat memberikan pulangan pahala yang banyak, mendapat redha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah masuk ke satu bulan daripada empat bulan-bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Empat bulan haram, segala kejahatan yang berlaku di dalam bulan ini yang kita lakukan ditulis satu dosa. Tetapi pembalasannya tidak serupa jika ia dilakukan pada bulan-bulan yang lain kerana pembalasannya berganda. Perkara ini telah kita ketahui melalui mudarasah kita ketika kita menekuni hadis nombor 37. Dan sama-samalah kita menggunakan kesempatan bulan haram ini untuk kita patuh dan taat terhadap apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fala tazlimuna anfusakum, fala tazlimuna fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri-diri kamu di dalam bulan-bulan ini. Hari ini, tuan-tuan sekalian, kita akan sambung menekuni hadis nombor 38. Subhanallah, hadis ini satu hadis yang sangat menarik. Bercerita tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adakah kita rakyat biasa, rakyat marhain, berpeluang untuk meraih maqam malik, maqam wali, seperti mana dalam hadis ini? Sangat menarik, tuan-tuan sekalian. Dan hadis ini juga nanti akan menyusun prioriti keutamaan amalan kita. Kerana ramai di kalangan kita barangkali menganggap ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita tumpukan kepada perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat, puasa sunat, qiyamul lail, kita sedekah dan sebagainya. Rupa-rupanya, dalam hadis nombor 38 ini akan membetulkan semula, reset balik cara kita berfikir bahawa sesungguhnya, rupa-rupanya, yang sangat disukai oleh Allah ialah apabila hamba-hambanya itu mendekatkan diri kepadanya bukan dengan jalan sunat sebagai keutamaan. Tetapi keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah kita selesaikan dulu yang fardu. Sebab itu jelaslah falsafah mengapa seorang isteri perlu meminta izin kepada suami untuk berpuasa sunat contohnya. Dan beberapa perkara-perkara yang lain. InsyaAllah kita akan tekuni dalam hadis nombor 38 ini. Cuma pada hari ini kita akan berkenal-kenalan dengan matan hadis. Matan hadis bermaksud kita berkenal-kenalan dengan teks hadis. Tuan sekalian, kita boleh lihat muka surat 548. Mereka yang mempunyai kitab, sila rujuk muka surat 548. Kalaupun tidak mempunyai kitab, boleh search apa juga platform, tulis di situ hadis nombor 38 Imam Nawawi. Hadis 40 nombor 38. Di situ nanti walaupun barangkali terjemahannya agak berbeza dengan terjemahan kitab ini, tetapi berbeza dari sudut lafaz, tetapi maknanya insya-Allah sama, insya-Allah. Kita menekuni, memahami, cuba memahami urusan Islam, urusan agama kita ini menerusi sumber nombor 2, iaitu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Thumma tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'na bi-tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Hadis nombor 38, muka surat 549, tajuk yang dipilih adalah jalan untuk bertaqarrub. Bertaqarrub bermaksud mendekatkan diri. Kaum kerabat iaitu saudara mara yang dekat, bukan kaum kerabat. Qarabah, kaum qarabah. Tapi oleh kerana orang Melayu ini agak sukar menyebut huruf qaf, sering tertukar dengan kaf. Jadi disebutlah sebutan yang masyhur kaum kerabat. Sebenarnya sebutan utama, sebutan betulnya adalah kaum qarabah. Jadi apakah hadis ini akan menunjukkan kepada kita? Ikuti sampai habis siri hadis ini insyaAllah. Dia akan mencadangkan kepada kita ataupun memberitahu kepada kita, menunjuk jalan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bila kita mendekatkan diri kepada Allah, tujuan kita adalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni bila meningkat umur, kita punya tumpuan pun agak berbeza. Apalah saya ulang apa yang telah cakap di beberapa masjid untuk peringatan diri saya juga. Dulu mula-mula kita nak membina kehidupan ini, tumpuan utama kita adalah untuk menstabilkan ekonomi kita. Lepas habis belajar, bergraduasi yang formal, kita pun cari kerja untuk stabilkan ekonomi kita. Kita nak kahwin, cari kerja dulu. Bila dah kahwin, ada anak-anak, nak stabilkan ekonomi kita untuk biaya anak-anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Jadi tumpuan utama kita satu ketika dulu adalah menstabilkan ekonomi atau bahasa kampungnya cari duit. Bila umur semakin meningkat, ekonomi pun dah agak stabil, duit pun dah ada simpanan, kita tidak lagi sepatutnya mencari tumpuan kita adalah untuk mencari duit atau stabilkan ekonomi. Tetapi kita sudah mencari tumpuan kita adalah mencari badan kita sihat. Duit banyak tapi tak sihat pun kurang menikmatinya. Maka tumpuan kita pada satu fasa seterusnya adalah kesihatan. Tapi badan kita ini kita kena akui semakin lama semakin tua, imunisasi kita semakin lama semakin lemah, kita tetap akan didatangi oleh penyakit. Dan ketika itu tumpuan kita bukan untuk sembuh seperti muda-muda dulu. Sakit tetap datang. Tumpuan kita adalah kasih sayang. Kita harapkan kasih sayang anak-anak ingat kita, ziarah kita, telefon kita, bawa kita pergi klinik kalau kita tak sihat, sediakan apa yang patut tak kala kita terlantar. Itu kasih sayang. Dan semakin lama semakin meningkat, janji bertemu Allah semakin lama semakin dekat, maka bukan duit kita buru, bukan kesihatan untuk kita pulihkan, bukan lagi kasih sayang, dan akhirnya kita akan masuk kubur seorang-seorang. Maka di penghujung umur, tumpuan kita adalah amal ibadat kita sendiri. Jadi oleh itu, tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama membetulkan cara kita, reset balik cara kita berfikir. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa amal ibadat kita. Jangan buang masa, tuan-tuan. Jangan buang masa. Kita jangan buang masa sibukkan dengan benda-benda yang tidak berfaedah untuk kehidupan dunia ini, apatah lagi untuk kehidupan akhirat nanti. Bolehlah layan hobi, tetapi jangan hobi itu menguasai kita. Ini akan diulas ketika kita membaca hadis ini insyaAllah. Tuan-tuan, moh kita tengok teks hadis atau matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, Inna Allah qala. Ini hadis, ini hadis Qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini dia kita nak kenal. Hadis ini dinamakan hadis Qudsi. Apa firman Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allahu Akbar. Permulaan hadis pun dengan isu yang serius dan nada yang keras. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, orang-orang yang disayangi oleh Allah, wali aku ni bagi saya, saya faham begini, orang-orang yang melindungi agama Allah, wali kepada agama Allah, memperjuangkan agama Allah, sama ada perjuangan itu bermula daripada dalaman sendiri, digabungkan dengan perjuangan di luar daripada badan kita sendiri. Jadi, sesiapa sahaja yang menjadi wali kepada agama ini, tuan-tuan sekalian, agama Islam ini, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala menangkan tanpa sebab dan musabab. Sebab Allah musabib, Allah yang berkuasa untuk menjadikan Islam ini menang walaupun tidak dibantu oleh umatnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan peluang melihat sumbangan kita dalam melindungi agama ini. Jadi firman Allah, barang siapa yang memusuhi wali aku, pelindung agama aku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Subhanallah, tuan-tuan, barang siapa yang memusuhi para pendakwah yang memelihara kesucian agama, barang siapa yang memerangi, yang memusuhi para asatizah yang melindungi urusan agamanya, barang siapa yang memusuhi para duat da'i ilallah walaupun bukan asatizah untuk memelihara kedaulatan agama, memusuhi orang itu, maka risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang memusuhi ini adalah, maka aku, kata Allah, aku tu merujuk kepada Allah, isytiharkan perang terhadapnya. Macam mana pengisytiharan perang itu, bagaimana bentuknya, nanti kita akan tekuni pada siri-siri yang akan datang. Kemudian, itu pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَا افْتَرَتُ عَلَيْهِ. Tidaklah seseorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah, dengan melakukan sesuatu amalan lebih aku sukai selain daripada amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Ini saya sebut pada perkara nombor dua ini, yang saya sebut tadi, kita reset balik prioriti kita. Nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling Allah suka adalah kita melaksanakan kefarduan dulu. Tuan-tuan sekalian, jangan silap kita menyusun. Puasa sunat itu bagus, rajin puasa sunat, tapi puasa fardu kita cuaikan dan abaikan. Itu salah. Kita rasa boleh dekatkan diri dengan Allah banyak sembahyang sunat, tetapi solat fardu tidak selesai. Bagi orang perempuan contohnya, suka puasa sunat tapi tak ambil izin daripada suami. Bangun-bangun malam terus, qiyamul lail terus, bagus. Tetapi tuan-tuan sekalian, barangkali ada hajat-hajat suami yang perlu untuk dipenuhi. Tuan-tuan sekalian, begitulah. Rajin buat kenduri selamat, tetapi sepatutnya duit yang digunakan untuk membuat kenduri itu digunakan untuk membayar zakat atau yuran anak-anak sekolah. Rajin untuk beli Quran untuk diwakafkan kepada masjid, surau, sekolah agama rakyat. Tetapi buku anak-anak di sekolah tidak dibelikan, tidak dicarikan. Ha, gitu. Contoh-contoh, riset balik, iaitu rupa-rupanya Allah lebih suka kalau kita dekatkan diri kita kepadanya dengan kita melakukan yang fardu-fardu, bukan bermula dengan yang sunat-sunat. Tapi jika sekiranya fardu kita selesai, solat fardu tak tinggal, tambah lagi dengan solat sunat. Puasa fardu kita selesai, tambah lagi dengan puasa sunat. Apa akan berlaku? Firman Allah, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Jika sekiranya selesai semua yang fardu-fardu itu, dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal yang sunat. Yang fardu, settlekan dulu. Kemudian kita tambah dengan amal-amal sunat. Maka, apa balasannya? Kecuali aku akan mencintainya. Hatta uhibbahu. Allahu Akbar. Bila Allah dah cinta kita, tak ada apa dah. Tuan-tuan sekalian, hidup ini sangat bahagia. Jadi, tuan-tuan, kita dekatkan diri kita dengan menjadi pelindung-pelindung agama Allah. Kita punya cabaran banyak nak melindungi agama Allah, rintangan banyak, perlu kekuatan dalaman, dan kekuatan dalaman itu dapat kita bina melalui ibadah-ibadah fardu yang Allah wajibkan kepada kita, Dan kita tambah lagi kekuatan stamina kita dalam kerja melindungi agama Allah ini, iaitu dengan kita melakukan perkara-perkara yang sunat, hujungnya, kemuncaknya adalah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai hamba berkenaan. Tiga step tadi. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah sayang, Allah akan bimbing penggunaan panca indera kita mengikut apa yang Allah nak. Saya ulang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada seorang hambanya, Allah akan bimbing penggunaan panca indera kita sesuai dengan apa yang Allah nak. Sebab itu, dalam hadis ini menyebut, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, jika aku telah mencintainya. Tengok bimbingan Allah Ta'ala. كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, akulah kecuali, aku adalah pendengarannya. Maha Suci Allah, daripada difaham hadis ini, Allah masuk dalam telinga. وَالْإِيَذُ بِاللَّهِ, tidak boleh kita berfaham begitu. Sebab itu halul, haram. Kita berfikir begitu. Kerana Allah itu tidak bertempat. Maka ia difahami bahawa pendengaran kita, bila Allah kata aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, Allah bimbing telinga kita untuk mendengar apa yang Allah suka. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Allah akan pandu penglihatan kita pada perkara yang Allah tidak murkai. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang akan mengambil sesuatu tindakan dengannya. Allah Subhanahu wa taala bimbing tangan kita, sign apa yang perlu, ambil apa yang perlu, pukul apa yang perlu, semuanya mendapat bimbingan daripada Allah taala. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Maksudnya kaki kita dipandu oleh redha Allah Subhanahu wa taala. Wa in saalani, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, la u'tiyannahu, nescaya aku akan memberikannya. Doanya makbul. Wa la in ista'adhani la u'idhannahu, kalau dia meminta perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Subhanallah, banyak perkara yang telah kita tahu, barangkali yang baru, kalau tidak baru pun sebagai pengukuhan kepada apa yang kita tahu dan kita faham sebelum-sebelum ini. Itulah wali, kita jaga agama Allah, tagline dia, kita jaga agama Allah, kita menjadi pelindung kepada agama Allah, kita jaga agama Allah, Allah akan jaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, dan juga segala tindak tanduk kita. Allahu Akbar. Allah dalam ini kita kata kita jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga agama Allah, kita lindungi agama Allah, kita perjuangkan agama Allah, Allah akan jaga kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ar-Raqqaq bab tawadhu. Terima kasih Kak Noli. Allah sayang, Allah bimbing penggunaan panca indera kita ikut kehendak Allah. Ya, bila Allah sayang kita. Bukan tak suka nak dengar benda-benda gosip-gosip sebagainya, suka, tapi Allah palingkan kesukaan kita itu kepada suka benda-benda yang tidak begitu. Bukan teringin nak tengok benda-benda tak elok ni, teringin. Tapi kalau Allah dah sayang kita, Allah palingkan penglihatan kita daripada melihat benda-benda itu. Nah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, teringin juga nak dengar pesta-pesta macam remaja-remaja yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelihara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat baginda dipilih oleh Allah menjadi wali kepada agama ini, pelindung kepada agama ini. Hadis ini nombor 6137 dalam kitab Sahih Bukhari, cuma ada sedikit penambahan, iaitu mataraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi berkenaan, tak ada pernah aku mengambil tindakan teragak-agak dalam satu perkara yang aku lakukan, kata Allah, kecuali sebagaimana teragak-agakku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin, yang dia takut mati sedangkan aku tidak suka untuk menyakitinya. kerana kematian itu sakit, tuan-tuan sekalian. Kematian itu sakit. Allah sayang orang mukmin. Nak masukkan ke dalam syurga. Tetapi nak masuk syurga kena mati dulu. Dan pengalaman mati itu menyakitkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di situ bukan teragak-agak macam kita teragak-agak, tidak. Tetapi nak gambarkan kepada kita keputusan terpaksa dibuat demi untuk memasukkan kekasihnya ke dalam syurga, tetapi terpaksa melalui jalan kematian. Menurut Syekh Ayub, tidak ada sesuatu pun yang berlaku secara kebetulan. Betul. Sesungguhnya semua telah ditentukan terhadap hambanya yang dipilih berdasar kepada pilihan kita dan hujungnya perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini sangat sangat menarik bagi saya, tuan-tuan sekalian, sangat menarik tentang wali-wali Allah akan disentuh, isu memusuhi wali-wali Allah, kemudian amal fardu adalah amal yang paling afdal yang disukai oleh Allah, kena reset balik. Di ujung-ujung umur ini kalau tuan-tuan kita baru tahu, kita kena reset balik. Yang fardu itu yang Allah suka sangat. Bukan bermula dengan yang sunat, yang fardu. Kemudian meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu sebahagian daripada melaksanakan kefarduan. Ini pun satu reset baru yang kita perlu berfikir. Bila kita kata fardu, ternampak, terkenang benda-benda yang perkara-perkara yang fardu, rukun Islam itu. Tapi dalam hadis ini, boleh reset balik kita punya minda, meninggalkan yang maksiat itu juga merupakan salah satu, dipanggil salah satu perkara melaksanakan yang fardu. Meninggalkan sesuatu maksiat, kemungkaran itu termasuk di dalam melaksanakan yang fardu kerana Allah memfardukan kepada kita meninggalkan maksiat. Nanti kita akan disentuh, akan diberikan input mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sunat, bagaimana kemudian kesan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wali-wali Allah dimakbulkan doanya, kemudian diakhiri perbicaraan kita itu dengan tuntutan untuk kita bertawaduk, dan diakhiri dengan petunjuk-petunjuk terhadap hadis ini yang kita boleh pelajari daripada hadis ini. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung esok meneliti tentang kepentingan nilai hadis ini, tuan-tuan sekalian. Kita akan tahu apakah nilai hadis ini, dan insya-Allah tuan-tuan, kita teruskan mudarasah kita esok. Tausiah.

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2-4 minit petang. Kembali bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM untuk segmen Moh Gebang di petang hari Selasa. Nampaknya hari ini hari yang ke-12 kita. 12 Mei hari ini. Bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Maslita. Dah bersama koma dalam segmen Yuk Yung tadi ya. Okey, sepanjang saya menemani koma petang ni macam biasalah. Saya temankan koma, hiburkan koma, mengembali nostalgia lama dalam zon nostalgia 80-90an hingga jam 3 petang. Bersama kita layan lagu 80-90an ya. Dan hari ini hari Selasa juga. Kepada semua kulang-kulang seberitaan, nanti rancangan Ayu Hub Surahan. Saya kita akan bersama dengan Angat Apple kita ataupun DJ Apple 3 hingga 4 petang di 0555458559. Apa ganyap kata yang kita kongsikan, nak kita belajar hari ini. Nantikan bersama beliau nanti ya. Dan nampaknya hari ini macam biasa kita rancangan Moh kita nyanyi. Nanti saya akan perdengarkan dua bah lagu. Lagu apa yang kau mahu kena nyanyi petang ni? Abang serta mana semua sekali ya? 0555458559. Dan saya malukan juga ikuti Water Perak 4.30 petang. Dan juga asal kita petang ni masuk pada jam 4.36 di petang hingga bagi kawasan Bandar Ipoh. Dan juga kita akan ikut senang-senang tausiah pada jam 6.30 petang. Semua untuk koma di Pan FM.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more, koma ya.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang, muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Ya, itu dia Sarah. Kesian kita petang ni, Moh Kita Nyanyi ada eh. Jam 4 kita petang, kita sediakan minus 1 untuk koma. Ha, lagunya insyaAllah nanti saya akan perdengarkan ya. Okey, seketika apa kata kita nak berancangan tajaan petang ini. 15 minit kita bersama dengan DCM Herbs Legacy. Dan nampaknya Cik Nur Ain, Nurul Ain binti Abdul Razak dah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum Nur Ain.
3: Waalaikumsalam, apa khabar dia
2: jadi? Alhamdulillah, sihat aja. Ha, cuaca cerah petang ni ya.
3: Ya, betul tu.
2: Okeylah. Baik, silakan Nurul Ain perkongsian kita petang ni 19 minit. Silakan.
3: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Ha, apa khabar hari ni? Moga semuanya sihat dan dilimpahi ketenangan waktu-waktu macam ni. Ha, kalau tengah duduk berehat ke, tengah masak ke, tengah pandu kereta ke, terima kasih kerana sudi bersama teman dalam slot tajaan selama 15 minit. Ha, jadi kadang-kadang bila kita duduk sorang-sorang sambil dengar radio, timbul rasa rindu pada diri kita yang dulu kan. Dulu badan kita kuat, naik tangga pun laju, tidur pun lena, makan sedap, kulit pun berseri. Ha, sekarang bangun pagi pun rasa sendi sakit sana sini kan. Perut selalu rasa tak selesa, emosi pun naik turun. Tapi ramai antara kita fikir, alah biasalah dah berumur ni kan. Tapi betul ke itu sebabnya? Ah, sebenarnya badan kita ni tak kisahlah berapa umur kita. Yang dia kisah cukup ke tak zat, cukup ke tak rehat, cukup ke tidak penjagaan dalaman. Ah, dan bila dalaman tak jaga, mulalah bermula dari letih. Ah, jadi lesu kan, lama-lama datang macam-macam. Darah tak lancar lah, angin penuh, hormon tunggang terbalik. Itu yang ramai mula cari ikhtiar. Sebab itu hari ini teman nak memperkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Produk yang teman maksudkan ini tak lain tak bukan Pati Sarang Gurun Walik Perfai 4 dalam 1. Ha, kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol Perfai ini terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu delima, prozel dan sarang gurun walik. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi ia bukan saja sedap tau, tapi juga berkualiti tinggi dan dibotolkan dalam botol kaca eksklusif berisi padu 325 ml untuk kekalkan kesegaran. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ni ada kelulusan ke tidak? Aha, Perfai ni tuan-tuan puan-puan memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang dia meminum. Ah, bukan itu saja. Perfai juga disahkan selamat diminum, tiada bahan terlarang. Dan yang paling penting bukan ubat, tapi minuman kesihatan semula jadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum. Mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Okey, baik, kalau kita tengok badan kita ni, ibarat satu mesin besar. Ah, dalam satu hari je macam-macam dia kena buatkan proses makanan, tapis toksin, jaga hormon, hasilkan tenaga, baiki tisu kita, angkut oksigen, macam-macam lagi. Dan bila satu bahagian mula jam, yang lain pun akan terkesan. Perfai ni, dia bantu reset semula sistem badan kita perlahan-lahan. Dia tak bagi kesan wow dalam 5 minit. Tapi bila amal hari-hari, badan kita mula rasa perbezaannya. Okey, apa Perfai ni bantu untuk tubuh badan kita? Mestilah bagi tenaga pada kita. Ha, kalau selalu rasa lesu tak bermaya, bangun pagi pun lemah, wajib kan? Perfai bantu top up semula tenaga kita secara semula jadi. Lepas itu dia bantu cuci usus dan buang angin yang terkumpul. Ha, ramai tak sedar dalam badan kita ni penuh toksin dari makanan kan, asap, tekanan. Jadi Perfai ni membantu cuci perlahan-lahan dan bantu perut kita ni rasa ringan. Bila usus bersih, kita tak sembelit dah, badan pun lebih ringan. Jadi Perfai juga membantu kuatkan dalaman dan menstabilkan hormon terutama untuk wanita lah. Jadi Perfai bantu betulkan balik sistem hormon yang kadang-kadang tak stabil tu. Bila hormon okey, mood pun okey. Okey, dia juga membantu tidur kita lebih lena. Bila dalaman tenang, usus bersih, angin kurang secara automatik, tidur kita pun lebih nyenyak lah. Kemudian, untuk seni-seni sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Perfai membantu baik pulih sendi, kurangkan rasa lengur, sakit lutut kita ni, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beraduh-aduh macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu makeup tebal-tebal. Senang cerita, Perfai bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Belah kalau tuan-tuan perempuan dengar-dengar sekarang, ini bukan kebetulan. Mungkin ini masa yang tepat untuk mula jaga kesihatan dari dalam. Ramai dah cuba, ramai dah repeat. Kalau tak elok takkan ribu-ribu orang sanggup beli lagi kan? Sekarang ni kita tengah ada promosi istimewa untuk tuan-tuan perempuan. 5 botol Perfai hanya RM150 sahaja. Kalau sebotol harga asal RM155, tapi sekarang promosi 5 botol cuma RM150 sahaja. Itu maknanya satu botol sekarang cuma lebih kurang RM30. Jauh beza kan daripada bayar RM155 untuk satu botol, baik ambil 5 pun dapat harga jimat. Manfaat pun berganda. Lepas tu ada sedikit charge penghantaran dikenakan, tapi kami masih kekalkan harga promosi supaya pelanggan tetap dapat harga yang jimat. Jangan risau, okey? Jadi jangan tunggu lama-lama. WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Tapi promosi ini sah sampai jam 6 petang sajalah. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Rebutlah peluang yang ada ini. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini.
2: Baik.

0: lukisan perasaan ya, Dato' Saifah ini. Waktu kita kedua, 22 petang, kembali bersama Ain dengan Lisiap Legacy. Baik, silakan Ain.
1: Baik, terima kasih yang masih setia mendengar Perak FM. Dan buat kamu yang baru saja buka radio, ini berita penting yang memang tak patut dilepaskan. Sebab ulang semula promosi hari ini, kami bagi tuan-tuan dan puan-puan harga terlajak murah. 5 botol perfai hanya RM150 saja dan ada sedikit charge perhantaran. Jadi promosi pun tak lama tau tuan-tuan perempuan, sampai jam 6 petang ini aja masih ada peluang lagi untuk rebut promosi istimewa ini. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, koma. Kadang-kadang kan bila tengah jawab mesej pelanggan, tiba-tiba dia bagi satu soalan cepat emas. Perfai ni confirm ke berkesan? Kalau ada bacaan tekanan darah tak cantik, boleh ke minum? Ha, betul ke ni bukan ubat? Tapi boleh bantu macam-macam. Macam-macam soalan tau nak kena jawab. Bukan setakat sesuai. Memang patut sangat ambil perfai ni. Sebab dia bukan ubat tau. Tapi dia bantu badan kita ni flush perlahan-lahan, keluarkan angin, buang sisa dalam usus, kuatkan balik bahagian dalaman yang makin lemah. Macam kita siram pokok hari-hari kan. Lama-lama segar balik daun dia kan. Macam tu jugalah bila kita jaga badan dengan bahan semula jadi. Madu, roza, delima, sarang burung walet, semua tu bukan bahan asing pun. Dah ratusan tahun orang guna. Cuma sekarang kita mudahkan dalam bentuk botol aja. Dan cara minum pun mudah. 2 sudu pagi sebelum sarapan. 2 sudu lagi sebelum tidur malam untuk dewasa lah. Okay, untuk anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam. Minum secara konsisten. Yang penting, minum air kosong yang secukupnya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan memang tengah ambil ubat dari hospital atau klinik, jangan risau. Tetap boleh amalkan perfai, cuma jarakkan masa lebih kurang 1 jam dari waktu ambil ubat. Tujuannya supaya hasiat perfai tak bercampur terus dengan ubat. Dan setiap satunya dapat serap ke badan dengan lebih berkesan lah. Jadi sebenarnya, ramai yang dah cuba dan dia sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi kan, tidur pun nyenyak. Ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jangan-jangan demam dah sekarang. Sebab itu, kita selalu tekankan. Produk Perfai ni kita formulakan khas, bukan main campur-campur saja. Setiap bahan dalam tu semuanya digabung untuk satu tujuan besar, untuk kesihatan menyeluruh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Sebab itu siapa yang minum Perfai secara konsisten akan rasa beza. Bukan satu tempat saja, tapi satu badan. Okay. Satu perkara yang buat kami rasa terharu dan bersyukur sangat-sangat, bila setiap hari makin ramai pelanggan hantar maklum balas positif lepas minum Perfai. Kami memang dah terima banyak testimoni ya tuan-tuan dan puan-puan. Daripada makcik-makcik yang dah lama sakit lutut, pakcik yang selalu kembung perut, ibu-ibu yang cepat penat lepas bersalin, sampailah ke anak muda yang nak jaga tenaga dan kulit. Macam-macam cerita mereka kongsi, tak sangka minuman sihat dalam botol kaca ni boleh bagi kesan macam tu. Dan semuanya bukan cerita rekaan, kami simpan, kami rekod dan kami hargai setiap satu testimoni itu. Sebab apa yang kami usaha, Allah izinkan untuk bantu ramai orang rasa lebih sihat dan bertenaga. Bagi kami, bila pelanggan sihat dan gembira, itu yang paling besar nilainya. Dan sebelum teman akhiri siaran ini, izinkan teman ulang sekali lagi lah. Kerana kita tahu dalam hidup ini, peluang yang baik tidak selalu datang dua kali. Hari ini kami bawakan satu peluang ikhtiar yang bukan saja murah dari segi harga, tetapi besar nilainya pada kesihatan, ketenangan dan harapan. Kita tak janjikan bulan dan bintang, tapi kita bagi yang sebenar-benarnya, produk yang selamat, ada kelulusan dan dah bantu ramai orang rasa lega. Kalau tuan-tuan perempuan tengah cari ikhtiar yang selamat dan boleh diminum hari-hari, inilah masanya. Harga tengah promo dan hari ini dengan harga yang kami berikan khas untuk koma yang setia mendengar, koma boleh dapatkan 5 botol Perfai hanya RM150 saja dan ada sedikit cas penghantaran. Kalau koma sedang mendengar, jangan biarkan peluang ini berlalu begitu saja sebabnya promosi sampai 6 petang ini sahaja. Jadi terus WhatsApp atau telefon kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Sebelum teman undur diri, teman nak tinggalkan puas-puas sedikit buah tangan. Minum madu campur Delima Royal Segar Sarang Gurun Walid pun ada. Perfai bantu sihat bersama. Promosi hebat, jangan tunggu lama-lama. Jumpa lagi dalam slot seterusnya. InsyaAllah. Terus setia bersama Perak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pera FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo. Okey, Moh Kita Nyanyi petang ni. Nampaknya DJ Apple dah pun masuk ke konti ni. Bersama kita dari jam 3 ni petang nanti tu rancangan Moh Gebang kita ya. Okey, lagu-lagu yang akan anda nyanyikan pada petang ini. Busy.

Dah siapkan lirik dua lagu ini, Lembaran Terakhir Dato' Omar Jaiz dan juga Hati Muda Puan Sri Saloma, ya. Okay, untuk Mo kita nyanyi dari jam 4 hingga 5 petang nanti. Dan saya menantikan juga untuk laporan petang ini. Laporan untuk taklimat krisis global kita, ya, dari Nasional FM.

0: dan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000 RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost-efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah sediaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global menerusi TV1 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: hingga 4 petang.
1: Masa hendak kawin tu, kira berpindah duan tu, bercari seorang lah.
2: Bercari seorang.
1: Hanya hendak berpindah duan
3: tu. Ada kan lagi buat dia, aku taruh tolong carikan.
1: Boleh.
3: Hendaknya macam mana?
2: Tak yang apa putih mempilak ke? Usap ni dah kahwin ke belum?
1: Belum
2: aja. Belum apa nak bercerita.
0: Ayuhak Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
4: Kami orang Banjar, kami tak sebut hitam, kami sebut hirang. Kami tak sebut merah, tapi habang.
5: Kami tak sebut tidur, tapi goreng.
6: Kami tak sebut terkencing, tapi terkameh.
7: Kami tak sebut senyum, tapi mereheng.
8: Kami tak cakap bodoh, tapi bungol.
9: Kami tak cakap ganal, tapi... tak cakap ganal. Tak cakap besar, tapi ganal.
10: Kami tak cakap sedara, tapi pulaan.
11: Kami tak cakap kuali, kita cakap rinjing.
12: Kami orang Banjar. Kami tak kata, jom pergi makan kenuri. Kami kata, nah, nganya, jom tulak karoh. Kami tak kata, tak kerja ke? Kami kata macam ni. Nganya, kata bergawai ke? Kami tak kata, padan muka. Kami kata, nah, padan muhanya. Kami tak kata, hamba ni cakap Banjar ke? Kami kata, nah, nganya, pandai basurah Banjar ke? Kami tak kata, motor kami rosak lah. Kami kata, nganya ni, motor aku rakai ni.
13: Ayuh aja anak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap aja mun kada bujur, sasa salah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak aja kita. Mun sepakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap aja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada bisa. Jangan sarek lah, memedahkan bendera yang dibuang, Banjar.
14: Hai, aku Epoy.
15: Dan saya, Diang Eli.
14: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
15: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Assalamualaikum semua. Seperti biasa, Aihwa Bersuruhan kembali lagi mencangur lagi di Penang FM petang ini bersama saya Diang Eli dan juga Angah Apple ataupun Jizya Apple. Assalamualaikum, Paul.
1: Waalaikumsalam, Eli. Ya,
0: alhamdulillah. Mencangur lagi kita, ya.
1: Mencangur.
0: Bertabaan lagi kita petang ini.
1: Petang ni.
0: Ya, nampaknya nak cuaca kat luar ni, macam mana cuaca pun? Muruh ke? Hangat berengat ke? Macam mana ni?
1: Tadi hangat lah, kan? Tadi hangat, ya. Wayah ni nering macam muruh kadap, ya. Kadap nak kada hujan lagi lah. Ya, kadap-kadap murah lah. Itu lah, kan?
0: Ya.
1: Jadi hari Selasa ni kita bertabaan, Eli.
0: Ya, alhamdulillah. So,
1: rancangan Ayuha Bersorahan ni kulang-kulang kita seberita kan. Yang ada di apa, yang jauh ke, yang parah ke?
0: Yang jauh, yang dekat.
1: Yang dengar ke rancangan kita pada petang ni. Terima kasih banyaklah, ya, kerana sentiasa mendengar rancangan Ayuha Bersorahan. Ya, yang bukan banjo pun boleh dengar, ya lah.
0: Betul. Jadi ni, kalau minggu lepas pun, ya, petang apa yang kita kongsikan pun?
1: Ya, Hakon.
0: Hakon.
1: Ejaannya
0: H-A-K-U-N. K-U-N.
1: Kira sanggup lah. Sanggup, ya. Aku kada Hakon tolak rumahnya. Ya, tak tahulah apa sebab dia, tak tahu tadi tak sanggup pergi rumah dia.
0: Sebab hujan lah, kot.
1: Ya.
0: Okay, hari ni apa? 12 hari bulan Mei.
1: Ya.
0: Ya, perkataan apa pula?
1: Hari ni 12 bulan, Eli. Sebenarnya ada hari dia.
0: Hari-hari.
1: Hari-hari. Menyambut hari apa tak?
0: Ini istimewa hari ni, Apple.
1: Ya.
0: Kepada semua yang memakai uniform warna putih.
1: Hari ni ialah hari misi.
0: Hari jururawat. Ada yang dulu panggil misi.
1: Dulu orang kampung dia tak kata
0: jururawat. Dia kata nurse ataupun misi lah.
1: Misi. Okey, jadi kepada jururawat di luar ni, yang sedang bertugas ke, ataupun yang berada di mana saja dengan siaran kita ni lah. Selamat menyambut hari jururawat sedunia.
0: Ya, jasamu tetap dikenang.
1: Ya,
0: pun, ya. Bukan senang nak jadi misi ni pun, ya.
1: Dia bukan calang-calang nak jadi jururawat ni.
0: Ya.
1: Kerana apa? Pengorbanan ni, seorang jururawat, tambah lagi kalau kita masih ingat lagi masa negara kita dilanda COVID-19.
0: Ya.
1: Jururawat lah antara jururawat, apa, yang paling penting kali lah.
0: Di bahagian perubatan lah, doktor, ya, sebagainya.
1: Ya, itu wira lah tu.
0: Iyalah. Wira yang tak ada dendam pun, ya.
1: Betul.
0: Okey, dan hari ni perkataan apa tadi pun?
1: Ya. Hari ni.
0: Ya.
1: Hari ni.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
2: Okay, kalau boleh pula kita nak beramai lagi kumpulan kita yang masuk ke dalam talian kita pun ya.
3: Yang tak pernah telefon tu. Kalau boleh dapat telefon ya pada petang ni. Menembusi talian kita 0555-8559. Kita tengok ramai adalah yang hantar komen-komen ya.
2: Betul. Kita tengokkan yang macam kita langsung petang ni pun.
3: Muka buku kita.
2: Siapa ada pun?
3: Nona Syimah Yunus ada. Ibrahim Akib ada. Muhammad Manan. Hari misi dia kata.
2: Sama menyambut hari misi.
3: Okay, Rosli Abbas, Waalaikumsalam dari Batu Pahat, Johor. Arfiah, juga dari Kampung Banggol, Rendang, Rendang Bukit Gantang ni. Sambil dengar layan anak-anak, dia kata. Okay, dan juga Muhammad Manan kata Pinanduan, Muhammad Nandu, ya. Cahaya Kasih, Nur Hayati, okay, Masriah Hazari, Waalaikumsalam. Kita ada Bang Cik dari Sungai Cenam, Nibung Tebal.
2: Terima kasih Bang Cik.
3: Hasim Ibnu, aku ni kada parti patuhan dengan DJ Paul. Dia tak kenal sangat.
2: Tak kenal sangat.
3: Mohon dapat kita bertabaan Hasim, Hasim Ibnu. Jadi patuhan lah kita kena.
2: Muhammad Manan kata di Kiskincan hangat berengat.
3: Hangat berengat.
2: Panas lah, panas terik.
3: Iyalah, patuhan dengar cakap orang ibu bapa. Cakap orang ibu bapa. Patuhan dengar cakap orang ibu bapa.
2: Patuhan tu kenalan boleh?
3: Kenalan. Ni kena patuh ni. Karim Hamid ni kena bujur ni. Salam kulaan angahnya Karim Hamid, Wagas orang Parit Buntar. Cuk Intan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang menghantar kita tengok menerusi muka buku kita yang live tu. Boleh tengok ke Perak FM.
2: Okey, di 0555-8559. Boleh saya nak lebih ramai lagi kurang-kurang kita yang masuk eh. Boleh tengok pemanggil pertama ni pun.
3: Hello.
2: Yang selalu telefon kan macam mana?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
4: Bain.
3: Terima kasih Bain.
2: Baru sebut tadi pun
3: kita bagi orang yang tak biasa-biasa.
2: Kesian
3: kumpulan
2: kita kan.
3: Yang 0555-8559.
2: Tengok lagi main kedua pun.
3: Siapa tu? Hello. Hai. Nampak? Bapak takutan bersurah kan?
2: Okey, semalam minggu lepas pun ada siapa yang puan apa yang cakap pun. Kita bagilah peluang orang lain masuk. Bukan nama rupa dah.
3: Orang Talok Seribu tu.
2: Siapa namanya?
3: Siapa dengan Raja dah? Kelumpanan dah kok.
2: Kelumpanan kok. Okey, Assalamualaikum.
3: Hello.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni?
4: Patohan tu lama.
3: Haji Madiah ni.
2: Okey, saya dah sebut tadi dah kita bagi peluang ke ramai yang masuk
3: Kita cantik Paul. Apa kad awal-awal yang karat telefon tu. Ajis kata. Ajis kata cantik. Yang harap apa telefon yang karat telefon tu. Apa ni kita bersurah handap-handap je.
2: Okey, siapa nama pun.
3: Hello.
4: Assalamualaikum Cik Saiful.
3: Jenis

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Liang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, di
0: 05-545-8-559. Ramai yang setuju ni, kata yang selalu telefon tu bawa berenes tu, Mat.
1: Bawa berenes tu, Mat.
0: Anwar Hamad kata apa? Bawa berenes yang karat nak telefon tu. Bukan aku nyambat tu, Amai nyambat.
1: Okey, kita panggil seorang pun. Siapa sana?
0: Hello.
2: Hello. Saya pun DJ Eli.
1: Saya Faizal.
2: Pendengar
1: Radio Terafm. Ini siapa ni?
0: Siapa ni?
2: Faizal.
1: Faizal.
0: Faizal.
1: Mana tadi?
0: Ingat Ustaz Faizal mana?
2: Saya nak komen sikit tentang apa ni, surahan ni, ayuran surahan.
1: Boleh Faizal.
2: Minta teruskanlah pasal gandingan DJ Eli dengan DJ Saipu yang mantap.
1: Terima kasih.
2: Jadi pendengar-pendengar rasa sonok nak mendengar alihan perahan ni kan. Kalau boleh buat macam bahasa tu, bahasa tuition sila untuk orang yang kami baru nak belajar ni.
1: Sama lah, Eli pun, Eli pun nak belajar juga ni Faizal.
0: Eli dah pandai dah. Eli dah pandai dah Faizal. Ni Faizal kalau tahu bahasa banyak ada perkataan apa yang
1: apa yang ingat yang
2: Wasmangan.
1: Itu Jawa.
0: Itu Jawa. Jawa CG Loro.
2: Nak bezakan Jawa dengan ni lah. Saya betul nak belajar tu guru dengan DJ Eli dengan DJ Saipo ni.
0: Boleh.
2: Saya pun lah. Ayat-ayat contoh ayat-ayat kan.
1: Petang ni apa pun? Petang ni perkataannya.
0: Petang ni Faizal.
1: Patuhan.
0: Kita perkataannya patuhan.
1: Ya.
0: Okey, maknanya kenal lah. Kita kenal mengenal lah tu. Sebagai contoh kan. Aku ni patuhanlah dengan si Faizal. Jadi saya dah kenali Faizal. Faham tak? Bukan
2: patuh. Tak faham lah. Kakak ayam isi dengan ayam.
0: Apa?
1: Macam itik dengan ayam.
0: Tak apalah. Perkataan yang mudah sekali.
1: Apa dia?
0: Kalau orang Perak kata
1: Tidur.
0: Air. Kalau orang
2: ayo
0: kan? Air kan? Tapi
1: Banjar kata apa?
0: Banjar kata banyu. Aku ni hendak minum banyu sikit ni. Nak minum apa? Air sikit.
1: Sekali suku Kalimantan jugalah. Kalimantan Barat juga.
0: Ada juga orang Banjar dengan orang Jawa yang duduk dekat macam di Selangor dekat-dekat ya. Sini pun ada. Ada juga perkataan apa orang Banjar dengan orang apa orang Jawa, Jawa sama.
1: Sama.
0: Ya.
1: Contohnya apa?
0: Contohnya maling.
1: Maling. Pencuri.
0: Pencuri.
1: Maknanya Banjar pun maling.
0: Maling.
1: Jawa maling.
0: Iya. Dia macam kita kata apa khabar? Kalau dan ni kalau orang
1: Banjar
0: orang Banjar yang tadi kali tanya apa tu
1: apa dia?
0: Namanya kata dia apa dia sebut tadi? Wasmangan eh.
1: Wasmangan. Wasmangan apa khabar?
0: Khabar baik kan? Itulah tadi.
1: Iyalah tapi beza.
0: Waras lah. Dipanggil waras. Jawapannya waras.
1: Baik kita panggil bot.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Nampak pagat-pagat nah.
3: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Ya, siapa sana tu?
0: Kita hello dia tu. siapa ni?
1: Kasia.
0: Kasia. Di mana? Duduk
3: Simpang 5.
0: Simpang 5. Lawas ada telefon siang ni.
1: Simpang 5 kat mana ni bu?
0: Simpang 5 ni jalan nak pergi ke Parit Buntang. Atas pada Sungai Bogak ni. Ada Simpang 5. Simpang 5 ni boleh pergi ke Batu 5. Dia ada simpang lagi. Dia ada balai polis dan masjid
1: depan tu. Mana mahala ke Parit Buntang?
0: Mahala ke Parit Buntang. Okey, Wagas ke?
1: Lain tak apa
0: lain pegal-pegal lah. Ya pegal ni.
1: Putus ya.
0: Ha.
4: Kita telefon balik lah ya. Kita susah nak dengar lah pun.
0: Ha, betul.
4: Okey, tadi kita ada
0: 05-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
4: nak bagi peluang pada orang lain. Baik. Okey, 0555485559 ya. Okey, lagi panggil pun masuk siapa tu?
0: Okay, hello.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa ngarannya ni?
5: Haji Nazari.
0: Ha?
5: Haji Nazari.
0: Haji Nazari. Oh. Dari mana ni? Jauhnya?
5: Ipoh.
0: Wagas ke Quran?
4: Jangan dengar radio, Haji. Jangan dengar.
0: Ya,
4: dia buka radio.
0: Ya, ni tutup. Tutup radio. Tutup radio, ha.
5: Ya.
0: Tutup radio, ha.
4: Ya.
0: Dia bergaung. Dia buka dekat apa, dalam kereta ke ni?
5: Dalam kereta.
4: Pelan-pelan radio, radio.
0: Ni tutup suara dia.
4: Tutup suara dia.
0: Okey.
4: Boleh.
0: Nak tolak ke mana ni bawa ni lajunya ni? Hello?
5: Hello, bawa ke Kenakan.
0: Bawa Kenakan tolak mana?
5: Tolak supermarket.
0: Oi, tolak supermarket.
5: Kadang-kadang pegawai dah dari ni.
0: Ni nak kau ni hari ni tajuknya patuhan.
5: Aku amun. Dengan
0: siapa?
5: Dengan DJ Paul tu patuhan lah aku.
0: Tahulah apa patuhan dengan Diang Eli?
5: Diang Eli gin.
0: Gin, samalah patuhan dia.
5: Sama ah patuhan.
0: Mun kayak tu bawalah kami berdua tolak supermarket.
5: Ingkat hadangi aku hadangi ya.
0: Hadangi malam lah, siang ni tengah-tengah bergawi. Okey, terima kasih telefon.
4: Ya, Haji Nazri.

0: 0555-5585-559. Okey, bagi soalnya untuk ayah persoalan petang ni pun. Ya, siapa di sana tu?
1: Hello.
2: Apa? Nak lah, tak mahu dengar aku ayuh lah.
0: Baik. Ya, ni Aino ni, dia baru dengar ke apa ni pun? Dia bukan review ke?
1: Yalah, dia baru dengar, ya.
0: Dia main serbu je, ya. Okey, lagi panggil pun, siapa sana?
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: ya.
3: Hai, panjang ni.
1: Panjang, dari mana panjang?
3: Pedal Lawin Utara.
1: Pedal Lawin Utara. Semuanya sehat dah panjang?
3: Alhamdulillah, tempo ini.
0: Ya, saya.
1: Okey, panjang.
3: Panjang sehat.
1: Panjang sehat, panjang sehat kan?
3: Ya.
1: Okey, hari ini panjang, perkataannya tahukah?
3: Ngapanya?
1: Patuhan.
3: Ngapa tajuknya?
1: Patuhan.
3: Ha?
1: Patuhan.
3: Patuhan.
1: Nah, suah kak, dengar.
3: Dengar, tapi patuhan ni apa maksudnya, ha?
1: Maksudnya kenal. Kenali macam
3: patuh awan sepo, patuh awan.
1: Bujur. Mon depa besur ha panjar, mon ada beilunnya patuhan gitu, hang itulah maknanya tu. Kan?
3: Panjang ni kadang kelumpanan.
1: Iya. Yeah.
3: Pasal di Felda ni banyak je orang Banjar.
1: Oh iya kah?
3: Oh, 30 orang lah kalau ni keluarga di Felda ni.
1: Oh iya kah?
3: Tapi bila sampai di Felda ni, kau banyakkan orang kampung. Bicara kampung bang.
1: Ya, bujur lah kata lah.
3: Jadi tak apalah tu.
0: Terima kasih ya, panjang ya.
3: Patuh ya.
0: Terima kasih banyak panjang.
3: Ya lah, sesama lah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puan nak tahu tak info berkenaan Etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
1: Baik, kita balik ke info petang ni pun. Apa dia?
2: Okey, masyarakat Banjar ni, Eli, dia kaya dengan peribahasa dan simpulan bahasa.
1: Baik.
2: Menggambarkan telatah manusia, seringkali menggunakan elemen alam, ya. Objek harian sebagai hiasan lah. Jadi contoh dia, bagi contoh lah. Kaya cacing panggal.
1: Kaya cacing
2: panggal.
1: Panggal
2: menggambarkan orang yang tidak sabar, gelisah dan tidak boleh duduk diam, macam cacing kemanasan lah.
1: Baik.
2: Kaya siput di paes.
1: Kaya siput di paes.
2: Di paes. Berujuk kepada orang yang sangat pendiam atau tidak berani bersuara kerana takut melakukan kesalahan.
1: Kaya siput
2: di paes.
1: Di paes.
2: Itu. Ada lagi, Eli. Amun wane menimbai lunta, wane juga tajun ke banyu.
1: Panjangnya.
2: Maknanya, jika berani menebar jala, harus berani terjun ke air. Itu maknanya.
1: Tadi kan terbanyu tu air.
2: Dia menggambarkan prinsip tanggungjawab. Jika berani melakukan sesuatu, harus berani menanggung resikonya.
1: Berani terjun ke banyu lah.
2: Jadi, amun wane menimbai lunta, wane juga tajun ke banyu. Ada ungkapan-ungkapan ni.
1: Ada lagi.
2: Dia kata diberi daging hendak tulang.
1: Ada siapa juga nak tulang?
2: Menggambarkan orang yang tidak tahu bersyukur. Sudah diberi kemudahan kerja yang baik, masih nak perkara yang lebih sukar, beban yang lain.
1: Dia beri daging hendak tulang.
2: Hendak tulang.
1: Tak nak tulang, nak daging.
2: Dia tak bersyukur lah tu.
1: Tak bersyukur lah tu.
2: Jadi tapi kalau tulang lembu buat sos. Buat sup tulang sedap ke?
1: Kebentang dengan haji ni.
2: Tak, tengok orang sebelah tu. Agak-agak memang tulang. Aku dah macam tulang. Okey, itu dia antara ungkapan-ungkapan ni lah.
1: Okey, yang pertama tadi pun?
2: Ya, orang-orang Banjar ni, Kelly. Dia memang ada apa ungkapan-ungkapan dulu lah.
1: Baik, yang pertama tadi?
2: Yang pertama tadi kan? Kaya cacing panggal.
1: Maknanya?
2: Ya. Cacing kepanasan lah. Yang tak menggambarkan orang yang tak sabar lah.
1: Baik.
2: Gelisah, tak boleh duduk diam. Lepas tu tadi dia kata tadi, Eli. Ada lagi tu? Banyak ni, Eli.
1: Banyak lah. Tapi yang kita sebut tadi tu
2: Apa-apa pasal tulang turun ke banyu tadi lah. Amun wane menimbai lunta, wane juga tajun ke banyu.
1: Dia beri daging.
2: Daging nak tulang.
1: Hendak tulang. Banyak orang yang tak tahu bersyukur. Itu dia.
2: Dah bagi dah segala-galanya kemudahan. Tapi itu dialah. Masih lagi nak komplain.
1: Tak tahu. Itu dia. Okey.

0: Sudan Dar, Sudan Dar, iaitu Udit Naran Jadu Terry Nazar.
1: Oh, yeah.
0: Baik, di
1: 0555588559.
0: Dah panggil sosnya apa? Petang ni, Paul.
1: Ya, hello. Ha,
0: siapa tu?
1: Hello. Baik.
2: Hello.
1: Hello. Waalaikumsalam, ya.
2: Nah, abang Ipol.
1: Ya, siapa ni?
2: Saya first time ni telefon ni.
1: Alhamdulillah, kita mencari orang-orang baru malam ni, pagi ni, petang ni.
0: Ya.
1: Siapa Nasir?
2: Ya.
1: Dari mana ni? Dari mana ni telefon? Dari mana?
2: Saya dah dari ke highway
1: WCE. Oh, WCE. Nak ke mana ni?
2: Nak balik ke Tanjung, balik ke Kuala Kurau.
1: Oh, Kuala Kurau. Okey. Nasir ni asal orang mana? Orang mana ni asalnya?
2: Asal orang Tanjung Piandang.
1: Tanjung Piandang. Oh, Sungai Burung Tanjung Piandang. Kira Kulaan ni, Kulaan. Kulaan kita. Okey. Ni mon orang Banjar tahu perkataan patuhan ni. Patuhan.
2: Tahu.
1: Apa maknanya?
2: Mereka macam rapat lah kot.
1: Rapat. Ia nandu lah. Kira. Ia kenal lah ya.
2: Nandu lah rapat patuhan.
1: Patuhan. Dia biasa dengan orang tu lah kira kan.
2: Kira biasa.
1: Dia kenal. Dia biasa dengan kawan tu lah. Kira patuhan lah.
2: Patuhan lah.
1: Mon kada patuh. Mon kada patuhan. Ngintu yang takutan tu.
2: Itu kena ingkap tu. Kadang-kadang
1: bersurah,
2: kadang-kadang
1: kena patuhan. Bersurah boleh pun. Ia kita nak kuning ia apa semua boleh lah bersurah. Tapi kita tabel lah sekali muha kan. Bujur. Okey. Rancangan ayuhan bersurahan ni kan Nasir. Hari Selasa pukul 3 petang.
0: Ya, di Perak FM.
1: Ia bersurah Banjar sejam sampai pukul 4.
0: Ya.
2: Tapi aku ni tiap-tiap hari Rabu tu lah Ipoh.
0: Gitu.
1: Hari Rabu ke hari Arba?
2: Hari Arba.
1: Tak apalah.
0: Kalau Selasa ke apa?
1: Selasa.
0: Selasa lah.
1: Selasa.
0: Rabu, Arba.
1: Arba.
2: Jadi drive lori.
1: Oh iya kan. Bawa lori. Okay. Bawa apa? Bawa barang lah.
2: Aku ni bawa barang telok masin.
1: Oi. Sedap ni. Telok masin ni.
2: Antar belah Ipoh sampai Tapah esok.
1: Mun ada terlebihkan apa beberapa biji padakan kami. Bolehlah kami nontee ke kami nunggu ya. Mun ada lebih lah.
2: Tapi aku tetap kali lah lo depan RTM tu.
1: Oh iya ke? Mun
2: nak nak makan sikit kan. Ada tempat parking tu pasal tegah.
1: Mana? Ya ke hadapan. Itu ada diiganya memang tegah.
2: Tegak kena rumput kena tu, kena mutong rumput.
0: Ini ikut mana ni? Betul belakang ke depan?
1: Di belakang kok tau. Ya, dalam apa Taman Cempaka. Dia hadapan ni
0: depan
1: tu.
0: Politeknik koma.
1: Depan politeknik tu mau nak masuk
0: bukan boleh je.
1: Bukan kata lore.
0: Bas masuk.
1: Kereta kabel boleh masuk.
2: Kira jalan hadapan atau jalan belakang lah.
0: Jalan belakang. Taman Cempaka jalan belakang. Patut tempat parking pun dia.
1: Patut yang ni orang Parang Tegah tu.
0: Okey. Okay, baik, Nasir.
1: Terima kasih, Nasir. Terima kasih. Berilaan.
0: Okey. Dia pertama kali telefon kita. Macam tu lah kita nak pun, kan? Lebih ramai yang telefon kita di rancangan IHOP Suruhan, ya? Okey, lepas rancangan moh kita nyanyi petang ni.
3: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 0555588559. Moh Kita Nyanyi koma?
4: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Okey, petang ni macam Moh Kita Nyanyi 4 hingga 5 petang. Okey, lagu-lagu.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Biang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
2: Jangan lupa petang ni.
3: Ya, saya.
2: Ya, petang ni Eli. Hmm. Ya, kita nak menyanyi dua lagu.
3: Ya.
2: Tapi kita bukan cari seorang penyanyi.
3: Ya.
2: Kita mencari yang boleh menyanyi.
3: Yang boleh menyanyi.
2: Yang berani lah.
3: Kalau cari penyanyi tu lain pun. Ada uji bakat yang lain kan.
2: Okey.
3: Uji bakat.
2: Tapi lagu petang ni kira okey lah.
3: Yalah. Lagu segar.
2: Datuk Ahmad Jaiz. Lembaran terakhir.
3: Dan juga.
2: Dengan Saloma.
3: Hati muda.
2: Hati. Jadi Pak Maon lah.
3: Pak Maon.

0: Okey, Puan Ahmad Jabatan ni kan, dah ramai bro kan memanggil yang pertama kali telefon kita.
1: Yeah.
0: Itu yang kita nak tu.
1: Kita nak.
0: Manggil sosnya Petan ni, Paul. Silakan.
1: Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ya, Anyak. Siapa Anyak ni? Anyak apa ni?
2: Mat.
1: Ahmad. Ahmad di mana ni?
2: Ahmad. Parit Abuasan Anyak eh.
1: Parit Abuasan. Eli tak ada Parit Abuasan di mana?
0: Bagang Sarai.
1: Memang Bagang Sarai.
2: Alopongso.
1: Ya, Bagang Sarai lah.
0: Yalah, Alopongso Bagang Sarai.
1: Ni.
2: Ni tajuknya Anyak Arnek.
1: Tajuknya Patuhan.
2: Patuhan. Patuhan
1: eh. Tahu eh. Ni dengan aku Patuhan kah?
2: Matuhan
1: Aku kena suah tangga, aku kena tuah bersurah bertahbaan, kena suah pun.
2: Iya, kena suah bertahbaan
1: eh, bang. Kena patuh lah tu.
2: Kena patuh lah.
1: Saja. Ni, mohon kita patuhan dengan orang. Mohon kita patuhan lah dengan orang. Mohon kita tolak ngope ban ada orang mayar.
2: Ya, gitu leh.
1: Bujur kah?
2: Lama kada ni le, kada tua tajam, kada patuhan bang.
1: Kada patuhan. Mun ni kada nandu. Kada patuh mah. Suah ka tolak ngope kan apa? Mun patuh dengan patuh ya bayar, tolong bayarkan ngope, kope.
2: Kita kalau aja mun ni bayarkan kita.
1: Mun patuh. Tapi aku mun aku nginom. Aku kan dapat toh aku nering bibini yang pernah aku bayar ke iya.
2: Bibini
1: aku. Aku kan dapat toh ke iya aku bayar.
2: Cari dia bibini kan dapat toh bibini ngaleh bang.
1: Bibini tak apa. Tahu arah ya.
0: Okey Cik Mat.
1: Okey.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Okey
0: baik.
1: Okay.
0: Terima kasih. Itu dia. Itu pertama kali dah demo telefon kita lah pun ya.
1: Itulah.
0: Kita nak lebih ramai yang masuk.
1: Okey lah sebenarnya Eli. Bila orang yang selalu telefon, orang-orang yang apa yang tak pernah telefon dia pun tak pernah nak telefon lah.
0: Iyalah. Tak tapi, sebab tak ada laluan nak masuk tu.
1: Tapi bila orang-orang yang selalu telefon tu dia
0: berehat. Bagi laluan.
1: Dia berehat lah ya.
0: Minggu berehat. Dan mana dia dapat kad apa ni pun.
1: Dapat kad apa?
0: Kad merah dululah.
1: Bukan kad merah. Kad belang-belang.
0: Okey, manggil pun.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello ha.
3: Ichak.
1: Ichak.
3: Ngarannya
1: Ichak ya.
0: Ha.
1: Ya, dari mana ni? Teleponnya.
0: Dari mana?
3: Parit Tengah.
1: Parit Tengah.
0: Parit Tengah
1: di mana ha?
3: Di Parit Mali.
1: Oh, Parit Mali.
0: Mana serai juga lah.
1: Bukan Kuala Kurau. Eli kena tahu Parit Mali di mana. Nyambut Bagan
0: aku
1: bukan.
0: Aku tak tahu.
1: Parit Mali tu dekat Ban Pecah tu.
0: Oh, Ban Pecah.
1: Okey, nanda nak konek. Apa tu rancangan ni? Tetap Selasa dengar kah? Rancangan ni?
3: Tetap Selasa dengar.
1: Dengar. Okey, nanda nak konek. Amon Parit Mali pun siapa yang patuh dengan apa? Ya, dengan kita lah kan. Siapa
3: dulu, tu? Dulu pasal dulu Dulafit. Dari Lafit dah.
1: Oh ya kah. Siapa ngarannya?
3: Dulafit.
1: Dulafit.
3: Dulafit dari Kasunan.
1: Oh, Apit. Oh, dia Parit Malay lah. Parit Tengah.
3: Tu Mazlan lah, Mazlan. Dia tinggal
1: dah. Mazlan tu kawan aku tu. Kawan lah tu.
3: Itu anak menakan
1: aku lah. Oh, anak menakan. Itu ia suah bergawin dengan aku di Tanjung Bahari.
0: Di
1: Komta. Komta. Aku imbah
3: lah.
1: Aku imbah habis sekolah lo bergawin lah di Komta dengan ia. Tapi alhamdulillah ni apa sahabat lah bertabat dengan ia sebelum ia meninggal. Tapi dia padahkan ke aku. Ia awak kan dapati bagus benar dan jembat. Ini anak aku ni Nandu ke Bain? Bain.
3: Nandu.
1: Hai. Bain.
3: Bain tu
1: Idris. Bain ia wayah ni ada di Began saja.
3: Bain mana ni yang tu ke yang apa yang yang kontrak makanan
1: kunri tu kan? Gitulah, ya ulah catering tu.
0: Catering.
1: Nandu kah?
3: Nandu.
1: Mau kena Nandu, piram di nyambat handap umur. Okey, terima kasih dah lipat lah.
0: Baik.
1: Okey, berilaan kita.
3: Okey, sama-sama.
0: Baik, terima kasih.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
2: Selamat kita ke 3.49 minit petang.
1: Banyak petang ni yang kita menerima lebih banyak memanggil yang pertama kali. Ataupun yang dah lama tak telefon macam itulah.
2: Kita lalukan yang tak pernah telefon. Boleh telefon 0555485559.
1: Okey, bagi suaranya Paul. Siapa tu?
2: Hello.
3: Hello, Paul Sani Kulaan.
1: Sani Kulaan.
3: Lepas Kulau-Kulau.
2: Siapa?
3: Sani Kulaan.
2: Sani.
3: Aroganal.
2: Eh, bila dah baru?
3: Alam tu, Aroganal harus jumpa tabaan.
2: Itulah, Sani.
3: Nak lama. Aku lupa.
2: Napa?
3: Aku lupa Amin. Amin.
2: Amin wayah ni. Ya, biasalah, ya.
3: Kata dia kena wagas. Aku nak telefon tu.
2: Ya, kena wagas. Apalah, ya.
3: Ikam kena wagas.
2: Oh, iya kah? Ni, napa? Napa lawah kena telefon?
3: Aku awal begawi takutan juga kalau
2: kau meraju ke apa kah.
3: Aku dengan dia pun kan hingkat tau ni banyak ah panggilan
2: hingkat oi dia begawi ni nak nimpa duit banyak-banyak ni
3: iyalah
2: kan
3: Haji.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Kena nak tolak ke Makkah tu.
3: Himpun duit
2: banyak-banyak. Mun aku kada mayu aku nak kena pinjam boleh kah?
3: Kada apa. Awak
2: ipul
3: aku kada apa.
2: Dia jaga kaitu pari marah dengar.
3: Aku patuh hari ini kada apa.
2: Ya, ni. Hari ini tajuknya patuhan.
3: Aku patuhan yang membanding dengan ikan kaya apa, eh?
2: Nah, mun patuhan pandir tak apalah.
3: Ikan bang, ngopi ya.
2: Boleh ngopi, boleh. Janganlah bawa aku. Bawa aku dia ni. Diang Eli pun, Diang Eli pun dah ngopi juga. Diang.
3: Bawa Diang Eli tu aku lawan sana. Aku nunggu ini Ipoh nak jumpa pacah mi udang.
2: Amboi, padakan Diang Eli ancap ya nyuruh ya.
3: Aku menaruhi duit ha untuk Ipoh. Apa?
2: Tak boi. Amboi banyak duit ni. Berlebihan duit ni.
3: Amboi kada sugih je sanang aja.
2: Tak apalah di dunia mah kaitulah kita kan.
3: Amboi patuhan kada apa ai.
2: Amboi patuhan tidak apa-apa.
3: Orang pegang ateh
2: kan. Kada patuhan pun esa tak ada masalah boleh
3: ya
2: kada rezeki kada kada pemalai juga
3: kada
2: pemalai berdegah
3: tu
2: berdegah tak apa tak apalah
3: murah rezeki
2: tak apalah kena aku nunggu ilah mana-mana nak ngopi pada kan
3: ikam ya nak kuning aku lah aku dia aku begawi aku
2: tak apa tak apa nomor telefon aku ada dah tak apa
3: ikam taruhin nombor telefon aku tu
2: tahu
1: baik.
2: Terima kasih telefon sana.

0: panduan kasih dari Ramli pun eh. Baik, lagi lima minit ke empat petang tuan cengak air hop bersurahan.
1: Ada pemanggil kan?
0: Kita ada pemanggil lagi seterusnya.
1: Ya, siapa orangnya tu?
0: Siapa ni?
1: Siapa? Hello.
2: Ya, hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Ya, kita.
0: Atika.
1: Atika.
0: Sita.
1: Dari mana? Dari mana ni?
2: Parit Buntah
1: tahulah. Parit Buntah luas nampaknya. Ha, di mana?
2: Ha. Pekan Parit Buntah.
1: Oh, Pekan Parit Buntah. Okey. Asal orang mana ni nenek? Apa ni Tika?
2: Asal memang orang kampung juga, tapi duduk di rumah kakak
1: kat
2: Parit Buntah
1: kat
2: taman
1: ya. Oh, taman. Oh, Taman Kerian. Tapi dengan ilonnya ni macam tahu Sorah Banjar ni.
2: Boleh lah,
1: pandai
2: juga.
1: Alhamdulillah.
2: Boleh lah, sikit tu tahu sebanyak. Tajuk apa?
1: Hari ni tajuknya patuhan. Patuhan.
2: Patuhan.
1: Suah-suah kan dengar?
2: Patuhan tu biasa je dengar ha, macam ada kawan-kawan dia kita jumpa tu kena-kenai kalau kita makan tu.
1: Iya, bujur-bujur. Iya. Iyalah, iya. Maksudnya kita dah biasa dengan iyalah, kira patuhan. Kan kita kena kita dah nandu iya kan.
2: Nanduan ada jumpa kawan tu bolehlah kawan. Nak
1: belanja
2: yang makan
1: tu. Oh, bujur. Aku bila dengar Aku bila dengar orang belanja ni memang katuju benar.
0: Gelak Sita.
1: Sita.
0: Arai.
1: Bila dengar orang nak belanja ni memang arai kau. Arai.
2: Belanja apa lah nanti apa kita belanja apa.
1: Oh iya kan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Tika, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Sakit lantuhut tu ni.
1: Ya, sakit lantuhut.

0: Senang ni boy, sakit lang tohot.
1: Ya, yeah, ha. Sakit lang tohot lah. Ha, makan pulut.
0: makan sakit lang tohot, makan apa, roti lutut. Habis kau lutut ni. Okey boy, nampaknya sampai di ujung ayat pesuruhan untuk patang ni boy.
1: Ya, yeah, okey.
0: Baik, ramai telefon kita yang pertama kali. Telefon kita bagus. Minggu depan telefon lagi kan. Ya,
1: hari ni hari jururawat, sama dengan hari jururawat.
0: Untuk misi-misi semualah. Ha,
1: ya. Okey, 16 hari bulan ni pun ada juga hari kan?
0: Iyalah.
1: Hari apa?
0: Harimau.
1: Hari guru. Hari guru. 15 hari bulan.
0: Hari belia.
1: Hari belia.
0: Hari guru.
1: Baru lepas hari ibu kan?
0: Ya. Bujur.
1: Okey, jadi.
0: Okay, untuk minggu depan pun.
1: Minggu depan, 19 hari bulan.
0: Ya.
1: Tajuknya Janak.
0: Janak.
1: J-A-N-A-K. Bukan Janam-Janam. Janak. Janak ni
0: J-A-N-A-K. Maksud dia pun
1: Mananya
0: Mananya apa?
1: Tidur nyenyak.
0: Tidur lena lah.
1: Lena.
0: Oh, okay.
1: Aku malam tadi Eli. Aku guring kadar janak.
0: Oh, guring tidur lena lah.
1: Dah.
0: Tak lena.
1: Tak lena.
0: Pasal apa tak lena?
1: Takutan maling masuk.
0: Tu mau sugih ni tu lah pun. Takut maling masuk.
1: Orang sugih lah.
0: Orang sugih lah.
1: Ada ya orang ada sugih yang maling masuk juga.
0: Ya ke?
1: Ya. Tahulah. Yang nyuntan apa kan tahu. Okey. Jadi minggu depan insyaAllah. Tajuknya Janak. J-A-N-A-K. Tidur lena.
0: Tidur
1: nyenyak lah kan.
0: Kadar janak.
1: Apa kadar janak?
0: Tak lena.
1: Tak lena. Okay. Janak benar goreng. Nereng apa? Nereng kan? Apa ni? Kekanakan kan? Ya siang. Ya apa orang yang buat?
0: Bermain lah.
1: Uyuh berbuka kan.
0: Berlari.
1: Uyuh bukan malam. Guring jenak ni ringnya guring. Maknanya tidur lena lah.
0: Tidur lena eh.
1: Okey, jadi baik. Jangan lupa minggu depan baik. Jenak.
0: Jangan lupa bersama kami di PNF. Okey, lepas ni kita rancangkan apa pun.
1: Semua kita nyanyi. Jom.
2: Hai semua, terus kekalkan frekuensi koma bersama Perang FM. Secara selesa ada DJ Lee dan juga Ekol. Segmennya moh gebang le. 2 petang hingga 7 malam. Kita ada rancangan untuk orang manjoh koma. Iaitu Ayu Hak Bersudahan. Dan satu lagi, koma boleh menyanyi tak? Ada bakal menyanyi? Kalau macam tu, kita ada program moh kita nyanyi. Semuanya untuk koma aja. Moh gebang, 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Untuk koma aja.
3: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di PRFM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohor Gebang muncullah DJ Ellie dengan Poi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okey. Ataupun 4-2 minit petang boleh ya?
2: Ya.
1: Dah sampai masuk Moh Kita Nyanyi.
2: Ya, petang ni siapa berani?
1: Ya, ada yang baru mendengar kita petang ni pun. Nak tahu lagu apa nak kita nyanyi petang ni?
2: Ya, lagu apa petang ni, Ali?
1: Lagu ni kita ada dua buah lagu yang memang evergreen lah pun.
2: Ya.
1: Yang memang diminati ramai lah kan?
2: Ah.
1: Dan rasanya ramai boleh bawa lagu ni pun.
2: Ya, senang je.

0: Okey. Ha, merupakan penyanyi pertama yang muncul pun.
1: Ya.
0: Ha, kita bukan mencari penyanyi.
1: Ya,
0: kita cari yang mana boleh menyanyi.
1: Boleh menyanyi.
0: Ha, tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ha, boleh nyanyi ke Anon? Okey. Kita bagi pada pemua yang boleh menyanyi lah. Ha, ha, kita tak ada lagu ramah-ramah ni boleh.
1: Anon ramlah-ram dia.
0: Okey, 05
1: 545 8559.

0: BBM le di 05-5458-559. Mau kita nyanyi kau ma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Dua bahan lagu kita mendengarkan tadi Paul ya. Susah ke nak bawa lagu lembaran terakhir ni?
2: Senang je.
0: Kan lembaran terakhir. Lepas tu lagu
2: Hati Muda. Hati Muda ni bolehlah.
0: Yalah. Bukan nanti habis pun kan?
2: Ya, tak sampai habis. Pendek pun tak apa. Jadi kita nak cari siapa dia?
0: Yeah.
2: 05-545-8559.
0: Tak semestinya lelaki nyanyi lagu lelaki.
2: Boleh.
0: Wanita pun nyanyi lagu lelaki juga.
2: Boleh juga.
0: Dan lelaki pun nyanyi lagu wanita ya.
2: Okey.
0: Hati boleh. Muda dengan lembaran terakhir.
2: Kita
0: menantikan pemanggilnya pun ya. Okey, malukan pun. Namanya kita akan tu nanti Water Perak 4:30 petang.
2: Okey, dan juga asal kita pada petang ni pada pukul 4:36 minit petang bagi kawasan Bandar Ipoh.
0: Okey, nampaknya 4:30 petang. Syana dah pun menyediakan bahan untuk Water Perak kita ya.
2: Okey, betul.
0: Okey, mau kita nyanyi kau ah.
2: Mau kita nyanyi. Senang je.
0: Cari dia punya lirik dulu.
2: Lirik dulu.
0: Bukan nak nyanyi habis, nyanyi separuh pun tak apa.

pala kami pang lagu. Assalamualaikum, Ustazah. Yeah. Yeah. Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Prime.

0: Okey, 05-545-8559 pun eh. Okey, siapa yang berani menjawab cabaran kita petang ini? Kita akan panggil yang pertama ni.
1: Oh, dah ada dah.
0: Ada.
1: Berani. Alhamdulillah.
0: Baik. Assalamualaikum. Yeah.
2: Waalaikumsalam,
1: Ili Poi. Ya, kira ni.
0: Ni peminat moh kita nyanyi
1: tapi
0: ni pun.
1: Tapi saya suka pasal apa? Ha. Setiap lagu yang kita bagi, dia cuba.
0: Itu yang bagus. Sebab kita pun cari penyanyi.
1: Betul.
0: Kita cari orang yang boleh menyanyi.
1: Orang yang boleh dan berani menyanyi.
2: Sono.
1: Sono.
0: Lagu yang mana yang Pak Tan pilih? Hati Muda ke Lembaran Terakhir?
1: Ha.
2: Ini cuba Hati Muda lah
0: kot. Hebat.
1: Tapi kalau hati
2: Pak Maun.
1: Tapi kalau Hati Muda, pastikan di tepi-tepi tak ada lah orang kata barang-barang kacau. Periuk-periuk belangang tak ada lah.
2: Pacar depan nak menarik musik pusing-pusing no?
0: Balik kena twist sikit lah. Go sikit.
2: Baik.
0: Okay, baik. Kita mula kita teruskan dengan Hati Muda dengan Minus One Batam ya.
1: Dengar.
0: Sedia Batam.
1: Sedia.
0: Oh dia Pak Maon datang lah ni.
1: Buang tongkat
0: Pak Maon. Okay.

0: Okey, stand by.
1: Nak rangkap yang kedua. Okay,
0: yang kedua pula. Yeah.
1: Stand by.
2: Okey.
1: Nak lagu sikit ni, nak lagu sikit.
2: Lagu ni.
0: Go, yeah.
1: Rancakkan petang ni.
2: Petang.
1: Ya, buang tongkat.

0: tahniah.
1: Boleh. Dia bersungguh-sungguh ni Bol nyanyi lagu ni.
0: Ni.
1: Tapi dari tempo sikit tak apa.
0: Tak apa.
1: Tak masalah pun.
0: Yang pentingnya dia masuk tu kenal lah
1: dia. Ya, betul.
2: Dia pun nak bagi tahu sikit.
1: Apa dia tu?
2: Bila kita dengar melalui telefon, dia punya minus one tu dia akan sampai lambat.
1: Ada delay sikit dia.
2: Lepas tu dia lambat sikit.
1: Ya, betul.
0: Itu kira patah, kira pandai lah tu.
1: Cakap lah tu, dah faham tu. Okey, markah untuk Pak Tam kita.
0: Pak Tam. Pasal hari ni dia menyanyi lagu perempuan. Kita bagi dia 8.
1: 8 markah.
2: 8, terima kasih.
0: Sama.
1: Hebat. Okey, dia 05-5458.
0: 8559.
1: Ya, nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu, 4 hingga 5 petang di PRFM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo. Itu ya. Dua lagu dah pun kita susun petang ni, Bol.
0: Ya, betul. Ya. Siapa lagi berani?
1: Ya.
0: Siapa lagi?
1: Dapat dah hijau-hijau talian tu.
0: Kita
1: tengok depan-depan siapa yang nak masuk dalam kedua ni. Pemanggitan kedua, yang mana pilihannya? Hati Muda, Lembaran Tahir.
0: Ya.

0: boleh ada pertama kali yang menyanyi yang sama kita.
1: Ya, yeah, boleh.
0: Okey je. Yeah, tak ada masalah.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Aku dengar suara.
1: Okay.
0: Siapa panggil tadi ni? Siapa namanya?
1: Siapa nama?
0: Aminah. Oi, dari mana telefon ni Aminah?
1: Dari mana ni?
2: Paris.
1: Oh, Paris.
0: Oi, orang Paris. Paris.
1: Okey. Nyanyi lagu apa?
0: Lagu apa nyanyi ni? Lembaran Terakhir Hati Muda?
1: Ya.
0: Lagu yang mana?
1: Hati Muda kan?
0: Hati Muda.
1: Yang rancak tu? Okey.
0: Baik. Kita pun takut-takut nak cakap dengan kita. Boleh? Okey, dengar nyanyi Aminah okay. Dari Paris. Paris tak tahu kat mana pun. Ini dia, silakan.
3: Sang matahari.
0: Aminah, masuk Aminah.
3: Rembulan.
2: Boleh.
0: Ayo. Apa dia semula?
2: Nak balik.
0: Tak sedia lagi ke tadi tu?
2: Tak, tadi saya kamu cari suara.
0: Allahuakbar. Mencari suara? Mencari lirik. Ini ya, okey, baik. Sekejap lagi. Okey.

0: Okey, boleh.
1: Rehat. Nanti kita sambung balik. Ada lagi. Yang kedua pula.

0: Okey lah.
1: Okey lah, sabar. Terima kasih.
0: Nampak. Terima kasih banyak. Mungkin agaknya talian tu tak berapa nak.
1: Talian ni lah.
0: Aduh, kita pun susah nak dengar juga Aminah menyanyi.
1: Aminah ya.
0: Apapun cubaan yang baik dari Aminah.
1: Kita bagi dia 7.
0: Walaupun dia pertama kali pun kita boleh. Ya.
1: Yeah. 7 markah untuk Aminah.
0: Ya, Farid. Okey, nanti kita akan ikuti Water Perak 4.30 petang ya.
1: Ya, dan jangan lupa asal kita 4.36 minit petang nanti.
0: Ya, telefon kami, telefon kami.
1: Telefon.
0: Jangan malu, jangan segan. KB bukan nak cari penyanyi pun.
1: Ya.
0: Macam komo yang boleh menyanyi.
1: Kata patah, sonok-sonok.
0: Sonok je. Betul.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Ya, petang ini kita bagi peluang tu kita untuk menyanyi bersama kita pun, eh?
3: Ya, yeah. Okay. Ada siapa-siapa.
2: Kalau sebelum ni pun, eh, kita bagi kebebasan untuk mereka memilih lagu-lagu, kan? Tapi sekarang ni kita ada tetapkan lagu yang anda nyanyi mesti lagu yang kami dah sediakan.
3: Yeah.
2: Kita ada mana suan, kan?
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi pulanglah pada komen yang jago yang mana. Yeah. Anda baru mendengar petang ni pun. Lagu kita iaitu yang pertama tu.
3: Ya. Yeah.
2: Lembaran Terakhir.
3: Lembaran Terakhir.
2: Lembaran Terakhir ni belum ada siapa bawa lagi pun, yeah,
3: eh?
2: Oh, susah sangat kena bawa lagu Lembaran Terakhir ni.
3: Senang je. Anda berani.
2: Ya. Tak apa, bukan ni habis pun, ya. Yang keduanya iaitu Hati Muda.
3: Hati Muda.
2: Ramai yang nak cuba ni bersungguh-sungguh ni lagu ni, eh.
3: Ya, betul.
2: Baik, kita akan dengar nanti siapa nak ke udara bersama kita. Lepas ni kita akan terus ke Water Perak dulu, eh.
3: Okay.
2: Baik.

0: Ramai tak salah sabar nak nyanyi dia pun. Ah, tadi kita ke Parit kan pun kan.
1: Iyalah.
0: Sekarang kita nak ke Botol pula.
1: Oh.
0: Pasal pengenal kita petang ni. Assalamualaikum. Ya. Siapa namanya tadi tu?
2: Arif.
0: Cik Arif.
1: Cik Arif.
0: Botol kanan, yeah. Botol kiri ni Cik Arif.
1: Okay.
2: Botol kiri masuk ke dalam 13 kilometer.
0: Oh, jauh juga tu. Lagu mana nyanyi ni? Lembaran Terakhir ke Hati Muda?
2: Lembaran Terakhir.
1: Lembaran okay, Terakhir.
0: Cik Arif dari Botol Kiri dengan lagunya Lembaran Terakhir. Dia masuk.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.

0: 4:45 minit petang ketika ini pun ya.
1: Kita kembali bersama untuk Moh Gebang, untuk Moh kita nyanyi kita pada petang ni.
0: Ya.
1: Tentu ramai yang tunggu-tunggu Eli.
0: Ya.
1: Untuk ada lagi Saki Baki lagi beberapa minit lagi.
0: Dan kita maklumkan asal dah masuk dia pun.
1: Ya, asal tadi 4:36 ya. Bagi kawasan Menara Ipoh ya.
0: Ya, akal koma rasa nak menyanyi lagu-lagu, dua lagu kita dah sediakan pun ya. Ini ada baru mendengar ni. Yang pertama lagunya?
1: Ya, yang pertama Lambaran Terakhir Ahmad Jais.
0: Datuk Ahmad Jais.
1: Yang kedua Saloma Hati Muda.
0: Hati Muda, pilihlah. Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4:35 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
2: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, sehari Selasa dan juga hari Rabu pun ya. Maksudnya 4:35 petang.
1: Betul.
0: Tapi esok lagunya dah lain lah dah. Bukan lagu hari ni.
1: Esok lain pula.
0: Lain pula lagunya.
1: Hari ni kita ada lagi lagu ni.
0: Ya.
1: Sampai pukul 5.
0: Jadi boleh telefon kami di 05
1: 5458 559.

0: sampai di hujung. Okay. Bersama dengan kita pada hari ini boleh eh?
1: Okay, sampai di penghujung untuk saya dapat menemani anda semua pada petang ni.
0: Ya, jangan lupa esok lagi dengan Moh kita nyanyi ya.
1: Esok Eli dan juga Pak Ya.
0: Pak Ya dan kalau hari ni pun lagunya Lembaran Takhin atau Manjaiz
1: dan Muda Mudi.
0: Dan esok ni lagunya pun. Dengar sikit ya.

0: pun ya. Esok kita ingin more kita lagi. Aku bersedia untuk esok pula.
1: Ada yang tak sabar ni. Yeah. Nak tunggu esok ni. Jeffrey Dean dengan Kenanganku.
0: Cita-cita tak.
1: Perawan atau janda.
0: Janda. Okey pun. Terima kasih banyak kerana bersama kita pada hari ini.
1: Terima kasih Eli dan juga semua para pendengar. Kalau ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan hari Selasa.
0: Terima kasih banyak pun.
1: Okey, dan terus dengarkan Perak FM. Radio nombor 1 orang Perak.
0: Baik. Terima kasih banyak pun. Jumpa lagi minggu depan ya.
1: Sama.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia. Rakan saya DJ Saiful dah pun tamat tugasan bersama Koma pada hari ini, segmen Moh Gebang kita. Adakan siarannya bersama Apple pada hari Selasa minggu depan pula. Bersama dengan Eli dengan jam 7 malam, segmen Moh Gebang.

0: PBT, kerajaan negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata.

kendaraan menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada, koma tahu ke ijo.
2: Pada tahun 1937, Lembaga Kebersihan Taiping telah menamakan kolam renang pertama di Tanah Melayu dengan nama Kolam Renang Kemahkotaan atau Coronation Swimming Pool. Penamaan kolam renang tersebut adalah sempena memperingati sambutan pertabalan King George ke-6 pada hari ini, 12 hari bulan Mei dalam tahun 1937. Kolam renang yang terletak di Taiping itu mula dibina dalam tahun 1870 dan dibuka pada tahun 1880. Uniknya, air kolam renang ini bersumberkan air dari Bukit Larut yang sangat bersih. Punca air ini menjadi tarikan utama kepada British untuk membina kolam renang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Kita akan belajar sih dengan lagu Dua Jiwa Satu Hati. Bawa kita ke 5.20 minit petang. Ya. Bertemankan saya petang ini hingga jam 7 malam di Pantai FM.
1: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk komen.

hari bulan Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah ya. Dan nampaknya hari ini hari istimewa untuk semua jururawat kita. Ada panggil jururawat, ada panggil nurse, ada panggil misi kan. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua jururawat kita yang sentiasa menabur bakti, menjaga kita, menjaga mereka yang sakit di hospital, di klinik dan sebagainya ya. Jasa jururawat kita tak terbalas rasanya ya. Okey, dan nampaknya terus bersemangkan saya Eli Fazilah hingga jam 7 malam nanti di Pan FM. Ya, selamat memandu, kita ingin selamat memandu. Nampaknya baru lepas hujan nampak di sekitar Bandar Ipoh ni ya. Dan pasti kamu berhati-hati lagi memandu jalan raya. Dan terus saja bersama kami Pan FM hingga jam 12 malam seperti biasa ya. Pan FM pastinya untuk koma je.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Uy, Mustad.
1: Kalau Ahad je kat Perak FM ni, Hindi Hits.
0: Kalau Hindi Hits, maknanya Ahad lah tu.
1: Hindi Hits eksklusif di Perak FM.
0: Untuk koma aja.

Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang kongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.
1: Okey, cuaca kita sebelah petang dan malam ya. Untuk hari ini, hari Selasa 12 Mei. Kalau petang, ribut petir bertempat di kawasan pendalaman. Maka malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman untuk hari ini ya. Dan kalau esok pula hari Rabu 13 hari bulan, pagi okey tak ada hujan. Manakala petang dan malam sama juga. Ribut petir bertempat di kawasan pendalaman. Juga malam hujan bertempat juga di kawasan pendalaman ya. Untuk Poma bolehlah merancang. Kadang-kadang tu ada yang bawa motor pergi kerja kan. Kesianlah kalau waktu pagi tu okeylah cuaca elok sampai tengah hari. Bila dia balik kerja petang, ada yang balik kerja malam, dah hujan ribut petir pula ya. Terima kasih banyak mendengar para fan ketika ni. Lagi 10 minit ke 6 petang ketika ni ya. Banyak ini terus hiburkan Koma di Konti Perak FM. Hingga jam 7 malam menemani Koma. Kita pun mau gebang. Jumpa esok kan. Bila ada seloka pantun. Esok tampaknya kita bertemakan nama seloka pantun kita.

0: melintas di dalam tasik, berenang bersama ikan belukur. Orang latah jangan diusik, tersilap usik, kita dipukul.
1: Duduk berehat atas sofa baru, kucing lalu sentuh kaki. Melatah kuat nenek aku, di air sumpah habis sekali.
2: Batang getah jangan ditokik, takut nanti getah bertabur. Orang latah jangan diusik, takut nanti kena penampung.
3: Loker Pantu, Perak FM. Sekarang dah ke petang Rabu pula, Pabun. Di jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
4: Hai, teman ni RNS. Atau, korang dengar lah segmen Mohgebang bersama DJ Ellie dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, korang boleh berseloka pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk korang tau. Perak FM mendunia.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak.
2: Waktu pagi ke?
3: Selamat pagi, sayang.
2: Petang ke?
4: Terpetang di pinggir bukit.
2: Malam ke?
5: Jika malam kita bersama.
2: Untuk koma aja. Koma je. Moge bang, 2 petang hingga 7 malam di Press M le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aje.

Petang Selasa 12 Mei hari ini ya. Selamat jam tahir berjumpa saya Edi Fajrah Hanafi menemani koma. Bermula jam dari 2 petang tadi. Moga terhibur naik semua sepanjang mendengar kami di Pada FM ni. Ada tengah minum petang ke tu? Ada yang perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada yang berada kat dapur dah menyediakan makan malam. Terima kasih semua. Dengan Pada FM di majlis pernah kita berada ya.

ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, nampaknya dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk petang ini menemani koma dan segmen Moge Bang edisi hari Selasa hari ini ya. Esok hari Rabu, insyaAllah kembali lagi bertugas segmen Moge Bang edisi Rabu. Lepas esok kita ada seloka pantun ya. Di mana saya dah bagi tahu pada minggu lepas, tadi pun saya dah bagi tahu dah. Pembayang seloka pantun kita esok ialah nama. Tak kisahlah nama orang ke, nama benda ke, nama tempat ke, apa-apa sajalah. Asalkan temanya nama ya. Jadi anda boleh terus hantar di Konti Pada FM bersama Eli dan juga Ilya Buang. Esok bersama Ilya Buang pula, aka Pak Ya kita ya. Dan Pak Ya akan bersama kita sampai 2 jam dari jam 3 yang petang seperti biasa. Dan esok juga saya akan bagi lagi peluang untuk anda menyanyi. Anjakan moh kita nyanyi. Kita 4 hingga 5 petang. Esok kita ada Cita-Citata. Perawan atau Janda. Dan juga lagunya yang kedua, Jeffrey Dean, Kenanganku. Semua untuk komo di FM. Semoga lepas hati sepanjang DJ Eli bersiaran. Kalau tadi saya bersama DJ Apple. Dan lepas ini rakan sugan Sanana pula akan bersama koma dan segmen After Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Kita terus kekas setia bersama kami di FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan menekuni hadis nombor 38 dengan tajuk Jalan untuk Bertaqarrub bersama Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam. Ya Allah, jadikanlah hari ini adalah hari yang dapat memberikan pulangan pahala yang banyak, mendapat redha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah masuk ke satu bulan daripada empat bulan-bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Empat bulan haram, segala kejahatan yang berlaku di dalam bulan ini yang kita lakukan ditulis satu dosa, tetapi pembalasannya tidak serupa jika ia dilakukan pada bulan-bulan yang lain kerana pembalasannya berganda. Perkara ini telah kita ketahui melalui mudarasah kita ketika kita menekuni hadis nombor 37, dan sama-samalah kita menggunakan kesempatan bulan haram ini untuk kita patuh dan taat terhadap apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fala tazlimuna anfusakum fala tazlimuna fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri-diri kamu di dalam bulan-bulan ini. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung menekuni hadis nombor 38. Subhanallah, hadis ini satu hadis yang sangat menarik, bercerita tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah kita rakyat biasa, rakyat marhain, berpeluang untuk meraih maqam mali, maqam wali seperti mana dalam hadis ini? Sangat menarik tuan-tuan sekalian, dan hadis ini juga nanti akan menyusun prioriti keutamaan amalan kita, kerana ramai di kalangan kita barangkali menganggap ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita tumpukan kepada perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat, puasa sunat, qiyamul lail, kita sedekah dan sebagainya. Rupa-rupanya, dalam hadis nombor 38 ini akan membetulkan semula, reset balik cara kita berfikir bahawa sesungguhnya, rupa-rupanya, yang sangat disukai oleh Allah ialah apabila hamba-hambanya itu mendekatkan diri kepadanya bukan dengan jalan sunat sebagai keutamaan, tetapi keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah kita selesaikan dulu yang fardu. Sebab itu jelaslah falsafah mengapa seorang isteri perlu meminta izin kepada suami untuk berpuasa sunat contohnya, dan beberapa perkara-perkara yang lain. InsyaAllah kita akan tekuni dalam hadis nombor 38 ini. Cuma pada hari ini kita akan berkenal-kenalan dengan matan hadis. Matan hadis bermaksud kita berkenal-kenalan dengan teks hadis. Tuan sekalian, kita boleh lihat muka surat 548. Mereka yang mempunyai kitab, sila rujuk muka surat 548. Kalaupun tidak mempunyai kitab, boleh search apa juga platform, tulis di situ hadis nombor 38 Imam Nawawi, hadis 40 nombor 38. Di situ nanti walaupun barangkali terjemahannya agak berbeza dengan terjemahan kitab ini, tetapi berbeza dari sudut lafaz, tetapi maknanya insya-Allah sama. Insya-Allah kita menekuni, memahami, cuba memahami urusan Islam, urusan agama kita ini menerusi sumber nombor 2, iaitu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Thumma tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'na bi-tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Hadis nombor 38, muka surat 549, tajuk yang dipilih adalah jalan untuk bertaqarrub. Bertaqarrub bermaksud mendekatkan diri. Kaum kerabat, iaitu saudara mara yang dekat, bukan kaum kerabat. Qarabah, kaum qarabah. Tapi oleh kerana orang Melayu ini agak sukar menyebut huruf qaf, sering tertukar dengan kaf. Jadi disebutlah sebutan yang masyhur kaum kerabat. Sebenarnya sebutan utama, sebutan betulnya adalah kaum qarabah. Jadi apakah hadis ini akan menunjukkan kepada kita? Ikuti sampai habis siri hadis ini insyaAllah. Dia akan mencadangkan kepada kita ataupun memberitahu kepada kita, menunjuk jalan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan bila kita mendekatkan diri kepada Allah, tujuan kita adalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni bila meningkat umur, kita punya tumpuan pun agak berbeza. Apalah saya ulang apa yang telah cakap di beberapa masjid untuk peringatan diri saya juga. Dulu mula-mula kita nak membina kehidupan ini, tumpuan utama kita adalah untuk menstabilkan ekonomi kita. Lepas habis belajar, bergraduasi yang formal, kita pun cari kerja untuk stabilkan ekonomi kita. Kita nak kahwin, cari kerja dulu. Bila dah kahwin, ada anak-anak, nak stabilkan ekonomi kita untuk biaya anak-anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Jadi tumpuan utama kita satu ketika dulu adalah menstabilkan ekonomi, atau bahasa kampungnya cari duit. Bila umur semakin meningkat, ekonomi pun dah agak stabil, duit pun dah ada simpanan, kita tidak lagi sepatutnya mencari tumpuan kita adalah untuk mencari duit atau stabilkan ekonomi. Tetapi kita sudah mencari tumpuan kita adalah mencari badan kita sihat. Duit banyak tapi tak sihat pun kurang menikmatinya. Maka tumpuan kita pada satu fasa seterusnya adalah kesihatan. Tapi badan kita ini kita kena akui semakin lama semakin tua, imunisasi kita semakin lama semakin lemah, kita tetap akan didatangi oleh penyakit. Dan ketika itu tumpuan kita bukan untuk sembuh seperti muda-muda dulu. Sakit tetap datang. Tumpuan kita adalah kasih sayang. Kita harapkan kasih sayang anak-anak ingat kita, ziarah kita, telefon kita, bawa kita pergi klinik kalau kita tak sihat, sediakan apa yang patut tak kala kita terlantar. Itu kasih sayang. Dan semakin lama semakin meningkat, janji bertemu Allah semakin lama semakin dekat. Maka bukan duit kita buru, bukan kesihatan untuk kita pulihkan, bukan lagi kasih sayang, dan akhirnya kita akan masuk kubur seorang-seorang. Maka di penghujung umur, tumpuan kita adalah amal ibadat kita sendiri. Jadi oleh itu, tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama membetulkan cara kita, reset balik cara kita berfikir. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa amal ibadat kita. Jangan buang masa, tuan-tuan. Jangan buang masa. Kita jangan buang masa sibukkan dengan benda-benda yang tidak berfaedah untuk kehidupan dunia ini, apatah lagi untuk kehidupan akhirat nanti. Bolehlah layan hobi, tetapi jangan hobi itu menguasai kita. Ini akan diulas ketika kita membaca hadis ini insya-Allah. Tuan-tuan, mohon kita tengok teks hadis atau matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala innallaha qala. Ini hadis, ini hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Ini dia kita nak kenal. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Apa firman Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allahu akbar. Permulaan hadis pun dengan isu yang serius dan nada yang keras. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, orang-orang yang disayangi oleh Allah, wali aku ni bagi saya, saya faham begini, orang-orang yang melindungi agama Allah, wali kepada agama Allah, memperjuangkan agama Allah, sama ada perjuangan itu bermula daripada dalaman sendiri, digabungkan dengan perjuangan di luar daripada badan kita sendiri. Jadi, sesiapa sahaja yang menjadi wali kepada agama ini, tuan-tuan sekalian, agama Islam ini, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala menangkan tanpa sebab dan musabab. Sebab Allah musabib, Allah yang berkuasa untuk menjadikan Islam ini menang walaupun tidak dibantu oleh umatnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan peluang melihat sumbangan kita dalam melindungi agama ini. Jadi firman Allah, barang siapa yang memusuhi wali aku, pelindung agama aku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Subhanallah, tuan-tuan, barang siapa yang memusuhi para pendakwah yang memelihara kesucian agama, barang siapa yang memerangi, yang memusuhi para asatizah yang melindungi urusan agamanya, barang siapa yang memusuhi para duat, da'i ilallah walaupun bukan asatizah, untuk memelihara kedaulatan agama, memusuhi orang itu, maka risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang memusuhi ini adalah, maka aku, kata Allah, aku tu merujuk kepada Allah, isytiharkan perang terhadapnya. Macam mana pengisytiharan perang itu, bagaimana bentuknya, nanti kita akan tekuni pada siri-siri yang akan datang. Kemudian, itu pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَا افْتَرَتُ عَلَيْهِ. Tidaklah seseorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah, dengan melakukan sesuatu amalan lebih aku sukai selain daripada amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Ini saya sebut pada perkara nombor dua ini, yang saya sebut tadi, kita reset balik prioriti kita. Nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling Allah suka adalah kita melaksanakan kefarduan dulu. Teruskan, jangan silap kita menyusun. Puasa sunat itu bagus, rajin puasa sunat, tapi puasa fardu kita cuaikan dan abaikan. Itu salah. Kita rasa boleh dekatkan diri dengan Allah banyak sembahyang sunat, tetapi solat fardu tidak selesai. Bagi orang perempuan contohnya, suka puasa sunat tapi tak ambil izin daripada suami. Bangun-bangun malam terus, qiyamul lail terus, bagus. Tetapi tuan-tuan sekalian, barangkali ada hajat-hajat suami yang perlu untuk dipenuhi. Tuan-tuan sekalian, begitulah. Rajin buat kenduri selamat, tetapi sepatutnya duit yang digunakan untuk membuat kenduri itu digunakan untuk membayar zakat atau yuran anak-anak sekolah. Rajin untuk beli Quran untuk diwakafkan kepada masjid, surau, sekolah agama rakyat, tetapi buku anak-anak di sekolah tidak dibelikan, tidak dicarikan. Ha, gitu. Contoh-contoh, riset balik, iaitu rupa-rupanya Allah lebih suka kalau kita dekatkan diri kita kepadanya dengan kita melakukan yang fardu-fardu, bukan bermula dengan yang sunat-sunat. Tapi jika sekiranya fardu kita selesai, solat fardu tak tinggal, tambah lagi dengan solat sunat. Puasa fardu kita selesai, tambah lagi dengan puasa sunat. Apa akan berlaku? Firman Allah, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Jika sekiranya selesai semua yang fardu-fardu itu, dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal yang sunat. Yang fardu, settlekan dulu. Kemudian kita tambah dengan amal-amal sunat. Maka, apa balasannya? Kecuali aku akan mencintainya. Hatta uhibbahu. Allahu Akbar. Bila Allah dah cinta kita, tak ada apa dah. Tuan-tuan sekalian, hidup ini sangat bahagia. Jadi, tuan-tuan, kita dekatkan diri kita dengan menjadi pelindung-pelindung agama Allah. Kita punya cabaran banyak nak melindungi agama Allah, rintangan banyak, perlu kekuatan dalaman, dan kekuatan dalaman itu dapat kita bina melalui ibadah-ibadah fardu yang Allah wajibkan kepada kita, Dan kita tambah lagi kekuatan stamina kita dalam kerja melindungi agama Allah ini, iaitu dengan kita melakukan perkara-perkara yang sunat, hujungnya, kemuncaknya adalah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai hamba berkenaan. Tiga step tadi. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah sayang, Allah akan bimbing penggunaan panca indera kita mengikut apa yang Allah nak. Saya ulang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada seorang hambanya, Allah akan bimbing penggunaan panca indera kita sesuai dengan apa yang Allah nak. Sebab itu, dalam hadis ini menyebut, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, jika aku telah mencintainya. Tengok bimbingan Allah Ta'ala. كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, akulah kecuali, aku adalah pendengarannya. Maha Suci Allah, daripada difaham hadis ini, Allah masuk dalam telinga. وَالْإِيَذُ بِاللَّهِ, tidak boleh kita berfaham begitu. Sebab itu halul, haram. Kita berfikir begitu. Kerana Allah itu tidak bertempat. Maka ia difahami bahawa pendengaran kita, bila Allah kata aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, Allah bimbing telinga kita untuk mendengar apa yang Allah suka. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Allah akan pandu penglihatan kita pada perkara yang Allah tidak murkai. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang akan mengambil sesuatu tindakan dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala bimbing tangan kita, sign apa yang perlu, ambil apa yang perlu, pukul apa yang perlu, semuanya mendapat bimbingan daripada Allah Taala. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Hanya kaki kita dipandu oleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in sa'alani, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, la'utiyannahu, nescaya aku akan memberikannya. Doanya makbul. Wa la in ista'adhani la'uidhannahu, kalau dia meminta perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Subhanallah, banyak perkara yang telah kita tahu, barangkali yang baru, kalau tidak baru pun sebagai pengukuhan kepada apa yang kita tahu dan kita faham sebelum-sebelum ini. Itulah wali, kita jaga agama Allah, tagline dia, kita jaga agama Allah, kita menjadi pelindung kepada agama Allah. Kita jaga agama Allah, Allah akan jaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, dan juga segala tindak tanduk kita. Allahu Akbar. Allah, dalam ini kita kata, kita jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga agama Allah, kita lindungi agama Allah, kita perjuangkan agama Allah, Allah akan jaga kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ar-Raqqaq, bab tawadu'. Terima kasih Kak Noli. Allah sayang, Allah bimbing penggunaan panca indera kita ikut kehendak Allah. Ya, bila Allah sayang kita, bukan tak suka nak dengar benda-benda gosip-gosip sebagainya, suka, tapi Allah palingkan kesukaan kita itu kepada suka benda-benda yang tidak begitu. Bukan teringin nak tengok benda-benda tak elok ni, teringin. Tapi kalau Allah dah sayang kita, Allah palingkan penglihatan kita daripada melihat benda-benda tu. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Rasul, teringin juga nak dengar pesta-pesta macam remaja-remaja yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelihara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat baginda dipilih oleh Allah menjadi wali kepada agama ini. Pelindung kepada agama ini. Hadis ini nombor 6137 dalam kitab Sahih Bukhari, cuma ada sedikit penambahan, iaitu mataraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi berkenaan, tak ada pernah aku mengambil tindakan teragak-agak dalam satu perkara yang aku lakukan, kata Allah, kecuali sebagaimana teragak-agakku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin, yang dia takut mati sedangkan aku tidak suka untuk menyakitinya. kerana kematian itu sakit, tuan-tuan sekalian. Kematian itu sakit. Allah sayang orang mukmin. Nak masukkan ke dalam syurga. Tetapi nak masuk syurga kena mati dulu. Dan pengalaman mati itu menyakitkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di situ bukan teragak-agak macam kita teragak-agak, tidak. Tetapi nak gambarkan kepada kita keputusan terpaksa dibuat demi untuk memasukkan kekasihnya ke dalam syurga, tetapi terpaksa melalui jalan kematian. Menurut Syekh Ayub, tidak ada sesuatu pun yang berlaku secara kebetulan. Betul. Sesungguhnya semua telah ditentukan terhadap hambanya yang dipilih berdasar kepada pilihan kita dan hujungnya perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini sangat sangat menarik bagi saya, tuan-tuan sekalian, sangat menarik tentang wali-wali Allah akan disentuh, isu memusuhi wali-wali Allah. Kemudian amal fardu adalah amal yang paling afdal yang disukai oleh Allah, kena reset balik. Di ujung-ujung umur ini kalau tuan-tuan kita baru tahu, kita kena reset balik. Yang fardu itu yang Allah suka sangat. Bukan bermula dengan yang sunat, yang fardu. Kemudian meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu sebahagian daripada melaksanakan kefarduan. Ini pun satu reset baru yang kita perlu berfikir. Bila kita kata fardu, ternampak, terkenang benda-benda yang perkara-perkara yang fardu, rukun Islam itu. Tapi dalam hadis ini, boleh reset balik kita punya minda, meninggalkan yang maksiat itu juga merupakan salah satu, dipanggil salah satu perkara melaksanakan yang fardu. Meninggalkan sesuatu maksiat, kemungkaran itu termasuk di dalam melaksanakan yang fardu kerana Allah memfardukan kepada kita meninggalkan maksiat. Nanti kita akan disentuh, akan diberikan input mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sunat, bagaimana kemudian kesan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wali-wali Allah dimakbulkan doanya, kemudian diakhiri perbicaraan kita itu dengan tuntutan untuk kita bertawaduk, dan diakhiri dengan petunjuk-petunjuk terhadap hadis ini yang kita boleh pelajari daripada hadis ini. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung esok meneliti tentang kepentingan nilai hadis ini, tuan-tuan sekalian. Kita akan tahu apakah nilai hadis ini, dan insya-Allah tuan-tuan, kita teruskan mudarasah kita esok. Tausiah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Esok ini di Pera FM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum. Selamat malam. 7.05 minit malam ketika ini. Meneruskan siaran Pera FM, melalui ruangan Arthur Koma, anda bertemankan saya, Nana, yang akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam. Untuk edisi hari ini, 12 Mei 2026. Hari ini hari Selasa bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik hendaknya. Kalau kurang sihat, jangan lupa untuk dapatkan rawatan segera supaya sakitnya tidak melarat dan segera kembali ceria. Ada bertemankan Perang FM 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasi. Di jam ini pastinya kita akan Nana akan sajikan kepada anda lagu-lagu berkonsepkan

jauh lagi. Kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan tugas yang sebentar tadi telah pun menemani anda mesti ruangan Moh Gebang, Lili Fazilah Hanafi, yang bergandingan bersama DJ Apple pada hari ini petang tadi ya, dalam ruangan Ayuhak Bersurahan. Dan pastinya sebelum tu pun banyak juga telah pun disajikan untuk anda yang terbaiklah di Perak FM semestinya untuk Koma aja. Baik, sebagai paduan muslimin dan muslimat, seketika nanti tepat jam 7.23 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga kita akan ikuti bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi untuk anda juga yang sedang dengarkan Perak FM dalam kenderaan ketika ini, diharapkan anda memandu kenderaan berhati-hati. Mungkin juga anda akan melalui tempat-tempat yang sedikit sesak. Maklumlah urusan untuk ambil pulang anak-anak dari sekolah kan, jadi berhati-hatilah ya. Semoga anda selamat tiba ke destinasinya dengan selamat sambil bertemankan Perak FM di sini. Terus menemani anda untuk Koma aja.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 42 hingga 54.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang selalu orang-orang yang berdosa mendustakannya.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka terus diseksa, berulang-ulang di antara api neraka dengan air yang menggelegak, yang cukup masak panasnya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, disediakan baginya dua syurga.

0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihima aynani tajriyan.
0: Pada kedua-dua syurga itu, terdapat dua mata air yang mengalir.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Pada kedua syurga itu, terdapat dua macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan, yakni yang biasa dan yang luar biasa.

0: mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: selamat malam. Ya, dah pun 7.44 minit malam ketika ini. Semoga malam ini hadirnya dengan membawa dan memberi 1001 ketenangan buat anda, yang mana siang tadi telah pun kita bertungkus lumus kan, mencari rezeki telah usai selesai kita untuk siang tadi. Dan malam ini semoga anda dapat istirahat yang baik dan secukupnya. Dan sambil itu terus dengarkan PR FM, sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda, juga informasi terkini. Dan saya nak kongsikan kepada anda sebab sebagai renungan dan kita fikir-fikirkan sejenak yang dikongsikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui laman media sosialnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah. Kita gunakan panca indera yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita sebaiknya ke arah kebaikan, tidak melakukan yang perkara-perkara yang boleh mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal bersama Perak FM, saya masih jauh untuk koma aja.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk komen.

lagu dari persembahan Datuk Sheikh, lagu berjudul Kau Bungaku, sebagai pembuka tirai ruangan seleksi pendengar untuk malam ini. Merupakan lagu pilihan Zizi Raziz Razak dari Kuala Penyu, Sabah. Terima kasih dengarkan Perak FM. Mesti dengar melalui RTM Klik kan? Jadi kalau kata kepada anda juga yang mana nak keluar, bukan sekat di Perak saja boleh dengar Perak FM, tetapi kalau anda nak keluar dari negeri Perak mahupun keluar negara, hujung dunia, anda muat turun dahulu aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Kemudian ke mana sajalah ya anda berada, anda masih lagi boleh terus dengarkan Perak FM, semestinya menjanjikan hiburan terbaik untuk anda. Dan kita dah pun berada dalam ruangan seleksi pendengar malam ini, yang mana akan terus menghiburkan anda dengan lagu pilihan pendengar sehingga jam 10 malam. Tadi kita dengarkan lagu pilihan Zizi Raziz Razak. Seterusnya, Nana Nakku dengarkan lagu pilihan dari Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Yang nak dengarkan lagu dari persembahan

Hani Suraya, Selamilah Hati Ini. Juga pilihan seterusnya, lagu menjadi pilihan permintaan Muhammad Azizi dari Batu Gajah. Dan dengarkan lagu dari Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Pilih FM, tukar maja.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

lagu dari Adik Suraya Selamilah Hati ini. Semoga terhibur pada sang peminta lagu ini untuk diudarakan. Dan juga anda yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, banyak pula lagu-lagu yang syahdu kan, tangkap lentut, tangkap lele. Kalau boleh lepas ini kita pilihlah lagu yang rancak-rancak sikit, bawa keluar lagu-lagu yang orang kata bagi semangat ketika ini. Mungkin bukan saja untuk hiburan anda, tetapi juga kita bantu juga untuk mereka yang sedang dengarkan Perak FM dan sedang bertugas ketika ini. Kalau kata banyak sangat lagu-lagu syahdu, tangkap lele, tangkap lentuk kan, kawan dah lah tengah kerja, habis shift pukul 12, udah ngantuk kan, macam mana nak datang semangatnya tu. Jadi kita campur-campurkan dengan lagu-lagu yang rancak juga My Love ini. Okay, semoga terhibur berdasarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar kerana kita berada dalam ruangan seleksi pendengar. Okay, untuk panduan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam ini pukul 8.37 minit malam. Dan juga kita akan ikuti rancangan Nida Islam malam ini. Tapi sebelum tu, sebuah lagi lagu yang kadang aku udarkan merupakan lagu pilihan Musri Larut dari Kuala Sepetang yang nak dengarkan lagu dari kumpulan Gama Band, Hidup Segan Mati Tak Mau. Itu tajuknya. Okey, dan untuk yang lain juga belum lagi hantarkan ruangan seleksi pendengar, hantarkan WhatsApp. Jadi hantarkanlah kabarkan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Kita meriahkan malam ini dengan lagu pilihan pendengar.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baiklah, dah pun 8.37 minit malam. Berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Dan Azwar dan Faldo Isha, sekali lagi nak kongsikan yang mana sebentar tadi tepat jam 8.37 minit malam telah pun masuknya waktu solat Faldo Isha bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat mendirikan solat, selamat mendirikan ibadah, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. PRFM terus menemani anda di mana-mana juga anda berada ketika ini. Dan kita masih lagi berada dalam ruangan seleksi pendengar. Jika ada yang nak dengarkan lagu pilihannya dikeudarkan malam ini, jangan lupa terus hantarkan lagu pilihan anda melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Kabarkan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Suka juga Nana pesan-pesan, ingat-ingatkan supaya lagu yang menjadi pilihan anda adalah lagu dari era 80-an sehinggalah kini yang terbaru. Dan kalau boleh, kita perbanyakkan juga lah ya dengan lagu-lagu yang rancak, yang boleh bagi mood happy selain pada lagu-lagu syahdu kan. Jadi kita campur-campur lah ya, supaya pendengar yang lain juga yang sedang dengarkan Opera FM ketika ini turut terhibur dengan lagu pilihan anda. Jadi terus layan Opera FM 9 malam, kita ikuti berita utama. Terus kekal bersama Tok Komar je.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Mama, kita bergembang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudok ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Pera FM untuk Koma je. DJ putarkan lagu
6: cinta dikasih kepadanya. Ruangan seleksi di Pera FM, hiburan beri.

0: lagu dari persembahan Ali Mazlin, Janji Kekasih, merupakan lagu pilihan Hajah Halijah dari Sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Yub Yong. Kita dah pun masuk ke round yang kedua dalam ruangan seleksi pendengar malam ini. Jadi moga terhibur. Sebentar tadi telah pun dikeluarkan lagu pilihan teman pendengar kita ni. Katanya ditujukan buat hiburan Hashim Awang, Pak Su Ari di Ita Chot Azizah Muhammad dan semua sahabat-sahabat pendengar setia Perak FM malam ini. Okay, tapi sebelum kita dengarkan lagu seterusnya, merupakan lagu pilihan pendengar juga, Nana nak kongsikan mengenai amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di untuk keseluruhan negeri Perak. Dengannya laporan dikeluarkan pada pukul 9 malam tadi dan dijangka sehingga pukul 1 pagi Rabu 13 Mei 2026. Jadi untuk info semasa, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM sambil kita dengarkan lagu hiburan, sambil tu juga kita kongsikan informasi terkini. Layan terus seleksi pendengar mana yang belum lagi menghantarkan pilihan lagu untuk dikeluarkan. Mana tahu pilihan lagu anda itu juga turut digemari oleh pendengar yang lain, turut menghiburkan mereka juga. Jadi anda boleh hantarkan pilihan lagu melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Hari ini juga merupakan Hari Jururawat Sedunia. Jadi kita ucapkan selamat Hari Jururawat buat petugas-petugas kesihatan yang sentiasa mendedikasikan segala keringat mereka dan sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam memastikan anak kita berada dalam keadaan yang selamat, dengan merawat kita kan dengan berkesungguhan mereka bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Moga segala titik peluh dan keringan anda dibayar dengan pahala oleh Allah Subhanahu Taala. Kami juga doakan semoga anda petugas-petugas kesihatan sihat sejahtera hendaknya. Semoga anda juga dipermudahkan urusan ketika dalam melakukan tugasan. Untuk anda yang lain juga yang mendapatkan perkhidmatan dari mereka, bertolak angsur adalah yang terbaik, dan kita sama-sama faham memahami ketika mendapatkan sebarang perkhidmatan. Okey, dan kita nak layan lagi terus lagu-lagu permintaan pendengar. Lagu pilihan Kak Hazli Zabahah, dan aku udarkan lagu berjudul Andai Dapat Ku Undur Masa dari kumpulan EXL, ditujukan buat sahabat grup CJU. Layan terus seleksi pendengar.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Okey, lagu seterusnya pula merupakan lagu permintaan siapakah namanya ni? Muhammad Azmi Hasbullah minta lagu Lestari Terserah Padamu dengan ucapannya, lagu ini buat isteri dan anak-anak papa sayang semua. Untuk anda yang gemarkan lagu-lagu bergenre rock jiwang, terus dengarkan Pera FM setiap hari Sabtu 9.15 malam, di mana rancangan Dimensi Rock Jiwang akan kudara setiap hari Sabtu menemani malam hujung minggu anda. Layan terus seleksi pendengar.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM. Lekas.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di

Khadijah Ibrahim dan Dato' Ramli Sarip. Doa Buat Kekasih merupakan lagu pilihan Anum dari Metro Pengkalan, Batu Gajah, yang nak dengarkan lagu tersebut di kedatangan. Terima kasih mengikuti ruangan seleksi pendengar malam ini. Semoga terhibur lagu yang menjadi pilihannya disiarkan. Dan juga pilihan seterusnya, lagu dari persembahan Ziana Zain, lagu Berjodoh Madah Berhela, lagu pilihan Muhammad Khair Yusof dari Semanggoi, akan anda kudarkan sekejap saja lagi. Dan lagu siapakah hari pilihan terakhir dalam ruangan seleksi pendengar malam ini, dari kiriman Umilang Banggol Belimbing, yang nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, lagu berjudul Kekasih Awal dan Akhir. Katanya istimewa buat pelanggan pelanggan dapur Abe. Selamat menjamu selera. Terima kasih Daun Keladi, lain masa jemput singgah lagi. Jadi terus layan seleksi pendengar untuk kau macam.

0: koma aja.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
5: Stesen berkembang.
6: Suara bertemu suara.
5: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
7: Mak, sejuk no ayonya.
8: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

FM dan juga informasi. Assalamualaikum. Selamat malam Yop Yung. Dia sedang bertugas ke ketika ini. Selamat bertugas. Semoga lagu-lagu yang dikeudarakan di Perak FM malam ini sikit sebanyak membantu anda bertambah semangat untuk melakukan tugasan di waktu malam. Baik, Nana nak kongsikan kepada anda, sama-sama kita beringat, terutamanya kita sebagai penjaga dan juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak meningkat remaja, terutamanya di peringkat sekolah menengah. Sama-sama kita jaga keselamatan anak-anak, terutamanya ketika berada di jalan raya. Jangan ambil mudah soal keselamatan anak-anak. Kita pantau pergerakan mereka. Jangan biarkan anak-anak menunggang motosikal tanpa lesen dan tanpa kemahiran yang sepatutnya. Kerana jalan raya bukan tempat untuk belajar secara berani tanpa ilmu dan tanggungjawab. Kita sebagai ibu bapa kadang-kadang dah tegur secara lembut, tapi kadang-kadang tak jalan juga. Harusnya sesekali kita bertindak tegas demi keselamatan anak-anak ini, ya. Kita cegah sebelum terlambat, sebelum berlakunya kemalangan melibatkan anak-anak ini. Jadi sama-sama ibu bapa, kita pantau pergerakan anak-anak, terutamanya ketika mereka berada di jalan raya. Apapun, selamat selamatlah semuanya. Kita tak nak berlakunya, sememangnya malang tidak berbau, tetapi langkah keselamatan perlu diambil terlebih awal. Kan? Mencegah itu adalah lebih baik sebelum merawat. Layan terus Perak FM, kita ada lagu dari Agnes Monica, Tanpa Kekasihku juga. Ini The Spider, kekal Perak FM, tuk koma aja.

Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: 动我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cakap cakap tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Yang terus dengarkan Opera FM dalam kenderaan, dalam perjalanan ketika ini. Teruskan pemanduan secara berhemah. Pastikan anda sentiasa patuhi peraturan di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Pera FM. Hampir jam 11 malam, untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambung siar ke Nasional FM. Tapi sebelum tu, untuk anda peminat-peminat sukan bola sepak, jangan lupa anda sangatlah digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Jadi terus kekal bersama Pera FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Jam seterusnya kita ikuti Zone Music, menyajikan muzik tanpa henti menghiasi malam anda. Pera FM, tengok macam.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11

0: Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
1: Sampai sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang, alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan himat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Sufi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Untuk kau

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: itu dia Hil Husaini dan Nadira dengan lagunya Peluk. Sebelum kita pun nak lena nak peluk bantal ni, sebelum tu kita sebagai ibu ayah, apa kata kita luangkan masa sejenak untuk jenguk anak yang mungkin sekarang ni dah tertidur kan. Jadi sambil mereka tidur tu, masih lagi kita boleh lakukan perlakuan ataupun perbuatan yang menunjukkan kita sayang kepada mereka. Antaranya usap kepala atau rambut anak dengan penuh kasih sayang, maafkan kesalahan anak sebelum tidur, dan doakan anak menjadi anak yang soleh dan soleha, berjaya dan sentiasa dilindungi Allah. Dan kita juga ambil masa sedikit melihat wajah anak dan hargai setiap detik membesarkan mereka. Semoga mereka sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tugasan anda berada di penghujungnya. Untuk seketika nanti 12:30 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM, dan kita akan ikuti juga sebelum itu bacaan Al-Quran Surah Al-Mulk. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Hiburan berinformasi Pera FM, untuk koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahuakbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
6: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Eksis dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Alifa dengan si jantung hati. Ha, jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Dan terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Fort Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Bro Hantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Tinggi, tinggi. Deep.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Main dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesin Johor. Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Kantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida, kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Husin, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Princess Sue, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Jos Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH, segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia
yang menjadikan segmen ini nombor satu bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasna Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga

beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya, bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan. Kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk, Remy 78, kita ada Nida Wahida, Ayai PHY, Penis Silva, Amirul Hakimi, salam dia katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal, kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka, mantap. DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat dah ke DJ Shah. Miss Kaiwi, Kak Ani, kita ada Siapa lagi Rohatun, kata macam dah pusing HKL. Putri Delisha, Razila Ramli, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kia Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Jenderal Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, kalau itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Bekan ada Fatiha, Adizam, Abin, Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nurisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi Live Titan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azasno, YusYMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azurin, Nur Isa, Ita John, Purnama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Jadi bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala aje, ambil tuala aje, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtag ini teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhantu terus kekal setia, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan? Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan. Saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti AT80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Pak Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Kebiasaan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, geng Burhantu, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi lah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Buruh Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marin dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan, apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Iasă, Vihan. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ini timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh, Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba MotoGP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Lita Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui Lita tersebut menuntut teknikaliti tinggi, terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh perkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah, jual lain, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja, cara kita melihat orang juga pun lebih baik, kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nacional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM 센티아스 이하비
1: عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki.

0: Ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan. Mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi, kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada, melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita ada, kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni, bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu, Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala, yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah, ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah, ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, eh, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku tak akan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin, sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala, dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Herat FM, Adipura, dari informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya Ida Syarida di sini hari ini keseorangan saja. Kan Abang Faizal tak ada, bercuti, jadi Ida akan bersama dengan koma dalam segmen Gegar Pagi ni. Untuk hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan apa pun yang pastinya sampai jam 10 pagi nanti menemani koma dalam Gegar Pagi dan juga sebagai panduan kita bersama. Masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.51 minit pagi tadi, dan manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okay? Dan apapun, terima kasih yang dah hantarkan kiriman WhatsApp ni pagi-pagi lagi dah. Ada Cik Ali dari Taman Sri Ara, selamat pagi Rabu katanya, moga kita sihat. Kalau tak sihat, makan ubat. Kalau pahit, telan kerana ubat. Kawan baik kita, macam mana? Kawan baik kita on selalu. Yelah kan, betul lah tu. Okey, kalau betul lah, kalau mana yang tak sihat tu, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga cepat sembuh. Juga ada Cik Zalfuzil ataupun Abdul ataupun Latif ni yang sentiasa mendoakan kita pagi-pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Juga Assalamualaikum DJ Ida dan Faizal. Itulah hari ni tak ada Abang Faizal. Abang Faizal bercuti nampaknya. Minggu ni kalau hari Rabu dan juga Jumaat, nampaknya Ida keseorangan sahajalah, sebabnya Abang Faizal bercuti. Maklumlah orang nak menerima menantu, you know. Kan? Katanya nak ucapkan apa khabar kedua DJ Perak ni pagi ni. Tak lupa juga untuk mendengar di Perak FM. Saya ucapkan selamat pagi pada semua koma. Mohonlah koma terus mendengar lagu-lagu di Perak FM untuk koma aja, dari Pak Cik Bahari dari Batu Gajah Perak. Terima kasih Pak Cik Bahari. Awal buka radionya tu ya. Mana yang awal-awal buka radio tu, terima kasih lah banyak-banyak kan. Kerana terus setia bersama dengan Perak FM ya. Okey, apa pun terus bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Tara FM, hari bulan dan informasinya untuk koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Tara FM. Kalau ada yang baru je dengarkan kami, assalamualaikum. Kan, macam mana pagi ni, gamaknya tengah sibuk-sibuk nak siapkan sarapan pagi. Ada juga yang sibuk nak hantar anak ke sekolah dan tengah kejutkan anak, kan, dan sebagainya. Maklumlah pagi-pagi ni biasalah, kan, rutin harian tu dia kebiasaannya, kalau kita tahu kalau sibuk tu itu dah memang semestinya lah, kan. Tapi kalau kita tak nak kelang kabut pagi tu, dari malam kita dah siapkan semuanya, kan. Kita dah siap baju, dah siap segala-galanya, kan, buku sekolah dan sebagainya, apa barang-barang keperluan untuk anak-anak kita bawa ke sekolah. Bukan kata untuk budak sekolah je, malahan bagi yang bekerja pun sama juga, kan. Kalau kita rasa macam tak nak kelang kabut pagi ni, kita dah siap dah semua dah, apa yang nak dibawa ke pejabat esok, kan. Maklumlah semalam mungkin ada yang semalam BDR, kan, ataupun bekerja dari rumah. Dan hari ni kalau ada yang bekerja dari rumah, kan, mungkin dia sibuk-sibuk apa nak siapkan apa tugasan yang bakal nak dibuatnya kejap lagi, kan, dalam masa yang sama nak uruskan anak, kan. Ada juga macam tu, eh. Okey, baik. Apa pun yang pasti, yang hantar WhatsApp dekat Ida, terima kasih banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum DJ Ida Syarida. Selamat pagi, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Waalaikumsalam. Daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal, cemoh hadir mendengarkan radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Di kesempatan ini nak mengucapkan selamat hari lahir buat Faizal. Semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa melayan kami pendengar-pendengar Perak FM tak jemu. Dan ucapan buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada, semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah. Amin, katanya. Okey, juga lagi ni. Assalamualaikum Abang Fendi Jelapang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas, diucapkan selamat pagi buat semua sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM. Semoga dipermudahkan Allah segala urusan. Kita hari ini di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada DJ Faizal. Oh, kan, ramai ucapkan happy birthday pada DJ Faizal, eh. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi itulah, tak dapat pula Abang Faizal bersama dengan kita hari ni, kan. Okey, assalamualaikum. Amy Roti Canai, Kampung Manja, semoga dipudahkan segala urusan. Amin, katanya. Terima kasih. Jika ada siapa ni? Ada Kak Nur Azilawati, katanya. Alhamdulillah, syukur padamu. Ya Allah, masih diberi nafas. Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Korea, DJ Ida Syarida. Itulah Abang Faizal tak ada hari ni. Abang Faizal cuti sampai pagi. Selamat tugas dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih buat DJ Naza dan Hanim GBH pulangkan stesen Radio Negeri. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami di hari Rabu. Ampuni dosa kami, dosa kami, kedua ibu ayah kami. Ampuni dosa anak menantu kami, keluarga kami, jiran, warga Kampung Gajah, katanya. Kurniakan kami kesihatan yang baik, kurniakan rezeki yang berkat, panjangkan umur kami dunia akhirat juga. Ya Allah, panjangkan sirat antara kami, terimalah amal ibadah akhlak kami, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, dipermudahkan segala urusan kami di hari Rabu. Semoga doa kami diterima Allah, katanya. Amin. Kana Azila Wati dari Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Seorang je ya Ida. Seorang aje lah.

maklumlah kan Abang Faizal nak adakan kenduri kan. Jadi urusannya tu banyaklah tu sebagai seorang bapa pengantin, ya tak? Okey, assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida, Abang Din Parit Selama, sambut konti DJ Ida. Terima kasih banyak-banyak. Ada Yub Kelot Leto Vespa Kudin dari HB Flat Ipoh. Assalamualaikum, salam Rabu buat semua pendengar. Nak ke hospital lah pagi ni ambil darah. Apa pun semoga dipermudahkan segala urusannya ya untuk koma hari ini. Okey, baik. Apapun kejap lagi jam 7 pagi kita ada utama 7 pagi. Kan kita akan ke National FM kejap. Kita bagi National FM balik tapi untuk 10 minit sahaja. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Sharidah, walaupun keseorangan aja hari ini kan, tapi untuk jam yang ketiga nanti insyaAllah kita berdua balik. Okay. Dan apapun sebelum tu mana lagi dah nak bagi tahu ni Okay, ada yang kongsikan juga ni. Dia hantar lagi WhatsApp ni sebenarnya. Ramai. Okay, ada Idris katanya, selamat pagi untuk semua pendengar setiap pada FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga buat DJ Ida yang keseorangan hari ini. Apapun pada FM memang sentiasa terbaik untuk siapa? Untuk koma aja. Okay, jadi terus lain pada FM. Ini dia Ezra Eman dengan Bahagia Vera FM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
4: Mangga.

0: 救我！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cakap cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, hari bulan ada informasinya untuk koma aja. Ha, kalau tadi sekarang bersama tadi dengan cuaca kan at Perak bersama dengan pejabat meteorologi Batu Was Pulau Pinang, dan sekarang ni kita nak bersamalah dengan Tuan Hamidi di talian untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi silakan Tuan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba, Muhammad Hamidi bin Manas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 24 jam yang lalu adalah sebanyak 27 kes, di mana hanya sebanyak 6 kes operasi yang melibatkan kebakaran yang berlaku, iaitu 2 kes kebakaran berkaitan jenderaan, 1 kes kebakaran melibatkan rumah, tempat memasak, iaitu dan juga sampah. Bagi kes kesihatan dan khidmat khas pula, sebanyak 24 kes direkodkan berlaku, iaitu 5 kes khidmat khas menangkap ular, 2 kes pintu terkunci dari dalam, 2 kes pokok tumbang, 2 kes bantuan kepada pihak KKM, 2 kes kucing terperangkap, 2 kes kemalangan jalan raya, 1 kes musnah sarang tumbuhan, 1 kes ancaman biawak, 1 kes tumpahan minyak atas jalan raya dan terakhir 1 kes mustang di atas silim berlaku di sebuah rumah di alamat Lakeview 15 Sri Iskandar pada jam timbul panggilan 17.07 minit petang. Berlaku 2 kebakaran melibatkan kenderaan semalam serta sebuah rumah tandian melibatkan sebuah tangki berisi getah tanpa prime mover marak terbakar 40% di kawasan pelepasan barang besi alamat Jalan Kuang Wu Pasir Putih pada jam terima panggilan 09.53 minit pagi. Selanjutnya, satu lagi kebakaran kenderaan iaitu sebuah MPV jenis Hyundai Grand Starrett di alamat Jalan Kota Baru berdekatan Balai Polis Kota Baru Gopeng pada jam terima panggilan 20.18 minit malam tadi. Kenderaan telah musnah penuhnya semasa keribaan pihak bomber di lokasi. Awal jam 2.34 minit pagi tadi pula berlaku satu kebakaran rumah jenis kelas B berkeluasan 70x40 kaki persegi musnah terbakar 80% serta melibatkan seorang mangsa wanita OKU berumur 45 tahun rentung selepas terperangkap di dalam sumber bilik pada rumah berkenaan. Seorang lagi mangsa iaitu ibu kepada mangsa yang berumur 71 tahun sempat menyelamatkan diri namun mengalami kecederaan ringan setelah keluar dari rumah berkaan sebaik sahaja menyedari berlakunya kebakaran. Banyak 3 buah jentera termasuk dari pasukan bomba sukarela dengan kekuatan keseluruhan 17 anggota telah bertumpu lumus memadam kebakaran dengan mengaplikasikan konsep risio. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 03.00 pagi dan dilaporkan tamat pada jam 06.25 minit pagi tadi. Unit K9 telah dihubungi bagi membantu siasatan setelah premis yang memilih bagi menyiasat punca kebakaran. Berlaku juga satu kemalangan jalan raya yang melibatkan seorang lelaki India berumur 35 tahun di alamat Jalan Besar Bagan Serai 4 minit sebelum kes kebakaran di atas dilaporkan berlaku. Maklumat yang kami terima, mangsa dipercayai telah hilang kawalan semasa memandu sebuah kenderaan kereta jenis Prodoa Myvi sehingga menyebabkan kenderaan tersebut terbabas. Mangsa turut dipercayai tercampak keluar ke dalam parit berdekatan setelah dijumpai tidak sedarkan diri. Pihak kita telah bertindak mengeluarkan mangsa dari lokasi kejadian sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, setakat ini sahaja laporan serta maklumat yang dapat kami salurkan pada pagi ini. Diharapkan agar anda semua sentiasa mengambil berat mengenai faktor-faktor kemerbayaan yang melibatkan kebakaran serta peka dengan aspek-aspek keselamatan. Jagalah selamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan serta suasana cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Sila hubungi pihak kami di talian WhatsApp 019-2270-648 atau terus kepada talian kecemasan 999 sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau yang memerlukan bantuan. Sekian, saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Hamidi bin Manas melaporkan dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Ya, Perak FM, Mari Buran ada informasinya untuk koma aja. Ha, 7.37 minit pagi ketika ini. Yang baru je dengarkan kami, selamat pagi diucapkan. Ya. Terima kasih terus layan Perak FM. Kalau yang dengar Perak FM ni dari malam tadi, ataupun memang sentiasa buka lah Perak FM ni, sentiasa aja ikuti frekuensi kita, kan? Tak kira lah kalau kamu berada di daerah Kinta ni, ikuti kita di 95.6 MHz. Itu bagi kawasan Ipoh, kan? Kalau kawasan Cangkat Rembian, 97.3 MHz. Di Gunung Brincang, ataupun di Cameron Highland, 94.7 MHz. Kalau kamu berada di arah utara, dengarkan kami di 104.1 MHz. Jika kalau dia berada di Perak Selatan ni, kan, mungkin di Tanjung Malim ke, kan, di Slim River, dengarkan kita di 97.3 MHz. Apapun, terima kasih banyak-banyak ikuti Perak FM ni bersama-sama dengan kami. Okey, baik, dan sekarang ni kita nak bacalah WhatsApp yang dihantar ni. Dah banyak dah sangat ni, kan. Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi Rabu. Saya ucapkan apa khabar DJ Ida pagi ni. Selamat konti, muhla terus mendengar lagu-lagu Perak FM, katanya. Okey, ni yang tadi ni lah. Dan juga Nur Amidah Mohd Saleh, Taman Temara Ipoh, selamat pagi, selamat bertugas. Buat DJ bertugas, semoga sihat selalu. Radio banyak informasi dikongsi, lagu pun sedap-sedap semuanya. Terima kasih lah buat DJ. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi buat warga Perak. Saya Syam dari Kampung Bukit Jawi, ingin mengucapkan selamat pagi buat isteri dan anak-anak, juga sahabat Perak FM. Terima kasih banyak-banyak juga dekat Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, family tersayang, sedara mara dan semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, Perak FM tak kamu aja tak mandang yang lain, katanya. Pagi ni layan Gegar Pagi di RTM Klik je sebab ada appointment di Klinik Kesihatan Cemor. Oh, you ko. Kan? Kalau tidak, Ida pun sebenarnya ada appointment juga dekat Klinik Kesihatan Cemor pagi ni. Kan? Okay, baik. Tapi kita tukar tarikh lah, kan, sebab Abang Faizal cuti, kan. Jadi kita beri laluan lah benda Abang Faizal. Benda boleh adjust, kita adjust, ya tak? Okay, assalamualaikum, selamat pagi Ida Syarida. Ini saya Malik, nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM. Terima kasih Perak FM untuk koma ajam. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. DJ Ida, DJ Faizal, serta semua pendengar Perak FM, diharapkan dengan berkat doa kalian, izin Allah yang berada dalam keadaan sihat walafiat, katanya. Ini dari Haji Sarudin di Taman Kedang Cahaya. Itulah, hari ini tak ada Abang Faizal. Kan? Okey, assalamualaikum. Selamat berkonti buat DJ Ida Syarida on the way to work daripada Kak Mahama. Terima kasih banyak-banyak. Juga ni, assalamualaikum, selamat pagi. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Taiping cuaca ni tak menentu. Yang ingin mula tugas, semoga dipermudahkan. Keadaan ibu alhamdulillah pagi ni. Semalam ke hospital bawa ibu jumpa pakar, katanya. Atau koma Isnin ni, ada hantar ucapan Faizal, katanya terlepas. Terima kasih penyampai, terlepas baca ucapan. Terima kasih. Yelah, kadang-kadang kita banyak memanglah akan terlepas untuk baca apa ucapan ke WhatsApp dan sebagainya. Apa banyak info masih yang disampaikan teman Ida kesorangan buat warga RTM Perak, semoga diberikan kesihatan yang baik. Selamat hari jururawat, selamat hari guru. RTM Klik percuma boleh dengar di mana jua berada. Terima kasih Ida, katanya. Okey, juga ada yang hantar voice note ni, kita nak dengar lah siapa yang hantar ni, kan. Okey,
1: assalamualaikum DJ Ida. Selamat bertugas di Konti Perak FM pada pagi ini. Pagi hari Rabu. Semoga ceria dan berbahagia hendaknya.
0: InsyaAllah.
1: Saya ucapkan salam hormat dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM pada pagi ini. Semoga pekerjaan dan urusan pendengar-pendengar Perak FM pagi ini berjalan dengan lancar dan sebaik mungkin, dan dilindungi oleh Allah SWT, InsyaAllah. Nampaknya cuaca pagi ini di Gunung Semanggul, cuaca yang begitu damai, syahdu dan penuh ceria rasanya. Salam hormat dari saya, Muhammad Fai Yusof, Semanggui Pera FM untuk koma je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam buat laporan sesuai sangat tu boleh kan, boleh kerja Pera FM macam buat laporan dah tu. Okeylah, apa-apa kejap lagi kita ada utama di akhbar. Ini dia monolog dan juga Atilia dengan Kekanda Adinda.

Era FM apa ceritanya? Jom kita dengar Era FM. Era FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Era FM leh.

0: Karat FM, mari beranak di informasinya untuk koma aja. Dah pun 7.50 minit pagi dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okey, baik. Nampaknya dah baca kesorangan lah kan. Selalu tu kita tanya, siapa nak baca dulu eh? Okey, baik. Ida mulakan dulu dengan kisah ya, yang menyayat hati. Setahun Nahas korbankan 9 anggota FRU, rasa seperti dekat JDCC. Ini cerita pemergian arham Constable Akmal Wafi. Rasa seperti Wafi dekat di sini katanya. Yang maut bersama 8 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU. Itu mengenai kisah setahun yang lalu ya, yang tetap dikenang oleh ahli keluarga, khususnya ibu bapa, Allahyarham. Dan ada juga anggota bomba, akui sedih lihat Naas. Jadi genap setahun, namun tragedi kemalangan mengorbankan 9 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU di Jalan Cikus, Sungai Lampam pada 13 Mei tahun lalu masih terpahat dalam ingatan. Dalam kejadian sekitar jam 8.50 pagi itu, trak membawa 18 anggota FRU unit 5 Kem Senam Ipoh dirempuh sebuah lori bermuatan batu kerikil yang memasuki laluan trak FRU yang sedang mengikuti konvoi dalam perjalanan pulang dari Teluk Intan ke Ipoh. Yalah, genaplah setahun kan. Hari ini 13 Mei. Jadi kita tengoklah, ada juga ya di sisipan akhbar ni mengenai kisah-kisah. Ada mangsa yang telah terselamat, akui suka tidur selama 2 bulan. Tragedi kemalangan mengorbankan 9 anggota pasukan persekutuan FRU di Teluk Intan setahun lalu masih segar diingatan. Sarjan Muhammad Parih Ali, 45, iaitu antara 9 yang terselamat daripada tragedi hitam itu, namun sehingga kini masih memerlukan rawatan susulan. Susulan nahas itu, Muhammad Parih berkata, dia baru sahaja melapor diri untuk kembali bertugas pada semalam 12 Mei selepas hampir setahun cuti sakit MC akibat kecederaan dialami antaranya patah tangan, pendarahan kepala dan keretakan pada kedua-dua lutut. Semoga dipermudahkan urusan ya. Buat anggota kita. Baik, lain-lain lagi ceritanya yang ada lagi. Ini penuntut kolej didakwa bunuh Nur Fisha. Seorang penuntut kolej vocational Kuala Krai di hadapan di mahkamah majlis magistrate di sini semalam atas pertuduhan membunuh Nur Fisha Zulkifli, gadis berusia 19 tahun yang ditemui mati dengan 61 kesan tikapan di Ketereh pada awal bulan ini. Jadi tertuduh Muhammad Hazim Muhammad 19 hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan magistrate Rais Imran. Bagaimanapun, sebarang tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh, memandangkan kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Jadi mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Nur Fisha yang juga seorang pelajar semester ketiga diploma pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Politeks Mara, Kota Baru di antara jam 11.40 malam pada 30 April hingga 12.20 tengah malam 1 Mei di Jalan Pengkalan Piah Katarih di sini. Katanya tertuduh dakwa melakukan perbuatan itu mengikut Seksyen 30 Kanun Kesesaan yang sabit kesalahan membawa hukuman mati dan penjara sehingga maksimum 40 tahun, dan sekiranya tidak dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Okay. Baik, lain-lain lagi cerita. Apa yang ada lagi ni untuk seterusnya? Okay, yang mana ada lagi? Ha, itulah selalu tu kan kita bagi-bagi baca kan. Baik, lagi kisah sedih. Dua beradik perempuan lemas, keseronokan 4 kanak-kanak mandi manda di Sungai Jeram Hulu dekat Mane bertukar tragedi apabila dua beradik perempuan ditemukan lemas selepas dihanyutkan arus deras kira-kira 3 petang semalam. Masa terdiri pada Nur Afika Syahira Muhammad Syawaluddin, 15, pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Abdul Rahman Limbong Mane, dan adiknya Nur Syahila Syahira Azman, 12 tahun, murid tahun 6 sekolah kebangsaan SK Banggol Paradong. Dua beradik berlainan bapa itu ditemuikan di dasar sungai pada kedalaman 7 meter, kira-kira 50 meter dari lokasi mereka dilaporkan tenggelam. Jadi dalam kejadian itu, dua lagi rakan mangsa masing-masing berusia 12 tahun berjaya diselamatkan orang awam yang tampil membantu sebaik menyedarikan kanak-kanak itu dihanyutkan arus sungai yang deras. Apapun, semoga keluarga yang merhapinya tabahlah ya. Okey, baik, apapun, kejap lagi menanti koma. Okey, ada apa kejap lagi? Kejap lagi ada Warta Fera, dan juga selepas itu pastinya bertemankan pula kami berdua, insyaAllah. Walaupun hari ini tadi, daripada tadi dah seorang aja, jam ketiga ni nanti insyaAllah berdua lah pula. Okey, baik, apapun, terus bersama dengan kami di PNFM ya. Sememangnya hiburan ada informasinya.